0: Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, program itu memberi ruang kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Dalam Bandar JKDB serta Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK menyuarakan isu rakyat secara terus kepada agensi berkaitan.
1: Ini sangat penting dan sangat baik sekali kerana kita dapat mengenal pasti isu dan masalah serta penyelesaiannya. Karena yang menjawab semua pihak yang terlibat agensi berkenaan.
0: Dato' Arifin ditemui selepas menghadiri sesi libat urus pemimpin masyarakat bersama agensi kerajaan di Membakut. Antara isu dibangkitkan termasuk keperluan kemudahan asas seperti jalan raya, saliran serta bekalan tenaga. Dalam program sama, Dato' Arifin turut menyampaikan watikah pelantikan serta sumbangan RM10,000 kepada 36 pengerusi JKKK dan JKDB kawasan Membakut. Sementara itu, Dato' Arifin memaklumkan Kerajaan Negeri akan meneliti cadangan penyelarasan elaun pengerusi JKDB agar setara dengan elaun pengerusi JKKK. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, perkara itu akan dikaji di peringkat kementeriannya sebelum dibawa ke Kabinet Negeri.
1: Perlu membuat kajian berhubung dengan kenaikan elaun JKDB. Karena JKK sudah baru-baru diumum oleh Menteri KPLB dan telah direstui di Kabinet Negeri tambahan RM1,000 untuk elaun pengerusi.
0: Dato' Arifin berkata demikian selepas menghadiri sesi libat urus pemimpin masyarakat bersama agensi kerajaan di Membakut. Ketika ini, elaun pengerusi JKDB adalah sekitar RM500 berbanding RM1,000 yang diterima pengerusi JKKK selepas kenaikan yang diumumkan baru-baru ini. Penyelarasan itu wajar memandangkan JKDB dan JKKK memikul tanggungjawab setara. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pelaksanaan program Pakej Daya Tahan Ekonomi PES 2026 dilihat sebagai langkah tepat dalam menangani cabaran pasaran buruh di Sabah. Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Kota Kinabalu, Dr. Hilmi Matahir berkata, program itu mampu mengatasi isu pengangguran, pendapatan rendah serta ketidakpadanan kemahiran tenaga kerja. Menurutnya, pendekatan PES yang merangkumi latihan kemahiran, penempatan kerja dan kerjasama industri mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti.
3: Sebab dia memberikan latihan dari segi upskilling ataupun reskilling, khususnya dalam kalangan individu ataupun pekerja yang baru belia dan graduan yang baru memasuki alam pekerjaan.
0: Dr. Hilmi ditemui RTM di Kota Kinabalu. Katanya latihan perlu disokong mekanisme padanan kerja bagi memastikan impak program lebih berkesan. Pelaksanaan di luar bandar juga perlu disesuaikan dengan keperluan setempat seperti sektor pertanian dan pelancongan. Dalam masa sama, isu jurang digital termasuk capaian internet perlu ditangani agar program berkenaan benar-benar memberi manfaat menyeluruh. Usaha memperkasa literasi kewangan dalam kalangan warga polis di Raja Malaysia PDRM terus dipergiat bagi memastikan kesejahteraan dan kestabilan hidup anggota sentiasa terjamin. Langkah itu direalisasikan menerusi penganjuran Karnival Pengurusan Kewangan, Harta Pusaka, Kebajikan dan Pengurusan Psikologi Peringkat Kontingen Sabah. Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Sabah SSC Datuk Muhammad Azhar Hamin berkata, pengurusan kewangan yang bijak adalah asas penting bagi menjamin kelangsungan hidup jangka panjang. Beliau berkata demikian ketika merasmikan majlis penutupan Karnival berkenaan sempena sambutan Hari Polis ke-219 di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu. Sepanjang 2 hari penganjuran, peserta didedahkan dengan pengurusan kewangan strategik, perancangan harta pusaka serta kesejahteraan psikologi melalui perkongsian pakar pelbagai agensi. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperkukuh kecemerlangan dalam bidang sains marin menerusi perolehan 5 bot baharu bagi kegunaan Institut Marin Borneo IMB. Perolehan itu melibatkan 3 buah bot jenis Vanguard dan 2 buah bot jenis Katamaran. Ia dilaksana di bawah peruntukan Rancangan Malaysia ke-12, RMK-12, bagi menggantikan aset sedia ada yang telah usang dan berusia lebih 20 tahun. Langkah itu bukan sahaja bertujuan memperkasakan aktiviti pengajaran dan penyelidikan marin, malah bagi menjamin keselamatan para penyelidik dan pelajar sepanjang tugasan di laut. Aset baharu tersebut dirasmikan oleh Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Insinyur Dr. Rosalam Sarbatli di JT UMS Kota Kinabalu. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Teknologi AI aset moden perkukuh kawalan keselamatan S-Zone. Sesi libat urus pemangkin kerjasama pemimpin akar umbi dan kerajaan negeri. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: AM, especially for you.
1: Baiklah, pukul 8:14 minit pagi ni kita kembali lagi bersama dalam Rentak Segar. Dan seperti biasa, saya Atika rakan penyampai anda untuk pagi ini yang akan menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Jadi macam mana pagi kamu pada hari ini? Mungkin pada waktu sekarang ini sudah ada yang sudah berada di ruangan masing-masing. Mungkin juga sekarang ini ada yang berada di tempat kerja dan juga ada juga yang masih lagi berada di atas jalan raya kan, memandu-mandu, cari rezeki. Mungkin sambil jalan-jalan. Kan sekarang ni pagi, jadi masih lagi berfikir mau minum apa, mau sarapan apa. Ha, jangan lupa untuk ambil sarapan, makan sarapan kan. Terutamanya bagi pendengar kita yang bekerja di bawah terik matahari, di kawasan yang terdedah. Sebenarnya sarapan ini amat penting untuk sesetengah orang. Sarapan ini amat perlu diambil. Ini bagi kita membagi tenaga kita supaya kita bertenaga melakukan tugas dan juga kerja harian kita seperti biasa. Baiklah, bercerita berkenaan sarapan ni, ada satu benda yang kita terlepas pandang. Ini adalah perbuatan harian kita. Contohnya seperti mencuci tangan. Sebelum makan kah, sarapan kah, tengah hari kah, waktu malam kah, sebenarnya mencuci tangan ni, amalan mencuci tangan ini merupakan salah satu cara yang paling berkesan untuk mencegah penyebaran kuman yang boleh menyebabkan penyakit. Jadi siapa yang baru mau sarapan tu kan, kalau boleh cuci tangan. Janganlah bila makan tu kan, tak apalah saya sudah cuci tangan tadi. Jangan malas, cuba bangun, cuba berdiri, cuci tangan dulu. Cuci tangan sambil menjamu selera. Dan juga sebenarnya tangan yang bersih ini boleh mengelakkan kuman daripada merebak daripada seseorang individu kepada individu yang lain dan juga dalam kalangan komuniti, termasuk di dalam persekitaran rumah, tempat kerja dan juga sekolah. Jadi oleh itu, kita kena amalkan kebersihan tangan dengan kerap, membasuh tangan menggunakan sabun dan air ataupun pen sanitasi tangan yang orang panggil sebut hand sanitizer. Baiklah, walaupun sebenarnya mencuci tangan ni benda perkara asas yang kita tahu dan juga merupakan perbuatan seharian, tapi ramai juga yang lupakan. Sebenarnya bila kita perlu mencuci tangan ni, ada yang sebenarnya lupa ataupun pura-pura buat lupakan. Sebenarnya sebelum dan selepas mencuci tangan ni, yang patut kita buat adalah ketika kita menyediakan makanan dan juga makan dan juga minum. Jadi bila kita sebelum menyediakan makanan ataupun memberikan bantuan, contohlah perubatan kan, dan itu adalah perkara yang patut kita buatlah sebelum menyediakan makanan, cuci dulu tangan ataupun sebelum memberi bantuan kepada orang lain ataupun perubatan lah bagi makanan dengan orang lain, cucilah dulu tangan. Kalau tidak pun kalau rasalah macam jauh tempat tu kan, ambillah tisu basah, laplah tangan anda dengan bersih. Okey, dan juga perkara selepas anda mencuci tangan, apa yang anda patut buat bila kita batuk dan bersin, bila kita menggunakan tandas, bermain di luar, dan juga apabila tangan kelihatan kotor, menyentuh, memberikan bantuan perubatan, menyentuh haiwan peliharaan ataupun peralatan dan juga kotoran haiwan. Benda ni sebenarnya benda asas kan, tapi benda asas inilah sebenarnya ramai di antara kita di luar sana yang leka dan juga alpa. Sebenarnya mencuci tangan ni adalah satu perbuatan yang perlu kita lakukan sehari harian, rutin harian dalam kehidupan kita. Jadi untuk anda di luar sana yang baru lagi merancang untuk menikmati makan sarapan pagi ni, jangan lupa cuci tangan sebelum dan juga selepas makan pagi. Seperti biasa, saya akan bawakan anda kepada segmen rancangan Diary sana sini bersama dengan rakan penyampai kita daripada Sabah FM, Tawang FM dan juga Sandakan FM. Tapi sebelum itu, jom kita ceriakan pagi anda pada pagi ini. Kita dengarkan lagu daripada Andy Bernadi, Aku Nak Kahwin, di Keningau FM. Hebat syoknya.

Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

0: Assalamualaikum, saya Haziq Rosbi. Jangan lupa datang beramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini sempena dengan konsert 80-70. Kita ada ramai artis yang akan berpersembahan seperti Afiq Syazwan, Ramlah Ram dan ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya orang Penampang Sabah dan berdekatan seperti Kota Kinabalu untuk datang ramai-ramai pada 9 Mei ini. Okay? Kita jumpa di sana.
1: Keringa FM, hebat, siap.

0: Alahai Nur Lela.
1: Awal FM dalam Dari Sana Sini.
2: Baik, kita dalam Dari Sana Sini bersama dengan rakan kita di stesen daerah bergabung untuk berkongsi program ataupun acara yang berlangsung hari ini 7 Mei 2020. Dan bersama dengan kita di Tawau FM, kita ada N, Keningau, ada Atika dan di sanakan kita ada Didi. Selamat pagi semua.
3: Selamat pagi
4: adik-adikku semua.
2: Wow, abang. Wow, betul.
3: Abang.
2: Abangnya baguslah mengaku abang lah dia.
5: Adik sayang kan.
4: Sebab kemarin adik, sekarang ni abanglah.
5: Abang Long.
4: Abang Long kawasan. Baik, kita mulakan pagi ini siapa, Ben?
2: Ya, bersama dengan Didi di sana kan. Silakan.
5: Ya, terima kasih. Adik Didi di sana kan FM ya. Dan dari sana sini, dari sana kan FM pagi ini kita bawakan mengenai maklumat semasa. Ada yang Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Disease of Kent sana kan memperlu orang ramai untuk tampil menerima darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Dan bagi tujuan itu, orang ramai boleh terus datang ke Pusat Derma Darah Statik di Tabung Darah HDOK Sandakan yang berada di aras 4 bangunan Klinik Pakar HDOK yang beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Untuk hari ini saja 7 Mei, skuad derma darah dari HDOK berada di salah sebuah kilang pengelur minyak di Batu Sapi Sandakan yang bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang. Hari ini anda penyelamat, esok anda mungkin diselamatkan. Terima kasih untuk penerima darah yang hadir ke mana jua lokasi derma darah diadakan oleh HDOK Sandakan dan juga di seluruh Malaysia ini. Dan dari Sandakan FM, kita terus bersama dengan N pula di Tawau FM, stesen pilihan anda. Silakan N.
3: Terima kasih Didi di Sanakan FM. Dari Tawau FM, satu perkongsian berkaitan dengan kempen derma darah juga, di mana hari ini diadakan di Tabung Darah Hospital Tawau bermula 8 pagi tadi sehingga 4.30 petang. Dan warga Tawau sekitarnya dialulukan hadir untuk menderma darah dan laksanakan tanggungjawab sosial anda. Hari ini di Tabung Darah Hospital Tawau 8 pagi hingga 4.30 petang. Dan untuk perkongsian di hari seterusnya bersama dengan Atika pula di Keningau FM. Silakan Atika.
6: Baik, terima kasih Andy. Tawau FM dari Keningau FM, hari ini ada 3 perkongsian untuk diari sana sini. 7 Mei 2026 hari Khamis sedang berlangsung 3 program. Program yang pertama iaitu mini karnival pendidikan kesihatan sekolah bertemakan Sihat 360 Gaya Hidup Aktif Minda Positif bermula pukul 6.30 pagi sehinggalah pukul 1 petang bertempat di SK Meninipir Keningau. Dan juga bagi program yang kedua, pertandingan tarian sekolah-sekolah Malaysia, sekolah rendah dan sekolah menengah peringkat negeri Sabah 2026 bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk James Ratib, Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan juga Inovasi Sabah. Dan juga hari ini program yang terakhir, Jelajah Kebun Dapur sempena sambutan perayaan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tenom tahun 2026 bertempat di perkarangan Dewan Seri Panglima Antanom Tenom. Baiklah, itu sahaja bahan dari sana sini dari Keningau FM. Seterusnya kita ke Sabah FM, Rafiq dan juga Edwin, silakan.
4: Okey, terima kasih Atika. Di Sabah FM ada 3 perkongsian pagi ini. Ada 2 perkongsian pagi ini pukul 8.40 minit pagi berlangsungnya di Dewan Bangkuasi Dewan Chancellor UMS, yang mana Majlis Perasmian Program Brand of Borneo Global Thought Leaders Siri UMS 2026. Itu sebelah pagi.
2: Okey, dan satu lagi acara yang akan berlangsung pagi ini juga 9 pagi, iaitu Majlis Anugerah Kecermelangan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan juga Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM bagi tahun 2025 akan berlangsung di Sekolah Menengah Kian Kok, Kota Kinabalu 9 pagi ini. Ini untuk meraihkan kejayaan pelajar ataupun mereka yang sudah pun mendapat keputusan cemerlang untuk SPM dan juga STEM bagi tahun 2025.
4: Yeah.
2: Tahniah.
4: Baik. Itu perkongsian dapat dikongsikan dari Sabah FM, apa yang berlaku kan di Kota Kinabalu ini. Okay. Terima kasih adik-adikku semua. And
3: baik. Ya, terima kasih juga abang-abang semua.
4: Behave for semua kan, Didi dan juga Atika. Kena panggil adik abang terus behave.
3: Abang dan kakak. Saya paling bongsu sini ya.
2: Okey, terima kasih
4: lain
2: semuanya.
4: Macam orang ini. Okey, terima kasih sama tugas semuanya.
3: Okay, bye.
5: Terima kasih kembali sama tugas. Bye.

Baiklah, lagu daripada Nadia Rosli feat Uci Suchita. Aduh, dah kuat. Wah, tapi saya harap semuanya masih lagi kuat kan pagi-pagi ni. Masih semangat lagi pagi-pagi ni kan. Yalah, masih pagi lagi kan. Mungkin sekarang ni ada yang dalam perjalanan pergi sarapan, ataupun sudah sarapan, ataupun sedang menikmati sarapan. Apapun yang anda lakukan pada pagi ini, harap semuanya masih lagi dalam keadaan yang semangat, masih lagi dalam keadaan yang ceria, dan juga masih lagi dalam keadaan yang mood-mood bekerja lah kan. Baiklah, pagi ini sambil-sambil anda tengah menikmati aktiviti anda pada pagi ini, sedikit info ingin saya kongsikan kepada anda di luar sana, iaitu berkenaan dengan kempen Derma Darah yang akan diadakan pada hari ini 7 Mei 2026, iaitu hari Khamis, di Desa Kim Long Palm Oil Souk, dan bermula pada pukul 8.30 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari. Jadi buat warga-warga sekitar souk yang berada berhampiran dengannya, datanglah beramai-ramai bagi menyokong penuh kempen Derma Darah yang diadakan. Dan juga sebelum mas ada yang berfikir-fikir mau mendermah darah tu kan, mungkin sebelum pergi ke derma darah, bolehlah mengisi perut. Jangan biarkan perut anda kosong. Jangan pastikan makan dulu sebelum pergi menderma. Dan yang kedua juga, minum air yang mencukupi. Sebabnya kenapa? Ini penting tau. Penting sebab untuk mengelakkan anda semua dehidrasi ketika menderma darah. Dan juga pakai pakaian yang sesuai. Sesuailah. Pakai pakaian yang longgar sikit. Bagi tidak kiralah perempuan ke lelaki ke, pakai pakaian yang longgar sikit. Ini bagi memudahkan pegawai yang mengambil darah tersebut. Mudahlah dia akan angkat lengan baju anda tu kan. Jadi ini memudahkan pegawai yang bertugas. Dan juga yang semestinya sihat tubuh badan. Berat badan tidak boleh kurang lah daripada 45 kilo. Dan juga bagi yang berumur 18 hingga 60 tahun, dan bagi adik-adik semua yang berumur 17 tahun tapi niat untuk mendermah darah tu ada kan, perlulah mendapat kebenaran terlebih dahulu. Baiklah, sokongan anda dalam kempen Derma Darah ini amat penting. Kalau bukan kita yang membantu, siapa lagi kan? Mungkin hari ini kita yang menderma, tapi kita tak tahu bila esok ataupun lusa ataupun nanti kemudian hari kita pula yang memerlukan. Jadi jom kita ramai-ramai sokong penuh kempen Derma Darah yang akan diadakan pada hari ini di Desa Kim Long Palm Oil Souk, bermula pukul 8.30 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari. Baiklah, pagi ini sekarang pun bulan keamatan kan, jadi jom kita meriahkan pagi anda dengan lagu daripada Flow 88, Keamatan Medley di Keningau FM. Hebat syoknya.

Sekarang saksikan saya di persembahan konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITTC Mall Penampang. Jumpa di sana.

0: tunggu apa lagi?
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara
2: anda semua Kedio FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas. 1, 2, 3, 4.

Assalamualaikum, selamat pagi semua Badi JTK dan juga Juruteknik. Selamat bertugas, selamat pagi juga semuanya. Ceria-ceria semua pagi ni kan. Kita juga ada pendengar kita daripada Ambens dari Kota Kinabalu. Assalamualaikum, selamat pagi buat DJ Atika. Waalaikumsalam. Dan juga buat semuanya, selamat pagi. Keningan FM Hebat Show Ngawang. Selamat pagi juga Ams. Dan juga itu kiriman daripada kita punya rakan di Facebook. Sekarang ni kita beralih pula kepada rakan kita di WhatsApp. Kita ada si Elvia Samai Paran. Dia cakap, hello, selamat pagi hari Khamis. Dan juga selamat bertugas buat DJ dan juga juruteknik Keningau FM. Dan juga si Elvia cakap dia minta maaf sebab lambat hantar ucapan. Dia sibuk pagi ni. Tidak apa Elvia, yang penting sentiasa dengarkan Keningau FM Hebat Syoknya di frekuensi 94.7 MHz. Dan juga dia bertanyakan untuk rakan-rakan semuanya di luar sana, apa khabar? Harap semuanya kekal sihat ceria sepanjang masa. Dan juga dia, si Elvia ada cakap juga, terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Keningau FM setiap hari di siaran Bahasa Melayu Dusun dan juga Murut. Dan salam persahabatan kekal selamatnya, selamahnya. Si Elvia tanya, macam mana tempat kamu pagi ini? Kalau di sini, di awal pagi ni ada gerimis sedikit, ceria-ceria, sudahlah dicakapnya. Dan untuk anda semuanya, dia cakap pagi ini semoga semuanya sihat-sihat sahaja. Dan juga selamat menjalankan tugas dan kekal senyum ceria. Terima kasih Elvia atas kiriman ucapannya sebentar tadi. Baiklah, untuk anda di luar sana terus dengarkan Keningau FM sebab selepas ini kita akan beralih ke siaran dusun dan anda akan ditemani bersama dengan DJ Maida bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari nanti. Baiklah, pagi ini saya tinggalkan anda dengan lagu Sumayau Sumazau daripada Datuk Francis Landong dan juga Maldini. Sampai jumpa lagi kita dalam segmen dan juga siaran yang seterusnya. Assalamualaikum dan juga salam Malaysia Madani. Sampai jumpa lagi. Bye.

0: aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabon, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nak berdama patitik turu megahertz.
3: Keningau FM.

0: sa liwanagin kabar aw asa nang jadi makinangot ka kaningaw FM makinangot ka di barita sa himan tad kaningaw FM lah tamang ito ko kalidasan tamang ito ko kapapanahon dan datu aw aw tantu ha cuaca jadi entang-entangan lah memanau dat tinggal na po kayaan
1: ruputan komo yoyod tawan.

Sining dan kawan-kawan di tenu di mantan di Henry Juin Majital penyempatan di Pinus Valentine. Kereta dan pemaram itu ada ukamatan. Ya, tulan baik nanti tulan kelima, tulan keamatan ke, tapi naik hiti hilang hot keamatan dat pohoron. Pagulu dari ketat limunduk pemaramayan dat kawian tulan baik na. Oh, minggu baik na, penting keamatan dat watas tenom ke. Om harati tabo bayan roitan dat

Itu na pang ano katimpo na di tabay na bay na pati kaya katurut di tulan ka lima ham gisam dat kasiam dat tulan ka lima. Dahila i natadan da Dewan Sri Panglima antanom tenom mantada jam ka walud ka suaben gisam dat jam ka lima da sasada paniti. Om itinapot jelajah ka bun dapur di tepi naing ka pakitanan dit kemayan dat ka bun dapur kakil. Bapak Nahandat Agensi Siribat Kementerian Pemutanaman Penginsadaan Menegi Pemurunan Takanan Harap Kepekitanan Kepebelian Dut Nurih it Tanam-tanam ngaitih Mantadit Mentor Kebun Dapur ka Abagal Taret Baja Layo Bibit Tesada Tanakot Manuk Yoh Piak Kedegima Harap Kelulut Bibit Tot Kewaan Ngehara Azola Om Ogumu Pesuai Kati kamu nuaranti Azola kyo bagal kagum pop Azola ramai kepiati nudih kaparagatan titik kepihanda titik kamatan detenom

Ambil tindak kepelan kata-kata terau bayan nanti. Turut titulan ke-5 terau kapat pinalah besok ketinanan pemurunan gata Sabah LIGS. Sesuka tanah pengasih meringgit 5.2 tusin dah 1 kilogram. Gata kepingan di tahun hub grade isa apa teringgit 6.2 tusin 1 kilogram. Gata kepingan awna hub grade 2 telur ringgit 8.2 tusin 1 kilogram. Kantalan grade isa apa teringgit 8.2 tusin 1 kilogram. Katalan grade 2 telur ringgit 6.5 tusin dat 1 kilogram. Om sikarap seringgit 2 sin 1 kilogram. Saat pagi suku toko sesugata siam ringgit 5.2 tusin 1 kilogram. Gata kepingan di tahun hub grade isa apa teringgit 6.5 tusin 1 kilogram. Kepingan awna hub grade 2 telur ringgit 8.2 tusin 1 kilogram. Kantalan grade isa apa teringgit 3.8 tusin 1 kilogram. Kantalan grade 2 telur ringgit 6.5 tusin 1 kilogram. Mamsi karap no penengah seringgit 2 tusin 1 kilogram. Elok no kopi gatang-gatat bayi no tepinai tadaku apat keturut titulan ke-5.

0: Ramaya Toko, Kosiam Tulan Kalimariti, Id Grand Ball Room ITCC Pinampang. Nampai toko di susun minding nain tutunan, Ramlah Ram, Afik Syazwan, Kazik Rosby, Om Ogung Po. Sumuang ISO Kobayar, konsert 80-70. Dua tadau pokagu.
1: Kopi rubak toko, hello.

Tapi nak kau tahu Tina tahun bayi nak kira rombi tendat kehopo di titulan kelima. Tada minggu di ti terikat ya. Tapi antara Tina kumat oin sanan konduan di no silinad songlun Tina. Alasan do terlidas dah mau tobei kesesari menungguang do to peganakan tangan aku mau nudih koruhang kyo. Tapi naik kota rau bayi nanti harap pipir ho tabu bayan teka program di kapan au kyo. Sangat penting aiti piala andot sayau sikul-sikul Malaysia teka Tasim. Sikul Tasiribam, sikul menengah, bagian Pegun Sabah kyo. Ipahi maganan di Datu James Suratib, Menteri Belajaran Sains Teknologi dan Inovasi Sabah. Tarabaino, kau turut titulan kelima. Dahilai Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2.

Sining diri dah sepiro-sirosi. Bila kita tiga macam kau peduh na pedom onom ini terdet ke swabon ke ada kata jam kau pedom misa orang awat kabar. Amiti ke pailan na mana luar derhak ke tapi nai dapat toko dat datang kau ngau rumah mai do kamatan hiti hilok ke ada toko lihuai nugia tapi nai di momo gunan penghupan lalu bina hiti mana luar derhak makita luar derhak. Taro bayi nono penting matari kesuaban jam kawal turun 4 minit am gisam da jam kawal turun 4 minit tidi hila i desa kim long palm oil suk ya baga kasasari penong sedepon pengu kabit nugiari kaunto penolua dan da teraha da hiti dua lai pengobatan keningau matari jam kedua sedepon gisam jam ke apa ta pedam 5 minit sedepon tadau suab tadau ke 5 apa yang buka kaunter di lo mantada ke suabon jam ke 8 gisam jam ke pedemisa ke suabon sedepon jam ke 2 gisam jam ke 4 pedem 5 minit sedepon tadau ke 6 no penengah hila idri nukut plantation ralan tawau jam ke siam ke suabon gisam jam ke pedem 2 telun hopen minit tengah dau negi hila id arena belia KPB SEK keningau timpu haman tadi jam ke 8 telun 8 minit ke Suaban gisam jam ke pedom 2 telun 8 minit tak ada otik ya.

Tadak untuk tadak minggu. Roy ya, tadak minggu kebetulan kelima hilai Vatara saya pemaket Bandar Baru Koningau. Ambil tanda pengaman tadak jam ke-2, sedepan bisa jam keturut tetuang ya, tapi naik.

0: Ramaya toko Kosiam Tulan Kelimariti id Grand Ball Room ITCC Pinampang. Nyampai toko di susu minding nain tutunan Ramlah Ram, Afik Syazwan, Haziq Rosby, Om Ogumpo. Sumuang ISO kobayar konsert 80-70. Dua tadau pokagu.
1: Kopi rubak toko hello.

Hosiani Kiwon Maganda Dika. Harapun minit pati orang awat kabar kita binai maharat dua sinding pati orang awat pagulu dari kata kabar pagulu orang awat kabar boh. Apa sih waktu kutipas sendiri amankan? Salam Malaysia Madani Kumadika DJ Angela kati kepisangan panau keraja Hinog Gonti. Kasasari mungkin aku ti radio kening FM hebat sioknya kabo. Om kumanda kayu hina ipinampang kada alingay mga intong dit artis susuminding hila pinampang tadaw ko onom kyo konsert 80-70 ramay ito ko hila pinampang aramay ti kadi aman kan ato ko gima mga ika intong aman kan. Oba dua sinding iti terngok ya suang nopo mata di Saiful Jacob om sinding kamatan mata di Felix Don.

Kamisan nga naman sa Malaysia, madanim yung paydo may dayong kitid kabar kaningaw FM. Panamangan katingaligan, id piwalitan om kaway gantisan kasilahan sabah lalabi id sandakan, id ko ngayo dit kasantab ginawo om tilambusan dat papagirot. Kasadyaan agency katingaligan, papampay drahat, tawan om tindal, miyampayad sa kodong eset dit kabagal. Nabaros di bayan mentri datu Haji G. Haji Noriti dit kapongohit katambuluyan id pipirot pulau, id sandakan, kampay na pulau bakungan kecil, pulau selingan om pulau langkayan. Damat dila penamangan katingaligan id kawaygan pagunditi tilambusan papagirot mayat pengludan aysanan agency katingaligan. Ikatambuluyan diti ibayan menteri minoy nagiintong dit pos katingaligan PGA om ATM om paparikat taluad kumat kukumarajat katingaligan id pulau dit kahampit. Itaritan suay na baros di Datu Haji G dat perintad pagun menariuk dit atag menunduli kawagud pidagangan miyolon babarang tay bata trade it pilitan sabah om penong sawad Filipina. Nukaintalang di Datu Haji G penariukan asorisid kigunan papanahon lobi pagulu wansoyan at kautusan. Wakon kaganaan tagaya di kigunan tingkananon kampay na katingaligan om wayad ekonomi kumad mangingindapu om pagun. Rinubais yung magaganog kabar kapihandat dit program katambuluyan pengintangan katingaligan di Bayan Menteri Id Zone at tingalig Sabah Kasilahon S Zone. Panahakan sijil ditroitan skim amalan pertanian baik Malaysia MyGap agay guna untuk memajamin katingaligan takanan om pupengkawas gatang asil nakoyanan. Iti pupakitad asil pemutanaman katanud koturan agirot kampay noh pemagunaan dot kimia dit bebas akuri om aw korumbak dot kayanan sandad. Mantadila i Menteri Pemutanaman Penginsadaan om pemerunan takanan Datu Jamawi Jafar memang dipenahakan sijil diti silihon dot pananda kuma mengingindapud pemutanaman id Sabah. Langgila gaya guna mentok menuridong keprimanan kuma kegunaan sinanong om katingaligan dot takanan. Rinubai si magaganog kabar di kepongo ipenahakan sijil MyGap. Kepurimanan karait ketinggalan digital om isu sosial id Sabah tilambusan dapat pegaris maya dit program Pentarama Homecoming om Pentarama X Club Malaysia ku id pointong ko pegun. Ilo meningkanan kumad pemegunaan internet miampaid o tinggalig kasalan mamaguna dadah om penalaban buli id tangat susumikul. Program diti man potong ko po kumaid apat hopat sikul tasiriba ang menengah id pointong ko pegun da taon diti. Nomor disiti untuk diterinuba id program Pentarama X Club Malaysia ku id Tawau. Anam na penempat Club Malaysia ku tinuridong id sikul id pentongkop Sabah di kitanggungan sebagai impohon menuridong susumikul dit lebit ki disiplin tumanud keaturan id pemegunaan internet om koiloh karait ketinggaligan sendiri. Tinggi saman papagirat sistem sokodong tanganak autisme id Sabah tilombuson dot papoingkawas. Tingkananon na po nga itroitan dot data mapping mentok manantud serupu katahak miampait lobit kiwaya om pointongkop. Minaboras si patunod kopisan seruput katundunan JPKA Sabah Jais Asri dot gatang data diti kanun papasanang dot perintah memaruhang lobit ogumut lengkod intervensi itimpud rumikot. Rinuba isiad magganog kabar, idkantakan pumupusan program advokasi panamangan tulun aw sangkurod kahimbogoy o KU id Kota Kinabalu. Program belajaran om pisingilan technical om vocational TVET kigunod uludon tumanud kegunon dat pemerunan timpud baino lolobi mentok papagirot dat sektor pemutanaman. Minaboro si Adun Sungai Manila Datu Hazim Mubarak Tun Musa dat pisingilan dit katanud kegunon kiguno mentok manantud tinimungan kemulakan kiharohon tolon ditrikaton seira dat kapupus dat pisingilan. Nabaros di CIT di kapungan pinapohimagon dit pisingilan transformasi teknologi tanom chili vertigasi id politeknik sandakan. Pinsingilan onjuran dat kaupisan pemutanaman Sabah diti tinanud dat hatus enom nahopod tutumanud. Ingka kanat kabar keningau FM nulu di Hector Zaimit ang pinadalin montok kesalimbahan boros dusun. Salam Malaysia Madani.

Pulau Layang-Layang Nopo ngaiso pulau id tanga rahat China sawa sanganu pogun toko Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 kilometer mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo masumbogian mantad pulau Spratly dit atamangan dususumbangod dan Raja Malaysia. Moi kasasai otingolig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod. Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang temudno. Dit olondod serat rumah waig om mimpulai serat rumah sak wai. Sutanan dilo Malaysia minomonsoi peningoli mantat togis om pinoposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantad di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinoyon id pulau layang-layang sebagai tanda kino tindak pawon Malaysia. Bainok diti, pulau layang-layang kiharo tutup pohon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno. Pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan ki haro hasil irat ko gas asli fosforus tumau om hasil marin. Kino pantangan kayunan Malaysia akan ko id sinuratan peta tomon mak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Etika pailan kuma de pinangai di kehempit titik ya. E program dot penhakan notusin pengupan tunai rahmah STR. Mentok tahun 2002 na pada menom idu atas de tenom. Harahiti program dot i kepatahakan notusin pengupan dot STR kyo untuk datarau minggu diterikat ke apa di titulan kelima. Pohoran dah hilai Dewan Sri Antoros Kemabung kyo. Kena pengapa pampai dua luna pada misa tulun at mamaramit. Antak dia lah ditai seot akaun bank itu. Dali huay ke, tapi nai. Tada minggu ti hilai Dewan Sri Antoros Kemabung mentok dat watas tenam. Watas tenam ke, iti kainan dat Kemabung. Bang pegulu dorong awit itu apa bayar nasi mesut kya? Iti capsule minggu bayar jam ke pada misa telun hapat minit. Mungkin awapati sining mantadi hain jasli tindalanan kepesianta.

0: di Lembu Sano, nyampai dahai i Kenyau FM. Siamo tutta la batti di turu megahertz
1: kuhoi arama aibo. Doa, doa mukyadur rasa.
2: Bismillah, Allahumma isti'ibadaka wa bahaimaka wa anshur rahmataka wa ahyi baladaka al-mayyit.
1: Ya Allah, para samak nedah mantap dahai. Om ik ngagi binuru buru. Om patong kopok nedah rahmatmu. Om pelumpok nedah tanak-tanak ik nakari.
3: Menimbabak kopusian menikin tadau. Biampai doa.

Mentok apa lain dapat jam kau pada misa patam pada 2 minit ada ke suaban kia harhai na tengah dau ti. Pada malam minit pem jam kau pada 2 tengah dau. Lasu nama ti tadau timput bayi na ti tu mintang ada nak kopi ok ya. Kemana kau dihi na ikabun kabun. Kena mindah ok ya. Pamin tu longong-longong po bagi ya. Mengoi papangakan dot kokoriu. Wam harap petit kepailan dot kamatan tiki ya tebinai tadau ko nambiti sesuai ke kamatan watas teno mengaharan lagi ti kapan nau lagi itit kamatan dot nabawan. Mentok penegi di lo kapan nawit unduk ngadawa mit randawi tawan tang kamatan kia. Tadau ko nambiti kesiam titulan kelima jam kewalu dot ke suaban dahilai depan tas pengukap dot tipuruan watas nabawan. Pikirangan pahimagana di Datu Abdul Ghani Muhammad Yasin isyat purud nugari Dewan Undangan Pegun dat nabawan misya pendegi penerikahan ketinanan keburuan tanah Pegun Sabah LKTNS kya.

0: Kapailan lagi ke masa lagi ke panawiti terjelajah kebun dapur kanti mata debain dapati kisah dat kesiam titulan kelima iti kepihon dat titik keramaian dat watas tenom da tahun bain da hilai nataran Dewan Seri Panglima antanam tenom mata de jam kawalut ke suaban gisem jam kelima sesedepan lelebi na kopi aku madi rohian dat memutanam kia iti iso kasiwatan di tosenong kopi ti tepinai tu har hoko pekitanan nam har nagi pegilangan nam ko pebelian dat nugari tong tanam manta dat mentor kebun dapur kate tak do kayo di magihum baja magihum balayo bibit at sada nugyari it bibit at manok ngayong harati manok kalulut bibit akawaan azola o magumu pasuway bam kita otak at sinding di Jill guys sa hati nanti haraitan dot kosuni kaningaw FM kuhoy aramay bo.
1: Ramaya toko kosiam tulan kelima diti id Grand Ball Room ITCC Pinampang. Nyampai toko dit susuminding nain tutunan Ramlah Ram, Afik Syazwan, Kazik Rosby, Om Ogumpo. Sumuang ISO kobayar konsert 80-70. Dua tadau pokagu.
2: Kopi rubak toko hello.

Assalamualaikum kan saya Andra Oroh itu na kasukutakan ora oroh ka apat. Ra minggu itu yo hino tulu hari bulan sila ka sila kali moro ngari burung opor am onom. Ahondo opor am siam zul kaeda 1400 apatnya opor am tulu hijrah. Apa kakak kosana porajam ka opor am roh opor am taluh ngaminitra tangan waro. Paha kataka Islam aparalan rah sembahyang fardu zuhur. Ralibung no keningau am ahondo ralibung intokon no. Kan saya nanti ngasramin paha kakak aka paham bota kapokawi. Au DJ Zal Rayus Asi Simpung Amarangan Ramuyon Ra Kasalulaan Rahu Numurut Ra Orohitu Suku Ra Jam Kataluh Ramai Ampeng Kuanangan Darangan Angkara Jara Raituli Ra Kasalulaan Rahu Numulayu Rentak Segar DJ Atika Tinumalimpun Ra Jam Ka Onom Suku Ra Jam Ka Siam Ra Susuaw Amsi nu munuhina bahurangan angkara jadi jemaidara kasalulaan rahu nurusun ku hoi aramai bo intara jam kasiam syukur jam ka operam roh rarai tuli Ampah kaka peli raimyo nang itara bilin muyun mayara WhatsApp mai ra nomor loh sa siam 5 walu siam onom valu onom valu Amrais takapan tingais am angkiningo takapura ro rimbai Yohino rimbai mulau lumansan rimbai ri Inda Darius Am sumuluhino bahu rimbai ri nonong teh mata tangkap

0: أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيئ الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Apalalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Iau paha kakaraino pasuku ko peramion kinavalo no kawanan ra oroh itu Intoramet Malaysia. Babal no kawanan dalibong no keningau solo rasusuab amai ika angulo. Amlondom angulo anum palakra nasuangan intok. Lasun waroro ngoparam talo suku talo ngoparam limo darja Celsius. Kosona libung natenom solora susuab amai ika angulo. Amlondom angulo anum palakra nasuangan intok. Lasun waroro ngoparam talo suku talo ngoparam onom darja Celsius. Kosona libung natambunan solora susuab ika angulo. Mai amlondom angulurah kula-kula intok. Lasunoro rongo poram talu suku talu nga oporam 4 darjah Celsius. Amkosan dalibung nunabawan solora susuava mai ika angulu. Solora londom angulu anum palakrana suangan intok. Lasunoro rongo poram 4 suku talu nga oporam 5 darjah Celsius. Hinong apit na natutun ko ramo yun, wawal no kawanan ra oro hitu, intaro ko pisan meteorology, Malaysia.

Jam kasa datang noro amkan sayan Malaysia Madani itu no aho onda pasukuanku Inor Haliza Abdul Karim. Pimpinan Rai Nalungan Ras Sempadan Amluah Pantai Timur Sabah melupono rasan dakan sinora intom onsoi amrayu spiroton. Agensi Pahampinan Rasumadia Ahalung na kaaya luar udara amdarat amsino sungkor aset alaba. Yo nambala rahinili na libos na nambului rakula-kula pulau rasandakan na kaaya pulau Bakungan Borok, pulau Selingan am pulau Langkayan. Liliwara hinau pahampinan inalungan rah luav negeri itu rayu spiroton mayara penyelarasan rakawi agensi pahampinan. Siri panambulian hino kinayan Menteri Pono inatong rapos pahampinan PGA am ATM ayuk na pasukura insu pra angka karaja pahampinan rah pulau Naulimbit. Liliwara hino Datu Haji Jinambala perintah

negeri Kulimanin Ahilong ra Oloon, apaka aya sahuli ra perdagangan am Valir ra Kuliamos, kapo am Butter Trade no Sabah am Selatan Filipina. Datu Haji Nambala, pahilayan kapio vaalin ala bimahulu, rapaat amaar vaalin akunan. Am aspek pamahulonon na kaya faktor pahampinan ayuk impak ekonomi ra angin talan am negeri. Yoi nambut doa ngangaho rapaat program Ananambului, ahilong rapahampinan kinayan menci ra Zon Selamat Sabah Timur, at Zon. Puan sijilan skim amalan pantanaman onsoi Malaysia, MyGap, akasip ra angibit ra pahampinan kanon, ayuk apa singkot ra nilai ampos amahun. Puan sijilan hinon apa yang talang ra ampos tani inaya ra Baba Alkapio, naka aya pampakuanan ra bahan kimia ra alaba, am onsoi ra libung kinayanon. Menteri Pantanaman Pengimpaitan am Industri Kanon Datuk Jamawi Jafar Nabala, pensijilan hino asau kerata tandu aras ra usahawan tani ra Sabah. Lako hino akasi peralom anak akra Kalimanan ra kakasipan kualiti ayuk pahampinan kanon. Yo inambot no angangaho na libos panaakan ra pensijilan MyGap. Kalimanan na sunggay tra pahampinan digital am isu sosial Rhino ra Sabah, rayus piroton maya ra program Pentarama Homecoming am Pentarama X Club Malaysia ku ra Kawin Negeri. Yo apa mahulu ra pampakuanan internet ra onsoi, kasalaan pampakuanan dada, ayuk am mapola ra wawaal buli ra lom tayar susu mikul. Program itu kulimanin pasukuan ra apat nga opor sikulan renda am alintanga ra Kawin Negeri ra upok itu. Yo nambala ra hinili paat inambot no angangaho ra program Pentarama X Club Malaysia ku ra Tawau. Suang onom nga opor amapat Club Malaysia ku, pinaalan ra sikulan ra Tikop Sabah ra Sino karaja akasip yo hino intokon angungga ra susumikul ra alabi berdisiplin beretika ra pampakuanan internet ayuk ahilong ra babaal pahampinan ra inan. Hohot apa pirot ra sistem anungkor ra lalaing autisme ra Sabah rayus piroton. Pahilayan kawira aspek pemetaan data ra amarandan ra perhikmatan pinasuku ra alabi aka ampos. Pengarah Upis Perkhidmatan Kebajikan AM JPKS Sabah, Jais Asri Nambala, data hino kulimanin apa langkah ra perintah amaruang ra alabi asuang pusor intervensi ra tim pematong. Yo inambot no angangaho ra ilau paningkupan program advokasi pahalungan ulun kurang upaya OKU ra Kota Kinabalu. Program pengupasan teknikal AM vocational TVET binaalan mayara linansan industri Rhino mulupono ra apapirot ra tayar pantanaman. Adun Sungai Manila Datu Hazim Mubarak Tun Musa Nambala, khusus relevan akasip ra amarandan Ratu Bahu Zino Susukuon alivos latihan. Yo Nambala rahinili na livos nangim puas ra kursus transformasi teknologi pantalaman cili vertigasi ra Politeknik Sandakan. Suang saangatus onom nga opor ulun inaya ra kursus binaalan no Upis Pantanaman Sabah hino. Hino no aho ondo vinansoy rehekta zaimit ang pinaralin kura rahu numurut. Salam Malaysia. Madam.

0: Ezon, Isten Sabah si Kurtizon. Ikinnya liliut pengampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan dupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan am pulu, am magalung remamagun am sektor penembuluyan am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,304 km, nampalabit suang moper libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.
1: Menara Sinurambi, niak mauligan narat Tambunan Viewpoint, gira kampung Dalungan Tambunan, bobokon poyo intok penambuluyan ras Sabah.
2: Bakul wakit,
1: rondo bakul tradisional rubulu kadazan dusun, pinili kesonara reka bentuk rumanara ragitio, onto binal talu ngatampas, binal intorabasi am cinat arabatik rubulu. Tutu onto masuang tinemu gira libung Tambunan. Rasawat moparam 4 meter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan noru libung Tambunan, magimpal rabuju kinabalu bulintok rasuswafti, kapuam patrabal rugaun monsoy, kandayan rumato oro tumolop, amsiog roangin intora paka kroka.

Ya pa kakakan saya nanti ngais ramyun amon nawin yang nangan sakna mikap yang nangakan kan saya nangakan rah tangan noro ika liwa-liwa moy pangakan andulina podugal ampe lirai muyun angin num rah sumaya laba rapaat oro ala sutu ahili utakara di hidrasi amstrok habah rakwono malayu tu wangon takapokan saya nui nantu on saya marurot yak itakah Ambala Karaja Va Alintaka Ampah kakak kosong napo rajam kasa talong opor ngaminitra tangan waro akaya takara inat tangan kaulayan Amraino pasuku kupaya vilin norangan taka andong jenis laim Hai DJ kan sayan tangan waro wam Yau kan sayan ratangan wororion pengkuanan dia nangitora bilin ramo. Ampa kakak peli raimu nangitora bilin muyun mayara WhatsApp mayra nomor loho sasiam limo balu siam onom balu onom balu. Amro istaka pangkining ora rimbai tina naman ampi naman sok. Rimbairi Kenji Andakot, am sumunuhino rimbairi Cici am Ilori Rina Tongko, Kaupusan Huruguang. Rayu sakaya ramora kasalulaan rahu numurut pagayaman takau, monsoy.

Hai, awi Syarina Mushapri. Paili rai angkiningo rapagayaman takau monsoy. Into rajam kaupor amro, suku rajam katalur rakamayon. Keningo FM, hebat, sioknya.

Wah, asya kapuang kiringoh rarimbay itu, pai lirai maya ra inatangan pahayaman, monsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoy.

Ya pak kakak Rino Akaya Karako DJ Zara Rohitura Kasalulaan Rahu Numerut Sukurajam Kataluh Ramai Pengkonang ramuin akai ramora radio kening FM mau nyakin tok muyun. Abuli kamayara frekuensi siap ngopo rama 4.3 MHz am abuli kapom akai ramo. Mayara aplikasi RTM klik am ponora portal radio RTM https://palangpalangradio.rtm.gov.my. Ampa kakak boleh kapangi terabilin moyon mayara WhatsApp mai dan nombor loho sa siam 58 siam onom balu onom balu. Ampa soko kopi abilin orang antaka Elvia samai paran. Hello kan saya anda oro ka apat DJ Iza kan saya apa kau rakaraya mora konti kening FM hebat am on soi kapio. On kabar alansan on soi kerem. Am DJ Akia Sinamot Nangit Torah Bilin Ampeng konangan ra info-info pinasukumu Info-info pinasukumu Alansan da kawin nurang-arangan Keninga FM Sabab FM Onsoy-onsoy antabi fansirangan taka suku Saboino Paing konangan da bilin Bilin onsoy tukir nu oro ra siaran nu Melayu Dusun Intor arangan Keninga FM Sabab FM Intori Arini Majanun Akan Arumbai Silof Angun Ali Ujik Marcella Elin Kemabung Runang Skim Tomani Lima Ansuai Am kawin nu inggalan huruf E suku Razet Tapi fansirangan taka suku Saboino Ami kapi aliranku kawin nupahaka-pahaka kura kampung lalandangan Inubai Sungai Api Nabawan Zon Trusmadi Sepitang Labuan Am Semenanjung Alansan onsia kawi ahinga oramen kawi sukura pepor nubaya kura tanatu Amasi haupe sumimpung ra segmen pakitakan ra rimbai pagayaman onsoi Akita kaura rimbai asimu ina ama rimbai ebi suai biabir. Pengkuanangan riun DJ izakan sayan aparusra tugas am rayus kumusim. Yaukan sayan riun am onsoy-onsoy ya kau am alansan oramyun kawi onsoy-onsoy ya kabar muyun. Ampasuko kupiabilin no rangantaka. Hello kan sayan rakamayon DJ nangakan konoki. Aura miyata maing kampung Totogop Suan. Asiaw ambilin rakawi rang-rangan ang kiningora kening FM Monsion DJ nangakan konoki. Aura miyata maing kampung Totogop Suan. Asiaw ambilin rakawi rang-rangan ang kiningora kening FM Monsion.

Yo pa ke kare no pa tu no ko pira mo yon rando program balin. Yo hino program panakan ra insup tunai rahma STR ra upo kro ngari burong pro monom. Ra angapu nando account bank ra liliut pedalaman Sabah. Ra libung tenom program itu balin ra opor halibul opor hari bulan sila kalimo ruang hari burung opor monom yo hino oro minggu wa alin ra dewan sri antoros kemabung suang valunga opor amsa angapura insup itu nando account bank amra libung nabawan program itu wa alin ra opor monom hari bulan sila kalimo ruang hari burung opor monom yo hino oro kaonom Ondo va alinrah dewan sebarguna nabawan am suang sangatus talunga opor angapuh ra insup itu. Jadi pak kakak on sininggalan ra angapura insup itu abeli kamatong ra dewan Sri Antoros kemabung kono pentratenom am dewan sebarguna nabawan kono poyo intorah nabawan. Ampa suku aku pilih rangan taka kan saya ramai DJ apa suku rasiung nurang-rangan da kening FM onsoy akalimbakut am akabawas rahuang bilin kurasiung taka kami huto am hapuso taka talaho kening FM onsoy am ka alabusan taka siaran no intora sesuau suku ramai. Ya kan saya nda kamayon ampeng konangan dion nangitora bilin ramo. Amrais taka bangkini ngora rimbai kini taak nurangan taka andong jenis laim am ilori. Rangan taka andong jenis laim am Elisra Damit. Nah kita kera rimbai kando bagu upusku dion rimbai ri LC akhir. Rimbai ri Nur Faziana Imran au ahingario.

Reno jam karwo limo nga opor am talo nga minit ramai am nakasuku tangan nira kapaparan no kasalulaan rahu numero tra oro hitu. Aki asiau sinolai rahu ika on soy naringomin nintarako. Am sumur hitu ranganin takan urangan angkara jadi jehek seralom kasalulaan rahu numero layu santai petang. Am rais takapang kini ngora rimbai kini tak no rangan taka. Palus anis am arini majanun. Nah kita akan rimbai intu lupang kolong rimbai ri Niklos Dizobalon am ilori Niklos Anggang am rimbai pangkiat kunoro rimbai ri Edi Sumir am hini akintarako au DJ Iza salam Malaysia Madani pengkonangan.

0: dalam dan luar negeri.
1: Dikongsikan segalanya di sini.
0: Setiap hari
1: menerusi Warta Pagi.
0: 7.30 minit pagi
1: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
0: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zahmid dalam berita Keningau FM edisi Khamis 7 Mei. Kawalan keselamatan di sempadan dan perairan pantai timur Sabah khususnya di Sandakan berada pada tahap memuaskan dan terus diperkukuh. Kesiapsiagaan agensi keselamatan melibatkan laut, udara dan darat dengan sokongan aset mencukupi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor berkata demikian selepas lawatan ke beberapa pulau di Sandakan termasuk Pulau Bakungan Kecil, Pulau Selingan dan Pulau Langkayan. Dalam pada itu, kawalan keselamatan di perairan negeri ini terus diperkukuh melalui penyelarasan semua agensi keselamatan. Seri lawatan ini, Ketua Menteri turut melawat pos keselamatan PGA dan ATM serta menyampaikan sumbangan kepada petugas keselamatan di pulau terlibat. Dalam perkembangan lain, Dato' Haji Chi berkata kerajaan negeri akan mengkaji cadangan menghidupkan semula perdagangan tukar barang atau barter trade antara Sabah dan Selatan Filipina. Jelas Dato' Haji Chi, kajian terperinci perlu dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan dibuat. Antara aspek utama yang diberi perhatian termasuk faktor keselamatan serta impak ekonomi kepada peniaga dan negeri. Beliau ditemui media selepas program lawatan tinjauan keselamatan Ketua Menteri ke Zon Selamat Sabah Timur S Zone. Pensi

0: FM hebat shopnya. Mike on ada cerita, kita kongsi segmen bual bicara yang menghimpunkan suara-suara dari pelbagai latar, sama ada kisah inspirasi, cabaran hidup, seni, budaya ataupun suara komuniti. Kami bawakan tetamu istimewa dari yang biasa-biasa jadi luar biasa. Mike on ada cerita, kita kongsi menerusi Santai Petang pukul 4 hanya di Kening FM hebat shopnya. Kerana setiap orang ada cerita untuk dikongsi.
1: Setiap orang ada cerita untuk kita kongsikan kepada anda. Selamat petang, salam sejahtera, salam bahagia. 7 Mei 2026, hari ini hari Khamis, hari 4, bersama dengan 19 Zulkaedah 1447 Hijrah. Apapun kita harapkan anda petang hari ini, mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesihatan dan juga semangat untuk meneruskan tugasan masing-masing. Untuk pusingan yang berikutnya, 2 hinggalah ke penghujung waktu bertugas anda 5 petang, selamat bertugas. Tidak kira di manapun anda berada, baik di lokasi ataupun di lapangan, di ruangan tugasan anda memandu ketika ini, selamat memandu, fokus kepada pemanduan anda. Istimewanya petang hari ini, kita bawakan kepada anda perkongsian ada cerita, kita mau kongsi kepada anda. Bila masuk bulan 5, kita cerita pasal keamatan. Bermula dengan 1 Mei, telah pun dilancarkan di daerah Papar sebagai tuan rumah pelancarannya, dan seterusnya berikutnya pastinya di daerah-daerah akan berlangsungnya keamatan di sana sini. Jadi petang hari ini bersyukur sebab kita diberi kesempatan untuk bersama dengan tetamu istimewa yang akan bersama berkongsi cerita berkenaan dengan sambutan pesta keamatan, mengupas lebih lanjut berkenaan dengan persiapan, pengisian dan juga harapan terhadap sambutan yang akan berlangsung hujung minggu ini. Tidak jugalah hujung minggu, sudah bermula sebenarnya 2 Mei 2026, tapi ada sambungan dia. Ada lagi sambungan dia. Jadi petang hari ini saya bersama dengan pegawai daerah Nabawan, Tuan Marcel Anthony, yang sudi berkelapangan bersama dengan kita di Konti petang hari ini. Apa khabar Tuan?
2: Baik-baik.
1: Sihat Tuan?
2: Ya.
1: Terima kasihlah Tuan sudah sudi bersama dengan kita petang hari ini untuk berkongsi cerita berkenaan dengan sambutan pesta keamatan peringkat daerah Nabawan dan juga daerah kecil Pagalungan sebenarnya Tuan, untuk tahun 2026. Jadi sebagai mukadimah inilah kita mau tahu ni Tuan, kita mau kasih lebih jelas kepada para pendengar kita tarik sebenarnya sambutan pesta keamatan. Saya mulakan dengan tarik dulu ya Tuan, untuk daerah Nabawan dan juga daerah kecil Pagalungan ini Tuan. Silakan.
2: Ya, terima kasih DJ Hex. Salam sejahtera, selamat petang kepada semua yang mendengar di luar sana. Untuk makluman semua, tahun ini keamatan kita buka pada 2 hari bulan di Pejabat Daerah Kecil Pagalungan. Dan acara kemuncak ataupun penutupan peresmian akan kita adakan pada hari Sabtu ini, iaitu bersama dengan 9 hari bulan Mei 2026.
1: Ya, 9 Mei 2026
2: itu di Pekan Nabawan.
1: Pekan Nabawan. Jadi kepada kawan-kawan kita, baik di daerah Nabawan sekitarnya, boleh datang berkunjung ke daerah Nabawan 9 hari bulan Mei 2026. Baik Tuan, bagi daerah Nabawan, kita tahu daerah ni memang cukup kaya dengan kepelbagaian adat, budayanya, seni budaya, semangat komuniti yang orang bilang bukan kaleng-kaleng lah kalau kita cakap berkenaan dengan daerah Nabawan ni. Mungkin boleh dikongsikan keunikan sambutan keamatan ni di Nabawan berbanding ataupun ialah dengan daerah-daerah yang lain mungkin Tuan.
2: Ya, DJ Hex. Nabawan ni terletak di paling selatan di Sabah, seperti yang kita tahulah. Kalau kita tengok map, dia berada di bawah sekali.
1: Betul.
2: So dia bersempadan dengan Indonesia, Kalimantan, ke utara Kalimantan Indonesia. Dan untuk makluman semua, sebenarnya Nabawan ini 95% adalah berbangsa Murut. So of course lah, apabila didominasi oleh satu bangsa, keunikan itu akan mencerminkan etnisiti, budaya, sambutan yang berteraskan bangsa Murut lah. Walau bagaimanapun, di Sabah ni seperti yang kita tahu, keamatan ini disambut oleh semua bangsa yang ada di Sabah. Jadi kalau tengok keunikan keamatan ini, kita akan nampak blending budaya Murut dengan kadasan dusun. Sebab seperti yang kita tahu, upacara kamatan ni lebih disambut oleh KDM, kadasan dusun. Tapi di Sabah ni semua on soy, jadi diorang boleh terima.
1: Betul.
2: Jadi kita akan nampak keindukan dia tu, contohnya dari segi pakaian. Walaupun acara kamatan ini dipelopori oleh kadasan dusun, tapi bangsa murid pun sahut juga.
1: Betul.
2: Dia sambut juga bersama, tapi dia akan gunakan pakaian tradisi dia sendiri.
1: Betul.
2: Gitu. So selain daripada itu, kehamatan di Nabawan juga kalau sekarang ini disambut oleh semua bangsa lah.
1: Betul.
2: Dia tidak lagi orang dusun Kadazan saja yang sambut. Murut pun sambut. Even Chinese yang tinggal di situ pun sambut. Dan selain daripada itu, kita boleh nampak pada tahun ini semangat gotong royong.
1: Gotong royong
2: sangat erat, kuat di kalangan masyarakat. Sebab tahun ini pertama kali kita berjaya mengadakan sambutan perasmian pembukaan di Pagalungan.
1: Di Pagalungan.
2: Kawasan ini kalau dahulu, kalau mau datang pergi Pagalungan ni kena tidur satu malam.
1: Betul, jauh perjalanan ya.
2: Jauh perjalanan. Jadi kalau sejak jalan raya siap dibuat, semua telah pun siap dibina. Jalan raya daripada Pekan Nabawan ke Pagalungan sudah siap sepenuhnya. Jadi masyarakat boleh sampai di Pekan Pagalungan ni dalam masa lebih kurang satu jam setengah.
1: Satu jam setengah.
2: Syukur, alhamdulillah. Betul. Jadi kita boleh nampak semua masyarakat yang berada di luar Pagalungan pun datang pada ketika itu.
1: Betul.
2: Dan tujuannya satu, untuk sama-sama menjayakan apa nama ni, pembukaan pesta kamatan di Pagalungan buat pertama kalinya.
1: Buat pertama kalinya. Wow. Itu satu, orang bilang itu kan, satu pembaharuan lah, keunikan kita bila menggabungkan daerah penuh dengan daerah kecil. Kalau dulu sebelum ni rasa macam jauh, betul, kalau dengar tu Pagalungan, mau naik bot, bila fikir mau jalan pergi Pagalungan tu rasa macam alamak, di mana mau tinggal, di mana mau tinggal. Tapi macam Dio dan bagi Tuan Dio bagi tahu sekarang lebih kurang satu jam lebih perjalanan sudah sampai. Dan ada apa yang menarik juga kalau saya perhati kan dari laman media sosial, pada dua hari bulan yang cukup saya teruja ialah perarakan bot berhias. Itu macam mana Tuan Dio? Mungkin boleh kongsikan bagaimana supaya tahun depan ni mungkin semangat kita yang lain lagi mau datang di sana, mau tengok macam mana perahu berhias itu turut bersama memeriahkan sambutan kamatan di daerah Nabawan itu, Tuan.
2: Untuk makluman Hex dan pendengar di luar sana, memang Pagalungan ni keunikan dia salah satu ialah perhubungan antara kampung-kampung di yang terpencil ke Pekan Pagalungan ni menggunakan bot. Jadi selaku pengerusi jawatan kuasa induk sambutan pesta kamatan daerah Nabawan, saya bersama-sama dengan semua jawatan kuasa saya berpendapat kita perlu wujudkan satu keunikan. Jadi kami pun bersetuju untuk mengadakan pertandingan bot berhias di pada masa tersebut. Dan temanya sebenarnya untuk kita sama-sama secara tidak langsung menggalakkan masyarakat di situ untuk memungut sampah. Konsep pertandingan tersebut sebenarnya adalah untuk setiap kampung yang ingin menyertai, dia kena buat bot dia itu daripada bahan-bahan
1: bahan terbuang.
2: Dari
1: semua lain
2: dan sungai.
1: Dan
2: saya nampak impactnya sangat baik, sangat positif. Sambutan dari komuniti pun menggalakkan. Terdapat 5 kampung yang menyahut seruan, dan bila kita nilai bersama-sama dengan YBMP kita pada masa itu, iaitu Dato' Sri Arthur Korup, beliau pun teruja dengan penyertaan daripada keseluruhan masyarakat Pekan Pagalungan dan sekitarnya. Selain daripada itu, kita ingin juga keamatan di Pegalungan ini ada keunikan dia tersendiri.
3: Betul.
2: So tarikannya bukan setakat Sugandoi, Undung Adau dan sebagainya. Kita ingin ada kelainan sedikit.
3: Ya, betul. Mungkin tahun depan tuan boleh buat kita menelusuri pula sungai Pegalungan, sungai Pensiangan.
2: Ya, boleh.
3: Kan, tuan? Idea baru tu, tuan. Okey, tuan. Itu antara keunikan satu-satunya di dalam daerah di negeri Sabah. Kita buat pertandingan, buat berhias dengan items ataupun bahan terbuang, dan ini disahut oleh warga komuniti setempat. Satu pembaharuan, barangkali tahun depan juga mungkin diperluaskan. Menelatakan ada jemputan daripada pasukan lain juga untuk sama turut memeriahkan bot berhias menyelusuri sungai di Pegalungan ni. Dan tuan, kita mahu tahu juga lah antara pengisian aktiviti, kalau itu tadi kelainan yang ditonjolkan oleh daerah Nabawan, bagaimana pula dengan program ataupun pengisian untuk sepanjang keamatan daerah Nabawan dan juga daerah kecil Pegalungan ni, tuan?
2: Untuk makluman lah, sambutan keamatan kali ini, kita akan kekalkan empat acara utama yang biasa kita dengar lah. Yang pertama, of course, Undung Adau. Pengisian yang paling besar lah, orang bilang
3: utama
2: kan,
3: lah ni, ya.
2: Biasanya orang akan ternanti-nanti lah.
3: Betul.
2: Lepas itu Sugandoi. Sugandoi kita telah pun berjaya melaksanakannya pada 2 hari bulan. Kita adakan di Pekan Pegalungan. Dan seterusnya pada esok, ya, kita akan adakan acara Sukan Tradisi.
3: Sukan Tradisi.
2: Dan pada hari kemuncak, selain kita adakan pertandingan Undung Ngadau ini ataupun Ratu Cantik ini, kita akan selitkan bersama, kita combine dengan kita panggil sekarang ni, dulu RTK dia panggil, sekarang
3: dulu Bufazoy itu, sekarang dia tukar pi RTK,
2: dia rebrand kan baru-baru ni,
3: dijenamakan semula.
2: So itu akan pada hari tersebut, mereka akan bertarung lah. So yang wanitanya dengan Undung Ngadau, yang lelakinya, yang handsome boy ini dengan
3: RTK
2: lah.
3: Jadi itu antara pengisian utama berlangsung. Esok sudah pun berlangsung bagi acara Sukan Rakyat ini. Ada berapa permainan ni, tuan, kalau boleh kita kongsikan?
2: Sukan Rakyat ini ada banyak sukan-sukan dia, sebab kita mau adakan selain daripada pertandingan, sebenarnya apa tujuan dia ialah untuk kita kumpulkan masyarakat di sekitar Nabawan dan Pegalungan ni bersatu bersama-sama dalam menyertai acara sukan ni lah. Saya minta maaf, saya tidak ingat jumlah dia. Dalam 8 acara ada.
3: Saya kira masyarakat pun boleh terus setalan di tuan.
2: Boleh.
3: Esok
2: memang dia terbuka itu.
3: Esok diadakan di mana, tuan, kalau untuk sukan tradisi?
2: Kita adakan di Kompleks Sukan Nabawan.
3: Jadi kawan-kawan semua di daerah Nabawan, ayu jom besok kita ke Kompleks Sukan Nabawan untuk bersama memeriahkan sambutan pesta keamatan bermulanya dengan acara sukan tradisi. Boleh cuba-cuba dengan permainan yang akan disajikan oleh jawatankuasa penganjur untuk acara sukan tradisi. Telah dikongsikan oleh Tuan Dio tadi, selain daripada sukan tradisi, ada juga pencarian untuk Gadau dan juga RTK Randawi Tafantang. Dan sukan doi telah selesai. Esok acara sukan tradisi dan lusanya akan berlangsung majlis perasmian pada 9 hari bulan Mei 2026. Baik, tuan, bila kita tengoklah daerah Nabawan ni, walaupun dia kebanyakan majoriti dia murut, tapi secara tidak langsung ada juga komuniti luar yang berada di dalam ataupun masuk ke daerah Nabawan. Kiranya kerjasama pelbagai pihak itu membantu mengangkat daerah Nabawan itu sendiri sebagai satu destinasi jugalah, ya tuan, untuk pelbagai program. Bagaimana tuan melihat bentuk kerjasama agensi kerajaan, komuniti tempatan dalam memastikan acara seperti keamatan ini berjalan lancar dan juga memberi manfaat kepada masyarakat?
2: Tahun ini pihak pejabat daerah memang memberi komitmen yang sepenuhnya lah, supaya sambutan keamatan kita ini berjalan dengan lancar. Untuk makluman, kita memang bekerjasama rapat dengan agensi-agensi lain ya, kerajaan negeri dan persekutuan yang ada di daerah Nabawan, pemimpin-pemimpin masyarakat dan juga jawatan kuasa penganjur di peringkat daerah dan kampung, termasuklah KDCA.
3: Betul.
2: Tahun ini keunikannya kita melantik ya, KDCA sebagai pengerusi jawatan kuasa pelaksana. Kalau dulunya jawatan kuasa pelaksana ini diterajui oleh DO sendiri. Tapi bermula tahun ini kita ingin cuba macam mana nak libatkan KDCA ini. Jadi kita lantik dia jadi pengerusi pelaksana. Dan alhamdulillah setakat ini tidak ada masalah. Malah dengan kaedah tersebut, rupanya KDCA yang mana ianya terdiri daripada orang kampung situ juga, diorang lebih efisien, sebab diorang lebih mengenali masyarakat. Jadi diorang boleh menarik lebih ramai lagi untuk terlibat sama dalam persediaan dan persiapan kita pada tahun ini.
3: Itulah harapkan kolaboratif pihak kejawatan kuasa di pejabat daerah dan juga persatuan ya tuan, komuniti setempat dalam memastikan program ini berjalan lancar. Dan Kamar Tani, selain daripada tuan menyemaraikan budaya dan juga tradisi, juga sebenarnya adalah platform untuk kita mempromosikan sesebuah daerah, sama ada dari aspek orang bilang pelancongan, makanan, seni persembahan dan juga produk tempatan. Bagi Nabawan, daerah ni cukup potensi dia besar ya tuan, untuk kita perkenalkan kepada pelawat luar, khususnya dari segi kekayaan budaya, keramahan masyarakat dia dan juga keaslian suasana luar bandar tu. Jadi bagaimana tuan melihat sambutan Pesta Kamatan ini tuan, boleh dijadikan sebagai platform untuk kita memperkenalkan Nabawan kepada pelawat luar? Saya rasa ada juga antara yang dari daerah Keningau ni belum lagi sampai di Nabawan ni tuan.
2: Ya, betul tu Hex. Macam baru-baru ni ada pengunjung luar datang. Bila saya tanya, dia orang first time datang Nabawan. Dahulunya Nabawan ni mungkin kurang dikenali sebab lokasinya begitu terpencil, dan jalan raya pun baru lagi sampai ke situ kan. Jadi mungkin atas faktor itulah Nabawan ini sekian lama tidak begitu dikenali. Tapi alhamdulillah selepas jaringan jalan raya itu semakin lama semakin baik, Nabawan ini sebenarnya satu tempat yang kita boleh kunjungi bersama dengan keluarga.
3: Betul.
2: Untuk menikmati kawasan yang kaya dengan flora dan fauna. Untuk makluman semua pendengar, Nabawan ini actually consists of hutan simpan dan juga kawasan tempat tinggal penduduk lah. 3/4 dari kawasan Nabawan ni, bayangkan keluasan daerah Nabawan ni lebih kurang 6,100 km persegi. 3/4 daripada itu ataupun lebih kurang 4,500 km persegi terdiri daripada hutan simpan. Walau bagaimanapun, dalam kawasan hutan simpan ini terdapat 18 buah kampung community, yang maksudnya dia wujud lebih dahulu daripada warta itu dibuat. Maksudnya diorang memang tinggal di situ. So kita tidak boleh anggap diorang ni menceroboh.
3: Betul.
2: Kan? So keunikannya di sini, sampai ke kawasan kampung-kampung ini, maka bolehlah kita menginap di situ. So banyak tempat yang ada. Pejabat daerah Nabawan bersama-sama dengan Nabawan Tourism Association pun, NATA, kita sedang bekerjasama rapat untuk menyusun strategi macam mana kita mau kenalkan kawasan-kawasan yang menarik yang ada di dalam kawasan-kawasan hutan ini, untuk kita ketengahkan dan kita angkat. Kita akan mungkin kita boleh promosi lebih banyak lagi selepas ini, insyaAllah. Dan kita juga berkolaborasi bersama dengan Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Sabah bersama-sama dengan Sabah Tourism Board untuk kita cuba memperkenalkan keunikan ini di luar sana. Antara tempat yang menarik yang memang sudah pun ada pengunjung, pengunjungnya adalah seperti Batu Punggol.
3: Batu Punggol
2: kita pernah dengar.
3: Betul.
2: Selain itu kawasan-kawasan yang ada air terjun seperti Kampung Sabinait,
3: Tahas Tininting.
2: Tahas Tininting. Jadi banyak tempat-tempat ni. Cuma promosinya tu mungkin
3: kurang.
2: Jadi selepas ini saya yakin apabila jaringan jalan raya ini sudah baik, semakin baik, tempat-tempat yang menarik ini boleh dikunjungi oleh orang ramai.
3: Ya, dapat diakses dengan lebih mudah lah kan.
2: Betul.
3: Jadi kita pelawar jugalah kepada penduduk setempat, khususnya di daerah Nabawan, pengusaha tempatan, usahawan kecil, penggiat seni budaya dan juga komuniti untuk sama turut bersama dengan pejabat daerah, persatuan-persatuan kebudayaan dan juga ialah macam di daerah Nabawan ada Nata sendiri, Nabawan Tourism Association ya, tuan, untuk kita angkat tempat-tempat yang menarik di daerah Nabawan untuk berkunjung dan memberikan ruang kepada orang ramai terus menerokai keindahan daerah Nabawan. Wow. Baik tuan, penganjuran pasti membawa harapan yang besar, bukan saja dari segi kelancaran acara tapi juga dari segi impaknya kepada masyarakat selepas program kita selesai. Dalam konteks Pesta Kaamatan ini, kita bukan sekadar untuk meraihkan sambutan, tapi juga turut mengangkat nilai kesyukuran, perpaduan, saling menghormati juga kecintaan kita terhadap warisan budaya. Harapan tuan dengan sambutan Pesta Kaamatan peringkat Nabawan, peringkat daerah Nabawan dan juga daerah kecil Pagalungan untuk tahun ini macam mana tuan?
2: Ya, untuk itu Hex, kita harapkan, saya mengharapkan kunjungan daripada semualah, daripada semua masyarakat yang ada di Nabawan, sekitar daerah Nabawan seperti Sok, Keningau, Tenem, Tambunan, semua daerah yang berhampiran lah, termasuk Kamabong. Sekiranya ada kelapangan, hadirlah sama-sama kita meraihkan sambutan kita pada 9 hari bulan ini, bersama dengan hari Sabtu ini, hari tamu. Jadi saya jangka orang ramai yang datang tu dia boleh sambil membeli belah.
3: Betul.
2: Nabawan ini terkenal dengan pelbagai jenis barangan dagangan yang unik ya.
3: Betul.
2: Yang mana mungkin kita tidak dapat di tempat lain.
3: Iya.
2: Seperti daging payau.
3: Jadi kalau Nabawan sih ada ni tuan.
2: Dia sinonim. Nabawan ini sinonim dengan daging payau. Selain daripada itu, kita harapkan Kaamatan ini menjadi satu platform yang dapat memberi peluang kepada usahawan tempatan untuk berniaga pada hari tersebut dan hari-hari sebelum, mungkin 1-2 hari sebelum tu orang ramai sudah start turun ke Nabawan untuk menginap di situ dan untuk membuat persiapan ya. Jadi kita harapkan economical spillover tu dapat dirasai oleh peniaga-peniaga di situ. Dari segi social impact dia pula, kita harapkan Kaamatan ini dapat merapatkan hubungan antara masyarakat yang pelbagai kaum daripada luar Nabawan dan juga orang-orang lokal di situ melalui aktiviti-aktiviti yang diadakan bersama berasaskan budaya dan tradisi. Ia juga mungkin dapat memupuk semangat kebersamaan dan saling memahami antara mereka. Selain daripada itu, kita harapkan juga usahawan yang berasaskan kraftangan ataupun penggiat seni yang ada juga di Nabawan yang kreatif ini, diorang biasanya menjual barang-barangan cenderahati, kraftangan, seni pakaian, manik dan sebagainya. Diorang dapat jual pada hari tersebut. So ini akan dapat membantu orang-orang yang berniaga ini.
3: Betul.
2: Mendapat jualan langsung pada ketika itu. So saya ingat itulah harapan kami sebagai pentadbir di sana.
3: Mungkin ni halah tuan, mungkin ada yang tidak pernah pergi tamu Nabawan, inilah masanya juga, dua dalam satu program dia. Pergi tamu, lepas tu pergi menyaksikan sambutan pesta kamatan di daerah Nabawan. Jangan lupa janji temu kita 9 Mei 2026, bermula 8 pagi saya kira. Awal pagi ni pun sudah memang ramai orang berkunjung dan mau menyaksikan kepelbagaian budaya yang ada di daerah Nabawan itu sendiri. Baik tuan, sebelum berakhir sedikitlah message tuan kepada masyarakat Nabawan dan juga para pengunjung, seruan lah ni ya tuan. Kita mewar-warkan promosi terakhir untuk sama hadir ke sambutan pesta kamatan peringkat daerah Nabawan tuan. Silakan.
2: Ya, jadi saya menyuruh kepada semua pendengar di luar sana, tahun ini tema kamatan kita adalah, kalau dalam bahasa murutnya, Angukumra Pasisimpungan Angilaura Kansayan, yang mana bermaksud menuai perpaduan, meraih keharmonian. So dari tema ini saja pun kita sudah cukup jelas ingin setiap masyarakat di Sabah ini adalah agar bersatu padu dan sama-sama menikmati dan meraih keharmonian pelbagai kaum yang kita ada di Sabah. So harapan kita agar kita semua dapat bekerjasama untuk menjaga perpaduan dalam masyarakat yang berbilang kaum dan daripada latar belakang yang pelbagai. So apabila kita saling menghormati antara satu sama lain, maka secara tidak langsung kita akan dapat mewujudkan suasana yang lebih harmoni di Sabah ini.
3: Itulah kita harapkan, dan semoga anda pengunjung pendengar kita yang akan hadir ke sambutan pesta keamatan bermula esok juga boleh datang sama-sama cuba nasib untuk menyertai sukan tradisi 8 Mei bermula seawal 7.30 pagi di Kompleks Sukan Nabawan, dan perasmian untuk sambutan pesta keamatan daerah Nabawan dan juga daerah kecil Pagalungan bagi tahun 2026 dijadualkan berlangsung pada 9 Mei 2026 hari Sabtu bermula 8 pagi. Jadi kita mengharapkan semoga sambutan tahun ini tuan berjalan lancar, meriah dan hormilan, teruslah menjadi lambang perpaduan serta kebanggaan masyarakat. Dan mudah-mudahan juga pesta kamatan ini menjadi platform untuk kita memelihara budaya, memperkukuh hubungan masyarakat, juga memperkenalkan keunikan daerah Nabawan kepada lebih ramai orang supaya dapat datang berkunjung ke daerah Nabawan. Jadi sampai di sini pertemuan kita tuan, untuk apa cerita kita kongsi. Terima kasih sekali lagi tuan kerana sudi bersama dengan kita untuk berkongsi informasi berkenaan dengan kamatan daerah Nabawan. Mungkin kita boleh lagi akan bersama untuk program-program mendatang. Terima kasih tuan.
2: Terima kasih DJ Hex dan juga RTM.
3: Baik, terima kasih. Baik tuan, rakan-rakan pendengar kita, untuk panduan bersama Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu Fadu Asar telah masuk waktunya pada pukul 3.33 petang sebentar tadi.

0: Islam. Kita bersama Ustazah Nurlaila Aniza Zakaria.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang bersama dengan Ustazah? Mudah-mudahan sentiasa bahagia, mudah-mudahan hati tenang, hati lapang. Ya, kalau nak banyak rasa tenang, nak rasa hati ni sentiasa tenang, lapang, baca banyak-banyak Alam Nashrah, Alam Nashrah Laka Sadrak. Baca banyak-banyak. Setiap hari kita baca, niatkan, pegang pada dada kita, kemudian kita tiup dekat dada kita, niatkan mudah-mudahan Allah lapangkan segala urusan kita. Buat juga pada anak-anak kita, Masya Allah, mudah-mudahan dalam keadaan sentiasa bahagia, tenang hati, lapang dada. Tapi kan tuan-tuan, puan-puan, ada satu hal yang menyebabkan ketenangan kita diangkat. Apakah hal yang menyebabkan ketenangan hidup kita diangkat? Walaupun kita ini banyak amal soleh, banyak kebaikan, banyak sedekah, semua kita buat baik, susahlah nak buat jahat. Tapi antara sebab ketenangan kita diangkat adalah bila kita derhaka kepada ibu dan ayah kita. Apa maksud derhaka kepada ibu dan ayah kita? Derhaka ini ketika ibu dan ayahnya masih hidup, dia tidak berbuat baik ketika itu. Dan ketika ayah dan ibunya telah meninggal dunia, dia tidak pula membacakan doa dan mendoakan kebaikan untuk ibu ayahnya. Ini cukup menjadikan dia anak yang derhaka. Apa lagi yang menjadikan seseorang itu derhaka? Bila dia bercakap dengan ibu dan ayahnya, dia menengking-nengking dengan nada yang marah. Ataupun cukuplah dia memandang dengan pandangan yang jelek. Ataupun cukuplah dia membuat mimik muka ataupun senyum sinis, ataupun melihat atas bawah dengan matanya, ataupun mengikuti pandangannya dengan ekor matanya terhadap orang tuanya yang mungkin jalan terhege-hege. Jalan lambat-lambat, jadi dia menjeling dengan ekor matanya. Subhanallah, tuan-tuan, puan-puan, kita mungkin diizinkan hidup sehingga usia lanjut, dan kita tidak tahu bagaimana keadaan kita ketika usia lanjut tersebut. Jadi hati-hati ketika kita nak beraksi waktu usia kita dan kudrat kita muda. Memang betul ada mak ayah juga yang derhaka kepada anak-anak. Dia tidak terlebih dahulu mencari pasangan yang baik-baik sehinggalah membawa kepada keburukan daripada perkahwinan tersebut. Ibu yang baik dia tak carikan. Dia cari wanita yang jahat yang tidak mahu bertaubat kepada Allah menjadi ibu pada anaknya. Sama juga wanita tak cari suami yang baik yang tidak mahu bertaubat kepada Allah. Tak cari. Duduk terus dalam kejahatan, dalam perkahwinan. Itu derhakanya ibu bapa kepada anak. Tidak beri nama yang baik pada anak, nama panggilan yang buruk-buruk diberi kepada anak, menjadi doa yang buruk kepada anak. Dan dia tidak memberikan pendidikan Quran kepada anaknya. Tak kenal Allah anak ni. Subhanallah, itu antara derhaka ibu ayah. Dan banyak lagi derhaka ibu ayah, antaranya pilih kasih yang tidak adil atas alasan yang tidak kukuh. Banyak. Tapi nak diceritakan, walaupun dalam semua buruknya ibu ayah itu, tetap anak perlu berbuat baik kepada ibu ayah dan tidak boleh membalas derhaka dengan derhaka. Itu lepaskan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan. Itu hanyalah dia dengan Allah, ibu ayahnya dengan Allah. Tetapi kita sebagai anak tetap perlu berbuat baik kepada mak ayah kita. Kunci utama seseorang itu masuk syurga adalah dia mentaati ibu bapanya dan dia berbakti kepada mereka selagi mana mereka tidak menyuruh dia membuat segala kemungkaran dan maksiat. Jadi kalau mak ayah kita ni kita ikut-ikut benda baik, tapi dia suruh kita buat benda yang tidak elok, maka itu kita tidak perlu taat. Dan tidak perlu taat itu tidak pula bermakna kita boleh menjerit kepada dia. Tidak pula bermakna kita boleh membenci dia sesuka hati. Tidak pula bermakna bahawa kita perlu menahan sedekah kita kepada dia. Oh, sebab mak perangai gini, maka kita pun tak nak dah bagi duit dekat mak. Ada rezeki lebih, tuan-tuan, bagi lebih lagi. Kadang-kadang kita rasa terganggu, kita pergi berjalan bawa keluarga kita bercuti. Mak ayah ni macam mengganggu je orang tu nak ikut kita bercuti. Tak. Salah satu kegembiraan dan rahmat Allah adalah usung bersama mak ayah ketika kita bercuti. Kenalkan pada ahli keluarga kita. Isteri kita suka mak ayah kita, anak-anak kita suka mak ayah kita. Sama juga suami kita suka mak ayah kita, anak-anak kita suka mak ayah kita. Maksudnya kedua-dua belah pihak diajarkan untuk santun dan saling menyayangi. Sama juga mak ayah kita suka kepada isteri kita dan mak ayah kita suka kepada suami kita. Ini perlu diperbaiki. Dan kalaulah terjadi pergaduhan-pergaduhan yang tidak dapat dibaiki, tidak apa, menjarakkan seketika tetapi bukan memutuskan silaturahim atau tidak berhubung langsung. Maka elakkanlah diri kita daripada menjadi anak derhaka, sentiasalah berbuat baik dan sentiasalah meminta ibu dan ayah kita mendoakan kita, sebab pada doa mereka itu ada keberkatan yang tersendiri. Sehingga berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida

Ya, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kedengar FM Hebat Syoknya. Seketika kita akan beralih ke pusingan berikutnya. Jangan lupa untuk bersama dengan kami untuk pusingan berikut. Menerusi slot bimbingan kesihatan, saya akan bersama dengan Dr. Fazlin bin Muhammad Hatan bercerita berkenaan dengan penyakit ataupun penyakit thalassemia. Kita akan kupas isu ini seketika nanti di pusingan 4 hingga 5 petang. 4 petang nanti dalam slot bimbingan kesihatan. Terus dengarkan kami di Kening FM Hebat.

Sertai kami menerusi media sosial Facebook, TikTok dan Twitter. Juga boleh mendengarkan Kedinyok FM melalui aplikasi telefon pintar iPhone, Android di RTF Link. Betul-betul percuma. Hebat, syoknya anda sedang cek.

0: Cara Doktor di Keningau FM. Jangan ketinggalan untuk bersama dalam rancangan Hello Doktor yang akan ke udara pada hari Khamis pukul 4 petang. Eksklusif bersama doktor dan juga pegawai kesihatan yang akan membincangkan topik semasa kesihatan yang relevan untuk anda dan keluarga. Dapatkan pandangan pakar, tips kesihatan dan jawapan kepada soalan-soalan yang mungkin anda hadapi hanya di rancangan Hello Doktor, teman kesihatan anda. Jangan lupa Khamis pukul 4 petang. Ya, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kening FM Hebat Esoknya untuk edisi 7 Mei 2026 bersama dengan 19 Zulkaedah 1447 Hijrah. Seperti mana yang telah kita war-warkan soal pertemuan kita untuk petang hari ini bersama dalam slot Hello Doktor, kita akan berkongsi cerita mengupas dengan isu semasa. Semasa yang perlu untuk kita kongsikan kepada anda kerana kesihatan itu bukan saja tentang merawat penyakit tapi juga adalah untuk kita mengenal, memahami dan juga mencegahnya lebih awal. Kalau kita sudah faham, kita kenal, dapatlah kita mencegah lebih awal. Jadi pendengar kita, petang hari ini kita akan membicarakan satu topik penting yang mungkin pernah kita dengar tapi masih ramai yang belum betul-betul memahaminya berkenaan dengan thalassemia. Jadi yang lebih penting untuk kita fahami ialah mungkin seseorang itu kelihatan sihat tapi sebenarnya merupakan pembawa thalassemia. Sebab itulah orang bilang saringan awal kesihatan itu amat penting kepada golongan muda, khusus juga kepada pasangan yang merancang untuk berkahwin dan mereka yang ingin membina keluarga. Jadi petang hari ini untuk membimbing kita dalam perkongsian ini, kita bersama dengan tetamu kita petang hari ini yang akan menerangkan dengan lebih jelas, saya kira, berkenaan dengan topik thalassemia. Bersama dengan saya adalah Dr. Fazlin bin Muhammad Atan, pegawai perubatan dari Unit Kesihatan Sekolah Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau. Apa khabar, Doktor?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Sihat. Terima kasih petang hari ini, Doktor, berkelapangan untuk berkongsi dengan para pendengar kita berkenaan dengan thalassemia.
1: Ya.
0: Jadi sebagai mukadimah, eloklah, Doktor, bagi penjelasan sejelas-jelasnya. Ya. Kepada para pendengar kita, mungkin ada yang sudah tahu tapi pernah dengar, ada yang pernah dengar ni perkataan ayat thalassemia ni, perkataan thalassemia tapi tidak tahu apa itu sebenarnya thalassemia. Jadi apakah sebenarnya, Doktor, yang dimaksudkan sebagai thalassemia itu sendiri?
1: Okay, izinkan saya.
0: Silakan, okay. Doktor.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada DJ

0: Dan warga Keningau sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada Keningau FM kerana menjemput saya berkongsi sedikit berkenaan dengan thalassemia. Jadi tajuk saya hari ni, thalassemia tu boleh dicegah, bukan sekadar dirawat. Jadi berbalik kepada soalan DJ tadi, apa itu thalassemia? Jadi thalassemia ni sebenarnya adalah penyakit keturunan, atau bakalah, yang mana ianya boleh diwarisi daripada ibu bapa kepada anak-anak. Tak kira anak lelaki atau perempuan. Di mana terdapatnya mutasi jin. Di mana bila seseorang tu ada thalassemia, maksudnya dia menghasilkan sel darah merah yang tidak normal. Bila sel darah merah itu tidak normal, sel darah merah itu mudah pecah dan jangka hayatnya tidak lama. Jadi bila berlaku begitu, mulalah keluar simptom-simptom kekurangan darah. Yang mana saya akan terangkan selanjutnya nantilah. Itulah secara ringkas
1: apa itu thalassemia. Ini adalah penyakit keturunan yang diwarisi daripada ibu bapa kepada anak-anak dia lah, doktor. Jadi bagaimana pula tanda ataupun gejala untuk kita ketahui penyakit thalassemia itu perlu kita beri perhatian, doktor?
0: Jadi sebelum saya terangkan tentang gejala dan simptom thalassemia, saya ingin bagi tahu sebenarnya thalassemia ni terkategori kepada dua lah, iaitu pembawa thalassemia dan pesakit thalassemia. Jadi kalau pembawa thalassemia ni kan, sebenarnya mereka ni sebenarnya sihat je, normal je, tiada apa-apa simptom yang kita boleh nampak. Yang mana kita dapat kesan seseorang tu adalah pembawa bila dia buat ujian darah. Jadi pentingnya itu saringan kan. Manakala untuk pesakit memang berbezalah dengan pembawa, memang akan ada gejala dan simptom seawal bayi lagi. 6 hingga 18 bulan kita dah boleh nampak bayi tu kan pucat, lemah, sesak nafas, disebabkan darah yang mudah pecah, darah apuh tu lah. Jadi semakin bayi membesar, pembesaran dia akan terbantut, dan kita boleh nampak future kalau seseorang pesakit thalassemia ni akan berlaku ada punya tulang muka tu semakin tebal, macam kita nampak lain lah struktur muka dia semakin dia membesar. Jadi pesakit thalassemia di sini saya tekankan, pesakit thalassemia dan pembawa thalassemia adalah dua kategori yang berbeza.
1: Jadi kita kena faham siapa pembawa dan siapa pesakit. Itu jelas dan nyata telah dinyatakan oleh Dr. Fazlin tadi berkenaan dengan pembawa thalassemia ni. Dia nampak sihat, doktor. Memang sihat lah. Tapi kalau yang pesakit thalassemia ni, dia sudah menunjukkan tanda-tanda awal itu sejak dari bayi lagi lah,
0: doktor. Seawal bayi lagi kita boleh nampak
1: itu. Jadi itu kita kena faham, para pendengar kita, mana tahu anda ialah mungkin mau merancang perkahwin, macam doktor bagi tahu, kena buat saringan awal. Tapi untuk lebih lanjut, anda jangan pergi mana-mana. Boleh pergi mana-mana, tapi bawalah handphone anda, dengar perbincangan kita, kupasan kita berkenaan dengan thalassemia ni. Macam doktor bagi tahu tadi, thalassemia boleh sembuh, doktor?
0: Pada umumnya thalassemia ni sebenarnya untuk pesakit thalassemia dia tidak boleh sembuh sepenuhnya kecuali. Kita pesakit thalassemia tu membuat pemindahan sumsum tulang masa kecil lah, tetapi sumsum tulang tu mestilah daripada adik-beradik saja, adik-beradik yang sihat yang mempunyai HLA yang samalah, ataupun matched sibling donor. Jadi bukan senang sebenarnya untuk seorang pesakit tu nak cari sumsum tulang yang sesuai. Dan biasanya peratus untuk dapatkan sumsum tulang yang sesuai tu adalah sebanyak 25% saja. Jadi kejayaan untuk pemindahan sumsum tulang pun lebih kurang 70 hingga 80%. Jadi saya nak jelaskan di sini yang secara umumnya pesakit thalassemia tidak susahlah untuk sembuh. Tetapi dengan perubatan moden sekarang ni pesakit thalassemia kita tengok boleh hidup lama.
1: Dan
0: jangka hayat mereka semakin meningkat. Ada yang pesakit thalassemia sampai 40-45 pun masih boleh sampai sekarang sihat, alhamdulillah lah.
1: Itu yang penting untuk kita ketahui kesedaran. Tapi macam doktor bagi tahu lah, secara umumnya tidak boleh sembuh, tapi dengan adanya rawatan pemindahan sumsum, doktor.
0: Pemindahan
1: ini di kalangan family itulah sendiri.
0: Mesti daripada adik-beradik lah.
1: Jadi kalau ada pengesanan awal, kita dapatlah mungkin melakukan rawatan yang sepatutnya. Rawatan thalassemia tu bagaimana, doktor?
0: Jadi pesakit thalassemia ni rawatan bukan mudah Kita tahu yang pesakit thalassemia ni perlu transfusi darah hampir setiap bulan sepanjang hayat. Jadi mereka perlu melakukan transfusi darah sepanjang hayat. Dan dalam masa yang sama, mereka bila mereka transfus darah, akan ada zat besi daripada komponen darah tu yang berlebihan. Di mana kalau kita tidak singkirkan zat besi tu, akan termendap di organ-organ. Jadi pesakit talasemia ni perlu transfusi darah. Dalam masa yang sama, mereka perlu buat rawatan penyingkiran zat besi melalui suntikan atau oral. Jadi inilah secara umumnya rawatan yang kita bagi kepada pesakit talasemia.
1: Ini seumur-umur lah ni ya doktor. Diorang kena dapatkan transfusi darah. Sebab itu kalau anda berkelakuan untuk menderma darah, dermalah darah. Sebab apa? Kita perlukan darah-darah anda ini untuk membantu rakan-rakan kita yang lain, khususnya juga golongan pesakit talasemia ini yang memerlukan rawatan transfusi darah. Macam doktor bagi tahu, setiap bulan ada yang kalau mungkin umur dia meningkat, setiap 2 minggu sekali mungkin ya doktor, dia perlukan transfusi darah. Itu bagaimana pesakit ataupun ialah pesakit talasemia ini dirawat, dia memerlukan darah. Rawatan ini setiap bulan dan pastinya berkala jugalah. Komplikasi pesakit talasemia ini macam mana doktor? Apa antara komplikasi-komplikasi yang boleh kita kongsikan kepada para pendengar kita ini berkenaan dengan pesakit talasemia ini doktor?
0: Ya, untuk pesakit talasemia sekiranya mereka tidak menjalani rawatan ataupun mereka menghentikan rawatan separuh jalan, maka
1: ada juga yang separuh jalan doktor?
0: Ada yang macam yalah, mungkin mereka ada berbagai faktor lah kan, menyebabkan mereka tidak dapat meneruskan rawatan. Jadi mungkin mereka akan develop komplikasi lah, mungkin dari segi mereka akan, yang macam tadi saya sebut lah, gejala dan simptom yang di atas tadi tu, mungkin gejala simptom anemia atau kurang darah tu menjadi semakin serius. Boleh develop kegagalan jantung, jangkitan kumar, yang mana semua ni akan boleh menyebabkan maut lah. Jadi macam saya cakap tadi juga, sekiranya mereka transfusi darah pula, kalau mereka tidak buat rawatan penyingkiran zat besi, zat besi akan termendap di organ-organ dan akan develop juga komplikasi daripada mendapat zat besi. Jadi komplikasi untuk pesakit talasemia ni memang kita kena ambil maklum lah kan, supaya mungkin ada ahli keluarga kita kan, yang ada di kalangan mereka yang ada pesakit talasemia. Jadi rawatan berpanjangan berterusan tu penting lah.
1: Jadi kita kena ambil maklum, mungkin ada saudara mara, adik-beradik kita yang mengalami penyakit talasemia ini, kita maklum rawatan yang perlu untuk mereka lakukan. Jangan orang bilang ala okey sudah, dia itu dia tambah darah okey sudah tu, yang lain-lain tu okey, nampak dia bertenaga okey, tapi sebenarnya ada perkara-perkara yang perlu kita juga tidak pandang remeh, sebab ini boleh mungkin memberikan kemudaratan kepada kesihatan yang lain juga. Jadi rakan-rakan kita, pendengar kita, untuk petang hari ini dalam Hello Doktor, kita bersama dengan Dr. Fazlin bin Muhammad binti Muhammad Tatan, pegawai perubatan dari unit sekolah kesihatan sekolah pejabat kesihatan ke kawasan Keringau, bercerita berkenaan dengan talasemia. Kita sudah pun mengetahui, berkongsi dengan anda apakah yang dimaksudkan dengan talasemia, bagaimana tanda dan juga gejala serta simptom. Juga kita kongsikan kepada anda tadi komplikasi yang dialami oleh pesakit talasemia. Kalau mau tahu pasal ujian ni macam mana doktor, kita ada katakan ujian saringan awal. Jadi di mana saringan ataupun ujian ini boleh kita lakukan dan bagaimana proses ujian ini dijalankan?
0: Okey. Jadi kan secara asasnya kan sebenarnya ujian saringan talasemia ni ada di mana-mana klinik kesihatan. Klinik swasta semualah. Jadi kalau untuk pengetahuan DJ Hack sudah sebenarnya saringan talasemia ni pun kita ada buat setiap tahun di, kita panggil program saringan talasemia sekolah lah. Sejak 2016 lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk pelajar-pelajar yang lahir selepas 2016 tu, mereka beruntung sebab mereka sudah menjalani saringan talasemia semasa tingkatan 4. Tetapi ada juga yang pelajar yang tidak sempat buat saringan ataupun ahli keluarga tidak sempat, boleh pergi mana-mana klinik. Okey, di klinik biasanya kita akan buat ujian darah lah. Kita ujian ambil darah, sampel kita panggil FBC lah. Yang ujian saringan pertama tu full blood count lah. Full blood count. Okey, so kita akan tengok dari situlah. Okey, terutamanya saya sarankan kepada anda yang di luar sanalah yang mendengar ini, yang mana yang jika ada yang keturunan pembawa talasemia yang masih belum membuat ujian kan, ujian talasemia, segeralah datang ke mana-mana klinik. Kita panggil itu casket screening. Memang kita boleh buat ujian.
1: Boleh buat ujian di mana-mana klinik kesihatan berhampiran dengan anda. Ha, jadi seperti mana yang disarankan oleh doktor, khusus juga kepada anda yang mungkin mempunyai keturunan ataupun pembawa talasemia ini, jangan pandang remeh, jangan pandang ringan. Rawatan segera itu ataupun ialah pengesanan awal itu penting. Keberangkalian risiko untuk mendapatkan ialah macam kalau kita mau berkahwin kan, doktor, lepas tu kalau kita tidak membuat pengesanan, apakah keberangkalian risiko anak mengidap talasemia itu sekiranya kalau saya adalah kedua-duanya pembawa talasemia?
0: Okey, kita janganlah kan macam tu lah, tak nak lah okay, tapi kalau ada lah kan.
1: Betul. Kita mau bagi pendedahan ni.
0: Tak saring, tapi suami tu pembawa lah dan isteri dia pula pembawa. Jadi anak yang bakal lahir untuk setiap kali isteri dia hamil, 25% risiko anak dia boleh jadi pesakit. Setiap kali kehamilan ada yang bertanya saya, doktor, anak pertama sudah jadi pesakit, bolehkah anak kedua risiko untuk pesakit? Boleh. Dia tetap 25% setiap kali kehamilan. Jadi bagi kalau saya memang tinggilah 25% atau 1/4 tu risiko tinggi.
1: Jadi ambil maklum, jangan bilang tidak payahlah batu saringan, sehat juga saya. Ya, macam doktor bagi tahu pembawa tu nampak sehat. Tapi bila buat pengesanan kita dapat tahu lah. Nanti kalau dua-dua pembawa tu macam doktor bagi tahu lah 25% ataupun 1/4 untuk setiap kehamilan tu risiko dia memang ada ya doktor.
0: Memang ada. Anak jadi pesakit.
1: Betul. Okey. Jadi kalau macam inilah doktor, situasi dia pula kalau isteri dia mengandung dan dia merupakan pembawa talasemia dan suaminya adalah normal, adakah keberangkalian ataupun kemungkinan anak dia mengidap penyakit talasemia?
0: Yang ini okey, yang ini pas.
1: Oh, kalau satu pembawa, satu normal,
0: pas. Boleh kahwin.
1: Boleh kahwin. Okay. Itu macam tu, Dato.
0: Jadi kalau isteri dia kan, sama ada salah seorang lah kan, suami dia normal, isteri dia pembawa, okey. Jadi setiap kali isteri dia mengandung, risiko anak dia yang akan lahir cuma 50% anak dia akan normal, dan 50% lagi akan jadi pembawa talasemia. Tidak ada risiko untuk jadi pesakit. Yang ni okey, pembawa mestilah kahwin dengan yang normal.
1: Kalau dia pembawa-pembawa tu dia 25%. Kalau macam tu sebut cinta tu doktor macam mana lah tu?
0: Itu yang payah.
1: Jadi pengesanan awal tu penting. Kesanlah awal-awal. Nanti terlanjur susah juga. Sudah bercinta lama-lama, bila sudah buat pemeriksaan kesihatan, alamak, di sana pula yang sangkut. Macam mana tu? Sekarang ni lah Dr. Fazlin membagi pendedahan kepada kita untuk kita faham, kita kenal, dan kita bila kita tahu, ya, kita masing-masing tahu, tahu sama tahu, jadi kita tahu kesan yang akan berlaku. Jadi belajarlah sekarang. Okey, ini soalan terus doktor. Kalau saya mengidap talasemia, apakah saya berbesar hati ni mau menderma darah? Boleh tidak saya menderma darah?
0: Okey, soalan ni saya selalu dapatlah daripada pelajar, daripada ibu bapa, sebab ada juga yang memang sebelum ni memang apa, penderma tegar. Tiba-tiba dia dapat tahu dia pembawa, dia sedihlah. Dapat, doktor, boleh tak saya derma darah? Okey, bagi pembawa talasemia tidak ada, maksudnya kita panggil kontraindikasi lah ataupun halangan untuk menderma darah. Boleh menderma darah kerana pembawa talasemia ni atau talasemia ni adalah penyakit keturunan lah. Ianya bukan penyakit berjangkit. Jadi sebelum derma darah tu doktor akan cek lah. Kalau paras darah normal dan lepas, boleh lah. Tak ada masalah.
1: Boleh. Jadi kepada anda, jangan susah hati. Ya, macam doktor bagi tahu, kalau sebelum ini anda penderma darah tapi tup-tup-tup bila cek ke pemeriksaan buat pengesanan talasemia, anda adalah pembawa. Jangan bimbang. Boleh, kata doktor. Yang penting, cukuplah syarat-syarat anda. Cukup darah, bekalan darah untuk diri sendiri. Nanti moderma diri sendiri pula dia cukup darah. Susah juga. Okey, cabaranlah doktor yang dihadapi oleh pengidap penyakit talasemia ini, dan sebagai masyarakat bagaimana kita berperanan, masyarakat dan keluargalah, untuk sama membantu pesakit talasemia ni, doktor.
0: Ya, untuk pesakit talasemia kita fahamlah, diorang punya perjalanan rawatan, perjalanan hidup bukan mudah lah. Kita tak ada di tempat mereka. Betul. Jadi kita sebagai lah komuniti, ahli keluarga, dan kawan-kawan, kita cubalah memahami, kerana pesakit talasemia ni perlu menjalani rawatan semua hidup. Jadi memberi kesan kepada emosi, perjalanan pendidikan mereka, kerjaya mereka macam mana lagi. Jadi kita yang kenal berdekatan mereka, sentiasa perlulah, memang perlu menyokong. Kiranya mereka yang pesakit ni sudah mula putus asa untuk rawatan, kita memang kena sokong. Itulah peranan kita sebagai komuniti lah, itulah. Dan kita jangan ada stigma lah pada mereka. Mereka pun layak untuk hidup macam kita, kerja macam biasa, macam orang biasa. Itu je lah
1: mereka perlu juga untuk menikmati kehidupan. Stigma tu yang penting untuk kita hindari. Biarlah kita sama-sama memberikan orang bilang support kehidupan setiap antara kita. Dan sebelum berakhir ni, doktor, mungkin ada pesanan kepada para pendengar kita yang mendengarkan siaran untuk petang hari ini. Silakan doktor.
0: Jadi tak perasan dah habis jadi saya ialah dengan perkongsian saya yang tadi lah saya harap para pendengar dapat sedikit sebanyak info daripada saya berkenaan dengan apa itu thalassemia. Dan di sini saya ingin harap para pendengar di luar lebih cakna lah berkenaan dengan thalassemia, di mana thalassemia tu memang boleh dicegah. Kita boleh elakkan dari kita punya keturunan generasi akan datang tu menghidap atau membawa jin thalassemia tu. Kita tidak mahu keturunan kita yang selepas ni ada yang penghidap atau pesakit thalassemia. Jadi buatlah saringan awal. Saringan awal ni di klinik-klinik kesihatan semua percuma. Di klinik kesihatan kerajaan percuma, terutama yang belum berkahwin. Jadi di sini saya sangat berharap untuk para pendengar lah buat saringan, terutama yang belum berkahwin. Dan kita sebagai komuniti bagi support kepada pesakit thalassemia, derma darah. Derma darah, support, bagi sokongan emosi, moral, semualah yang kita boleh. Okay. Dan DJ Hex, boleh tak di sini saya nak selitkan sikit berkenaan dengan setara saya kat Keningau FM. Saya nak mewawarkan kepada warga Keningau. Di mana Pejabat Kesihatan Keningau dengan kerjasama LPPKN dan Makna lah, kami akan adakan program jelajah saringan kanser peringkat negeri Sabah lah di Dewan Arcade, pada 18 hingga 24 Mei nanti.
1: Bulan Mei ni, doktor.
0: 18 hingga 24 Mei nanti. Datang semualah. Saya menjemput semua warga Keningau, tidak kira kanak-kanak, dewasa, orang tua, semua boleh datang. Pada masa itu kita akan buat saringan payudara, saringan kanser pangkal rahim. Tadi saringan kanser payudara, saringan kanser pangkal rahim, saringan kanser kolorektal, saringan TB. Ada juga kita buka untuk kempen derma darah. Siapa nak derma darah, saringan kesihatan, nak cek gula, cek kolesterol, cek darah tinggi, semua ada. Dan yang paling bestnya tu, semua ni ada percuma.
1: Ini kesempatan yang perlu diambil oleh masyarakat kita. Saya kira bukan dari daerah TNM, daerah Keningau sekarang ni, doktor. Semua boleh. Semua yang sedang mendengar siaran kita, kalau anda ada saudara mara di TNM, di Nabawan, di Tambunan, bagi tahulah mereka untuk datang pada bila dari tadi, doktor?
0: 18 hingga 24 Mei
1: Dewan Arcade Keningau.
0: 8:30 pagi hingga 4:30 petang.
1: Dari pagi sampai petang. Ada kesempatan kalau sibuk pagi, pergi sebelah petang, lakukanlah saringan awal. Pelbagai saringan kanser dilakukan, macam doktor bagi tahu, ada payudara, ada pangkal rahim, ada kolorektal dan juga TB, dan pelbagai lagi, ada juga derma darah. Ini saringan, apa nama program tadi tu doktor?
0: Program jelajah sakan saringan kanser.
1: Saringan kanser, ini penting untuk anda. Ini nanti mungkin kita boleh bawa bersama juga untuk kita kupas isu ini, doktor, untuk kita kongsikan kepada para pendengar kita. Apapun, terima kasih Dr. Fazlin kerana sudi bersama dengan kita petang hari ini bercerita berkenaan dengan thalassemia. Bukan sekadar isu individu, tapi juga turut melibatkan keluarga dan juga generasi akan datang. Penyakit ini diwarisi melalui genetik, Dan sebab itulah pengetahuan tentang status diri masing-masing amat penting. Seseorang tu mungkin macam doktor bagi tahu kelihatan sihat, aktif, tidak menunjukkan sebarang tanda penyakit, tapi masih berkemungkinan menjadi pembawa talasemia. Jadi mesej utama yang ingin kita sampaikan petang hari ini, jangan takut kawan untuk menjalani saringan. Ujian saringan ini bukan orang bilang untuk menakutkan, tapi membantu kita untuk membuat persediaan dan juga keputusan yang lebih baik. Macam kau lah, bercinta lama-lama, tapi bila sudah sampai di tahap pengesanan kesehatan, di sanalah kita sedih. Tapi itulah orang bilang, lebih awal kita mengetahui status kesehatan diri kita, lebih baik kita, lebih mudahlah untuk kita mendapatkan nasihat ya doktor, bimbingan dan juga tindakan yang sesuai dengan tahap kesihatan kita. Jadi sekali lagi setinggi-tinggi terima kasih kepada kita punya tetamu jemputan atas perkongsian yang cukup bermanfaat untuk kita semua. Semoga penerangan ini akan membuka mata dan juga memberi kesedaran kepada semua tentang kepentingan untuk membuat saringan, pencegahan serta sokongan kepada pesakit dan juga keluarga yang berdepan dengan talasemia. Sekali lagi, terima kasih doktor.
0: Okey, sama-sama.
1: Kita terus berhibur bersama dengan lagu dalam sesenator kita. 4.30 minit petang nanti kita akan sambung siaran ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah.

0: geleklah obatnya.
1: Hidup ini berlalu terlalu pantas. Hari-hari terasa sama, tapi waktu tetap mencuri semuanya. Usia, impian dan momen yang sepatutnya kita nikmati. Kita terbiasa berlari mengejar sesuatu hingga kita lupa berhenti, melihat sekeliling dan benar-benar hidup. Jangan biarkan hidup anda hanya menjadi rutin yang kosong. Hiduplah dengan penuh makna sebelum masa merampas segalanya. Pesanan hidup bermakna ini kami bawakan

0: Aksi Gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 2 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sempurna pemangkin utama transformasi ekonomi biru Sabah. Kerjasama perdagangan Sabah Dalian 2 MOU 3 surat hasrat dimeterai. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

Ya, berada di penghujung waktu untuk pusingan 4.5. Seketika 5 petang nanti, kita singgah sebentar ke pusat berita utama, pusat berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 5 petang. Terus titipkan ucapan anda ke media Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp 019-589-6868. Berhibur bersama dengan lagu ini dalam sesi natur kita Kening FM, hebat syoknya.

0: Semula kuota sedang disegerakan melibatkan pemegang kad fleet, sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS yang terjejas. Pemegang kad fleet yang terkesan diminta mengemukakan permohonan simakan sebelum pukul 5 petang esok. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM menyambut baik maklum balas positif KPDN berhubung mekanisme penyaluran petrol bersubsidi kepada nelayan. LKIM dalam kenyataan memaklumkan permit khas bagi pembelian petrol bersubsidi melebihi 20 liter tidak melibatkan nelayan kerana mekanisme sedia ada mempunyai sistem kawal selia menerusi aplikasi My Minyak. Menurut LKIM, nelayan berdaftar dan tersenarai boleh terus mendapatkan petrol bersubsidi melebihi 20 liter tanpa permit khas tertakluk kepada kuota 50 liter sehari. Perubahan dasar latihan perubatan di United Kingdom akan diteliti Majlis Perubatan Malaysia MPM susulan pelaksanaan Akta Latihan Perubatan Keutamaan 2026. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkara itu melibatkan kira-kira 850 pelajar perubatan Newcastle University Medicine Malaysia NUMED yang berdepan ketidakpastian susulan perubahan syarat kemasukan ke program foundation di negara itu. Menurut beliau, kelayakan graduan NUMED yang tersenarai dalam jadual kedua Akta Perubatan 1971 masih diiktiraf untuk tujuan pendaftaran di Malaysia.
1: Segala keputusan berkaitan pendaftaran, latihan dan kelayakan profesional ya dilaksanakan berdasarkan keperluan-keperluan statutory, keperluan peraturan-peraturan dan PIYN yang ditetapkan oleh MMC ataupun MPM. Ya. Dan dari sudut pengundangan, kelayakan perubatan yang tersenarai dalam jadual kedua Akta Perubatan 1971 adalah diiktiraf untuk tujuan pendaftaran di Malaysia. Tiada halangan untuk kita untuk melatih graduan perubatan lulusan NUMED menjadi latihan, tetapi semua ini kita rujuk juga kembali kepada NUMED, kepada Newcastle Medical School. Ya.
0: NUMED merupakan antara sekolah perubatan dengan jumlah pelajar Malaysia yang besar dan krisis polisi di UK telah mencetuskan kebimbangan mengenai peluang penempatan siswa sah perubatan tersebut di tanah air. Dalam hal lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata garis panduan berkaitan had waktu bekerja pegawai perubatan siswazah PPS akan dikeluarkan kementerian dalam masa terdekat. Jelasnya langkah itu diambil susulan laporan Malaysian Medics International yang mendakwa PPS di negara ini bekerja antara 65 hingga 85 jam seminggu.
1: Akan ada satu keliling daripada satu DG garis panduan, ya, garis panduan ya, untuk kerja panduan baru akan keluar daripada satu DG akan memperkukuhkan hal yang terkait dengan waktu bekerja. Sebenarnya kalau ada apa-apa, kita kembali kepada asal
2: kembali peraturan itu.
1: Ya, peraturan yang telah kita tetapkan.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Berita seterusnya. Perlindungan takaful pekerja dilihat penting bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengekalkan tenaga kerja. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim Chee Keong berkata PMKS kini berdepan cabaran mengekalkan pekerja susulan peningkatan kos operasi dan harga barang.

0: Green FM Base 7 Mei 2026 yang baru saja mengikuti siaran petang hari ini. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang semua. Dari 3 petang tadi hinggalah ke pukul 7 malam nanti, kita melangkah ke pusingan berikutnya 5 hingga 6 petang. Waktu petang begini, jalan raya biasanya sibuk kan kawan-kawan. Ada yang baru balik kerja, ada yang keluar membeli barang, tidak kurang juga ibu bapa yang ambil anak-anak dari sekolah atau kelas tambahan. Jadi ingatan mesra lah kan untuk kita semua, peringatan untuk kita semua apabila melalui kawasan sekolah. Apa yang boleh kita buat? Pandu perlahan dan lebih berhati-hati. Kurangkan kelajuan, beri perhatian kepada papan tanda, lintasan pejalan kaki, juga keadaan sekeliling kita. Anak-anak sekolah kadang-kadang bergerak secara tiba-tiba, melintas tanpa kita jangka, atau berjalan berkelompok berkelompok di tepi jalan. Jadi fokus kepada pemanduan anda, jangan gunakan telefon ketika memandu. Berarti fokus sepenuhnya kepada jalan raya. Ingat beberapa saat kita leka boleh mengundang risiko besar, bukan sahaja kepada diri kita tapi juga kepada orang lain. Biar lambat sikit, asalkan selamat sampai. Jadilah orang bilang pemandu yang sabar, bertimbang rasa dan cakna terhadap keselamatan anak-anak kita. Sebut pasal keselamatan anak-anak, kita mau bawa perkongsian kepada anda berkenaan dengan apa ni sekarang. Wah, sekarang untuk kita kongsikan kepada anda
1: info trafik at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
0: Baik, kita ikuti bersama laporan yang bersama dengan kita Sarjan Craig, Sarjan Penguatkuasa Trafik IPD Keningau.

0: Darling Jomel, Nana dan juga Haji baru saja berlalu bersama dengan anda. Okey, baik, kita bersama dengan Sergeant Craig, Sergeant Penguatkuasa Trafik IPD Kedengau berkenaan dengan laporan info trafik untuk hari ini. Silakan,
1: terima
0: Sergeant.
1: Terima kasih, DJ. Selamat petang dan salam sejahtera. Untuk makluman pengguna jalan raya, aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Kedengau pada petang ini adalah seperti berikut. Di Bulatan Perkasa, keadaan lalu lintas di Bulatan Perkasa bergerak lancar dari arah Pinapin ke pusat bandar. Manakala dari pusat bandar ke arah Pinapin bergerak perlahan dengan pertambahan pergerakan kendaraan pulang ke rumah. Di Bulatan Sudomon pula, pergerakan kendaraan dari arah Bulatan Sudomon ke Bulatan Perkasa bergerak perlahan, namun tiada halangan di atas jalan. Di Bulatan Rakyat, lalu lintas bergerak perlahan menuju ke Jalan Masak dan ke Bulatan Sudomon. Ini adalah disebabkan pergerakan kendaraan yang hendak pulang ke rumah masing-masing dan mengambil anak pulang dari sekolah. Semua pemandu dinasihatkan untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Berhenti rehat ketika penat, elakkan memotong barisan atau potong kiu, dan sentiasa berhemat di jalan raya. Banyakkan bersabar dan sentiasa berhati-hati ketika memandu. Terima kasih, DJ.
0: Baik, terima kasih Sergeant Greg, Sergeant Penguatkuasa Trafik IPD Kedengau. Jadi berhati-hati saudara di mana jua berada, sambil itu terus layan bersama dengan lagu ini, Damai Menanti Anda, Kedeng FM, hebat jobnya.

0: Geng, kamu jadi macan saya kah, geng? Rahasia kejayaan nih, geng. Mau kasih saya deposit 15 ribu saja. Terus, minggu depan kan nanti saya kasih balik lah kalau 15 juta, geng.
1: Ya, kah, geng?
2: Awas, jerat skim cepat kaya. Katakan tidak.
3: Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda.

0: Gaya ni kawan-kawan, jadi mood kerja terus hilang, tukar terus daripada mood seronok daripada mood rasa tak bahagia. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, oleh itu jom kita nak ambil beberapa peringatan daripada Nabi SAW itu sendiri. Nabi sebut al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi au kama qal. Nabi sebut seorang yang namanya muslim adalah mereka yang membuatkan muslim yang lain selamat ataupun orang yang berada di kelilingnya juga selamat daripada kejahatan min lisanihi wa yadi, iaitu kejahatan lidahnya dan juga tangan. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita ni hidup kita tak mau orang rosakkan, tak mau orang sakitkan, tak mau orang datangkan penderitaan. So jangan datangkan kerosakan kepada orang lain. Kita nak hidup bahagia, jangan menyakitkan hati orang lain yang sedang bahagia. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, ini pesan Nabi supaya kita yang namanya Islam, Muslim, perlu jaga pertama lidah. Ni antara ramai yang disebut oleh Nabi SAW yang duduk dalam neraka pula. Ya subillah. Sebab kerana dengan mulut lah. Pepatah Melayu kata apa? Kerana mulut, badan binasa. Kerana pulut, habis durian sebelanga. Itu saya tambah lah. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sedan, kita kena faham ni bahawa jaga lidah, jaga lisan kita. Satu. Yang kedua, wayadi, tangan. Kadang-kadang dengan tangan ni kita buka, dulu istilah tangan kita bergaduh, kita berkelahi, tapi dengan tangan hari ni kita menaip, kita menulis, kita mencatat. Ni benda-benda yang kadang-kadang tuan-tuan tak betul, kita timbulkan fitnah. Hak yang tak berapa tepat, kita sampaikan sebaran yang palsu. Ni bimbang tuan-tuan sahabat rahimahumullah. Maka ciri sebagai seorang muslim harus menjaga lisan dan juga ya tangannya. Baik tuan-tuan sahabat ni, dan juga orang yang bertukang dengan perkara yang besi, duduk bersama penjual wangi, sama ada kamu duduk membeli ataupun kita duduk sama-sama menikmati bau dia, bau tu akan lekat dengan kita. Tapi tak sama dengan duduk dengan tukang besi. Kita duduk je, terpercik api tadi sampai busuk tu kena kat kita. Itu perumpamaan orang yang buat baik dengan orang yang berkawan dengan orang yang tak buat baik. Ya sahabat-sahabat rahimahumullah, pilihan di tangan kita. Carilah sahabat yang baik-baik. Moga-moga kebaikan itu kena tempiahnya kat kita. Orang akan gelak, kita pun macam ni ustaz. Tak, saya bukan ustaz, tapi saya dah start. Tak apalah. Tidak-tidaknya ada juga gelaran yang baik-baik bila kita kawan dengan orang yang baik-baik. InsyaAllah. Tuan-tuan perempuan, cukup sekadar itu. Kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

ada 41 minit petang waktu ketika ini. Apapun kita bawa cerita yang terbaik petang hari ini, kita ingin mengucapkan tahniah kepada guru pendidikan khas dari SK Bingkor Keringau, Dr. Valerie Wellervon Primus, yang mengharumkan nama Malaysia apabila beliau memenangi Anugerah Cambridge Dedicated Teacher Awards 2026 bagi Rantau Asia Tenggara dan juga Pacific. Beliau dipilih dari lebih 12,000 pencalonan guru seluruh dunia, hasil dedikasi dalam memperjuangkan pendidikan inklusif juga pembangunan murid neurodivergent di negara ini. Dr. Valerie turut dikenali sebagai juara randawi Tavantang Kamatan 2010, aktif juga memperjuangkan seni budaya dan identiti Sabah di peringkat nasional dan antarabangsa. Melalui pendekatan pendidikan berinspirasikan budaya, seni dan terapi sensory, beliau berjaya membawa perubahan dalam landscape pendidikan khas di Sabah sehingga mendapat perhatian dunia. Usaha beliau turut melahirkan pelbagai inovasi pendidikan, kejayaan antarabangsa dalam seni persembahan dan memberi impak kepada ribuan murid, guru dan keluarga. Kejayaan itu membuktikan guru dari pedalaman Sabah mampu berdiri megah di pentas dunia membawa suara pendidikan Malaysia. Jadi sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada Dr. Valerie Wellervon Primus yang telah dinobatkan sebagai pemenang Rantau Asia Tenggara dan Pasifik bagi 2026 Cambridge Dedicated Teacher Awards. Sekalang penghargaan dari kita di Kening FM, tahniah kita ucapkan. Sambil itu terus berhibur bersama dengan lagu ini, Ada Masa Mata, dengan denangan Dato' Seri Siti Nurhaliza.

0: antara jenama anda dan pendengar setiap hari.
1: Baik, saudara, kita telah pun berada di penghujung waktu untuk siaran kita petang hari ini. Tidak terasa masa begitu cepat berlalu. Sampai di sini kebersamaan kita untuk siaran Santai Petang dan Harmonika. Terima kasih untuk anda pendengar yang setia menemani dari awal pagi hinggalah ke penghujung siaran. Sama ada anda mendengarkan kami menerusi rumah, tempat kerja, kedai, dalam perjalanan pulang atau di mana sahaja berada, kehadiran anda sentiasa kami hargai. Mudah-mudahan apa yang dikongsi setia menemani, apa yang dikongsi sepanjang pertemuan kita memberi manfaat, mencurahkan suasana, menyuntik sedikit semangat untuk kita meneruskan hari dengan lebih tenang. Apapun yang berlaku hari ini, simpan yang baik sebagai kenangan, jadikan yang sukar sebagai pengajaran dan terus melangkah dengan hati yang positif. Anda yang berada di jalan raya, pandu dengan cermat, jangan terburu-buru, beri tumpuan kepada pemanduan anda, pastikan sampai ke destinasi dengan selamat. Anda yang berada di rumah, semoga malam hari ini menjadi ruang untuk berehat, menikmati makan malam dan meluangkan masa bersama dengan tersayang. Jangan lupa jaga kesihatan, jaga keselamatan dan terus sebarkan kebaikan walaupun melalui perkara kecil seperti senyuman, ucapan terima kasih atau kata-kata yang menenangkan. Saya undur diri di ruang udara. Terima kasih menjadikan Kering FM sebagai teman setia anda. Kita jumpa lagi di lain siaran. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini menutup tirai pertemuan kita. Jaga diri, hati pribadi. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.

Nova Jahanim. Tania dan Joy bermula pukul 8 malam 9 Mei hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma, juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konser 80-70 RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

Ya, menjeling-jeling, bertentang mata, tapi jangan sampai datang rumah. Itu warningnya kan, amaran tu. Okey, bertentang mata boleh. Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang terus mengikuti kami melalui frekuensi 89.9 ataupun 104.5 dan bersama dengan saya Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 7.05 minit malam. Okey, baik. Untuk itu ialah nak kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir yang mana di Sabah, di pendalaman iaitu Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan, dan juga Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan Tuaran, juga wilayah Persekutuan Labuan, iaitu amaran ribut petir hingga pukul 9 malam nanti. Baik, untuk anda yang mungkin dalam perjalanan ketika ini, tak kiralah perjalanan ke balik ke rumah kan, ataupun yang sedang menuju ke suatu tempat, berhati-hati dan fokus kepada pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afik Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 2 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RPM 80-70 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITCC Mall Pinampang. Jumpa di sana.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix
2: Symphony.
3: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
4: Tetap di hati.

0: pergi.
1: Kota Belud 101.5 FM Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Ya, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click, dan kepada anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, bolehlah muat turun aplikasi RTM Click. Dan dia orang kata kalau sudah muat turun aplikasi RTM Click ni, di mana-mana pun boleh tekan saja aplikasi itu dan anda akan dapat dengar suara Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Siapa sajalah DJ-DJ yang orang kata anda ingin dengar ataupun segmennya setiap hari daripada pukul 6 pagi hinggalah 12 malam, kan, semua boleh dengar. Ataupun anda ingin orang kata tonton drama TV1, TV2, semua ada. Jadi kita sebentar saja lagi pada pukul 7.30 minit malam, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan terus dibawa kepada anda. Dan syukuri setiap nikmat yang kita miliki hari ini tanpa pernah berputus asa. Sabah FM, bagus bang.

0: Pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Giswa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Sabah berada pada kedudukan strategik untuk memperkukuh hubungan perdagangan dan menarik pelaburan bernilai tinggi, khususnya dalam sektor ekonomi biru. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict dalam kenyataan di Dalian, China berkata, 15 industri utama diberi fokus di bawah kerangka ekonomi biru, termasuk akuakultur, logistik maritim, bioteknologi marin, teknologi tenaga laut dan pemantauan lautan. Beberapa projek utama dilaksana termasuk pembangunan taman perindustrian, ekonomi biru kudat, projek penyah garaman air di POIC Lahad Datu serta pembangunan kemudahan solar terapung di Empangan Babagon. Dalam pada itu, Sabah mengalu-alukan kerjasama strategi dengan rakan China, khususnya bidang pemindahan teknologi, perkongsian pengetahuan, pembangunan kapasiti dan usaha sama sektor berimpak tinggi. Sabah merekodkan pelaburan sektor pembuatan berjumlah RM7.6 bilion pada 2025 berbanding RM2.47 bilion pada tahun sebelumnya. Usaha memperkukuh pembangunan digital dan keterhubungan di Sabah terus dipergiat dengan penglibatan sektor swasta. Usaha itu termasuklah memperluas capaian rangkaian komunikasi serta infrastruktur telekomunikasi negeri. Perkara itu dinyatakan Ketua Pegawai Eksekutif CTS Horizon, Zurinah Datu Hanafiah, ketika mengadakan kunjungan hormat kepada Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kejeraya Datuk Seri Panglima Dr. Joaquin Gun Salam di Kota Kinabalu. Dalam kunjungan itu, CTS Horizon membentangkan visi baharu syarikat termasuk pengukuhan pembangunan infrastruktur digital serta perkembangan beberapa projek utama yang sedang dilaksana di Sabah. Antaranya peranan syarikat sebagai rakan fiber backhaul bagi projek 5G U-Mobile selain penglibatan dalam inisiatif FTTX, Jendela dan POP2 yang bertujuan memperluas capaian Interbrut NAB Chancellor UMS Prof. Datuk Dr. Kasim Mansur. Perolehan tersebut merupakan langkah strategi dalam memastikan penyelidikan marin dilaksana dengan lebih efektif dan selamat. Perolehan aset baharu itu akan memacu aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta penyelidikan, khususnya pelajar sains marin dan akuakultur. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Perasmian Bot Baharu IMB di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan NAB Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Insinyur Dr. Rosalam Sarbatli. Susulan terdapat isu teknikal berhubung integrasi antara sistem MySikap Jabatan Pengangkutan Jalan dan sistem MySubsidi KPDN pada April lepas, isu itu menyebabkan sebahagian pemegang flat card sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS yang memperbaharui lesen kenderaan motor, pendaftaran kenderaan baharu dan tukar milik kenderaan dalam tempoh 1 hingga 28 April 2026 tidak menerima kota subsidi bahan api bermula 1 Mei ini. Sehubungan itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang melaksana tindakan pembetulan dan semakan bersama pihak berkaitan bagi memastikan pengemaskinian data serta penjanaan semula kota dapat dilaksana segera. Bagi mempercepatkan proses semakan dan pengemaskinian, pemegang flat card yang terkesan dimohon untuk mengemukakan maklumat yang dikehendaki selewat-lewatnya 8 Mei ini. KPDN menjangkakan kota bagi pemegang flat card SKDS dan SKPS terkesan dapat dijana semula dalam tempoh 9 hingga 11 Mei 2026. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
1: Sabah FM.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Wow.
1: ini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Simfoni. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
3: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
4: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu

الجميلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Janin Sabah FM. Tetap di hati.
1: Ya, terima kasih kepada anda rakan-rakan pendengar Sabah FM yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan terima kasih juga yang telah pun ikuti kami melalui media rasmi Sabah FM. Bagus bah. Okey, terima kasih banyak. Okey, baik, pada pukul 8 malam nanti kita akan dapat ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa dari Masjid Daerah Putatan dan penerbitnya Awang Arif. Seterusnya berita utama pula akan dapat kita ikuti pada pukul 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan dalam segmen Varia, lebih lagu, lebih santai, siapa malam ni DJ-nya? Okey, kita nantikan pada pukul 9 malam nanti. Dan kepada anda yang ingin layan lagu-lagu pilihan anda, bolehlah hantarkan lagu pilihan anda dalam segmen Varia nanti. Dan untuk anda, ingat kata-kata ini, jangan biarkan orang lain mengatur kehidupan kita. Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
4: 95.9 FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kalpin, tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa, selaku moderator forum pada malam ini. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang akan membahas, membicarakan tajuk yang kita bicarakan pada malam ini. Jadi hadirat, jangan kemana-mana, teruskan bersama kami sebentar saja lagi.

0: Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. FM
1: Khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali bersama kami tidak lain tidak bukan wadah ilmu nomor satu negeri Sabah, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, baik yang sekarang berada di masjid, yang sedang mendengar di radio Sabah FM, untuk makluman pada malam ini Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, saya ingin bertanya kabar dulu jemaah yang hadir pada malam ini. Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tajuk yang kita akan bawakan, yang kita akan bahaskan pada malam ini, tak lain tidak bukan tajuk yang kalau boleh untuk merujuk ke dalam diri kita, bahwa setiap manusia itu pasti berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tajuk yang kita bawakan pada malam ini adalah maghfirahmu, tangisan taubat seorang hamba. Subhanallah. Insyaallah, sebelum kita mulakan persoalan berkaitan tajuk kita pada malam ini, ingin saya perkenalkan dulu siapa dua orang panel yang kita jemput khas untuk bersama kita pada malam ini. Di sebelah kanan saya tidak lain tidak bukan orangnya memang terkenal, Al-Fadil Ustaz Dr. Isra Haji Ramli, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Pengajian Islam University Malaysia Sabah. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sehat Doktor?
3: Alhamdulillah.
1: Hasanah dan SM Integrasi Darul Hasanah, Tahfiz Darul Hasanah, kita import khas dari Sandakan. Assalamualaikum Doktor.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan baju samping yang tak ragu ke orang rumah ni. Insyaallah enggak. Nah, okey. Kenapa? Jangan dijawab. Okey, insyaallah. Apapun, mudah-mudahan yang hadir pada malam terus bersama kami untuk bersama-sama mendapat ilmu yang kita akan bawakan pada malam ini. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang pertama kepada Dr. Isra. Okey, Dr. Dr., bila kita berbicara tentang maghfirah, tentu sekali ia berkaitan dengan taubatnya seorang hamba. Dr., mohon penjelasan daripada Dr., apa maksud taubat yang sebenarnya dalam Islam, dan adakah istighfar, taubat, ungkapan itu hanya sekadar di bibir, tidak ada sebarang pembuktian yang benar-benar tulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.

0: Terima kasih kepada Adinda sahabat moderator Ustaz Ridwan di atas pembukaan, dan Adindaku Ustaz Dr. Razihal, jauh datang, lama kami tidak bersparing, tapi alhamdulillah malam ini ditemukan sebab besok cuti. Besok cuti. Dan kepada jemaah di Masjid Daerah Putatan, ramai ini dengan yang kita nampak dan tidak nampak bertimbun ni, ramai. Dan juga penonton kita di Sabah FM, Sabah FM bagus bah. InsyaAllah sama-sama kita merungkai sesuatu yang sangat berat. Tajuk ni Ustaz berat, bikin takut. Tajuk ni bikin takut. Bila ada orang tanya, kenapa kau belum pergi umrah? Macam belum ready bos. Kenapa dia belum ready? Dia belum mahu bertaubat lagi dan mahu tidak mahu minta ampun lagi kepada Allah. Dia bilang kalau pergi Mekah, taubat nah, tidak boleh runding balik KK. Dia masih takut. Seolah-olah bila bertaubat itu langsung tidak buat salah langsung. Kata Ibnu Manzur radhiyallahu dalam rahimahullah ta'ala, hafizullah dalam lisanul Arab, dia kata taubat itu taubat daripada taba. Taba yatubu taubatan. Kalau belajar bahasa Arab, dia itu huwa taibun, dia itu bertaubat. Hiya taibatun, dia perempuan bertaubat. Kalau kita mengatakan tawab, tawab itu sifat Tuhan, maha pemberi taubat. Jadi itu cerita bila dikatakan taubat itu ialah kita kembali kepada Allah daripada dosa. Kembali kepada Allah sahaja atau kembali mentaati selepas melakukan dosa. Boleh jadi taubat itu berkisar 5 minit. Boleh jadi berkisar cerita 10 tahun. Boleh jadi cerita 50 tahun. 50 tahun tidak pernah solat. 50 tahun tidak pernah sujud di sajadah. 50 tahun. Akhirnya dia berfikir untuk bertaubat kepada Allah. Setelah dia bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, akhirnya dia melaksanakan satu proses, bermula sesuatu perkara yang baru, yaitu dia tidak lagi tinggal solat, dia melaksanakan. Itu cerita 50 tahun. Ada orang yang cerita tadi, dia minta ampun, dia bertaubat ini bukan cerita besar, maksudnya 5 minit lagi taubat, 3 minit lagi taubat, 10 minit lagi taubat. Taubat ini secara ringkas untuk pengetahuan semua, taubat ini datang daripada hati berserta dengan lidah ataupun tidak, bahawa ya Allah, aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Aku mau tinggalkan apa yang aku buat salah. Dan proses untuk meninggalkan benda itu kita akan bincang dalam sesi yang seterusnya, bahawa pokok pangkalnya apabila dia katakan bahawa taubat itu ialah kita meninggalkan sesuatu yang salah. Salah itu berbeza daripada setiap orang. Ada orang dia ambil nasi lebih daripada orang lain, dia rasa itu salah. Ada orang dia menengok sesuatu yang tidak bagus, dia rasa itu salah. Ada orang yang dia buat salah banyak, tapi dia rasa itu masih kecil. Banyak lagi orang buat benda yang lagi besar salah. Jadi atas orang semua, bahawa kesalahan itu berbeza bagi pendirian masing-masing. Ada orang nampak begini salah, ada orang nampak begini salah. Sedangkan agama telah menceritakan bahawa proses salah itu adalah tetap ada bagi setiap orang. Dan kesalahan itu ada dua Ustaz. Satu, kesalahan kita dengan Tuhan. Lambat solat, lambat bayar zakat, lupa selalu, lugai-lugai, bilang orang Sabah. Tahu lugai-lugai? Pirau-pirau. Itu boleh kita minta ampun terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kesalahan dengan manusia, macam mana? Kita buat salah, orang itu balik Johor. Kita tidak jumpa sudah dia balik Johor. bagaimana cerita kita dengan dia? Adakah Allah akan mengampunkan dosa kita dengan itu? Kalau tidak, kita akan sambung perbicaraan itu selepas ini. Tapi pokok pangkalnya, taubat ialah meninggalkan sesuatu yang salah dan dosa untuk kita kembali kepada sesuatu yang normal, menjadi hamba yang sentiasa diampunkan Allah. Wallahu alam. Mukaddimahnya Ustaz.
1: Satu mukaddimah pembukaan yang cukup cantik menjelaskan bahwa taubat itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan dirimu agar dipandang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Okeylah, kita teruskan dengan soalan yang kedua untuk Dr. Azihal. Jadi doktor, bila kita sebut tadi, doktor Isra saya sebutkan tadi, ada orang tu nak mau bertaubat nantilahnya. Malas laku dulu pergi Mekah. Kenapa? Masih banyak dosaku. Jadi bila doktor, bagaimana ada orang tu merasakan diri terlalu banyak berdosa? Bagaimana supaya hatinya itu tenteram, merasakan bahwa nikmat pengampunan maghfirahnya Allah itu senantiasa terbuka? Tafadhal Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallim. Terima kasih moderator, sahabat saya Fadil Ustaz Muhammad Rizwan bin Kaplin, da'i muda, da'i kundang, tapi bukan Malin Kundang lah. Kundang ni terkenal di Sabah. Sahabat panel, guru kekanda saya yang berbahagia, Ustaz Dr. Haji Ishraq bin Haji Ramli. Benar, ini kali keempat kita bergandingan Dr. Ishraq. Lama kita tidak bergandingan. Pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Daerah Putatan, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mukaddimah yang cantik menyentuh tentang literal konsep maghfirah, keampunan, mengajak kita kembali kepada Tuhan dan menyedarkan bahawa bicara malam ini bukan sahaja kita terhadap Tuhan, tetapi kita sesama manusia, merangkumi konteks kehidupan berkeluarga, berjiran tetangga dan komuniti masyarakat. Justru perjalanan hidup kita masing-masing, Tuhan telah sedang mengurniakan rezeki, nikmat, anugerah, rahmat yang terlalu luas. Banyak, tak boleh dikira bos. Kalau dikira pun tak boleh terhitung. Dan Allah menyatakan tentang rahmat kasih sayangnya ini di dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rahmati wasiat kullasyai'in. Dan rahmatku, yakni rahmat Allah, rezekinya Allah, anugerahnya Allah terlalu luas meliputi segala-galanya. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Merenung perjalanan kehidupan kita, ya mungkin banyak dosa berbanding pahala, termasuk diri saya. Sebab itu tajuk malam ini, sebagaimana guru kita panel pertama sebut, berat. Berat bukan apa, dia menunjuk kepada diri kita, dia merujuk kepada diri kita sebelum orang lain. Sebab dengan orang boleh kita buyuk. Dengan orang bang kita boleh berlakon. Tetapi dengan pemilik langit dan bumi, Tuhan yang memiliki segala sifat kesempurnaan, pentadbir tujuh petala bumi, pentadbir tujuh petala langit, pemilik segala-galanya, kita tidak boleh bohongi. Justru perkara yang pertama, ketahuilah, keampunan Allah tidak bertepi, tidak bernokta, tidak berpenghujung. Walaupun dosa kita seluas lautan, walaupun dosa kita lebih luas daripada langit di atas sana, tetapi Allah bisa mengampunkan kita karena Allah telah mengisytiharkan di dalam Al-Quran, wallahu ghafurun rahim. Dr. Ishraq pakar bahasa Arab, belajar di Arab Saudi, di Sabah FM. Bagus bah, satu-satunya kelas bahasa Arab bersama Dr. Ishraq. Wallahu ghafurun rahim. Ghafur, Allah tidak menggunakan alif lam. Kenapa bukan al-ghafur? Tetapi kenapa ghafurun? Kata nama am bermaksud keampunan Allah tidak bertepi, tidak berpenghujung. Dan Allah maha penyayang. Yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyak-banyak forum, banyak-banyak ceramah, moderator ini membuatkan saya cermat, membuatkan saya rasa gerun, sebab tajuknya itu menunjuk kepada diri kita. Sebab apa? Kalau dikasih tengok dosa kita, boleh jadi bertapuk kita. Boleh jadi saya pun tak duduk di hadapan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Apapun perkara yang kedua, jangan berputus asa memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ada masalah juga kan? Macam lama pula. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Teruskan merintih kepada Allah. Teruskan beristighfar kepada Allah. Banyakkan menangis di hadapan Allah. Kenapa kita rasa jauh dengan Tuhan? Kita rasa hati kita keras. Kita rasa ada sifat keakuan. Seolah-olah semua yang ada kita yang empunya. Kita lupa kematian. Kita lupa hakikat kehidupan. Na'udzubillah min zalik, palis-palis. Kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Karena apa? Karena hati yang keras. Justru melunturkan hati yang keras, cara yang utama dan pertama adalah bertaubat kepada Allah. Dan betul panel pertama Dr. Ishraq sebutkan tadi, bermula dengan hati, disusuli dengan lidah, dan diterjemahkan, dibuktikan dengan perbuatan. Contoh moderator, kita taubat, yang pertama kita menyesal. Kita menyesal. Dan yang kedua kita lafazkan astaghfirullahalazim. Istighfar burung kakak tua pun boleh juga. Astagfirullah, astagfirullah. Tetapi yang membedakan kita dengan burung kakak tua adalah penjiwaan, adalah penghayatan. Astagfirullahalazim. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Dan kita terjemahkan, buktikan dengan perbuatan. Kita solat taubat, kita mandi taubat, kemudian kita solat sunat dua rakaat, kemudian kita berdoa, dan kita tidak mengulangi lagi akan kesilapan-kesilapan tersebut. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Masyaallah. Jadi jelas apa yang doktor katakan tadi, bila Allah berkata la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah kau berputus asa dengan rahmat pengampunanku, kata Allah. Mudah-mudahan yang hadir dalam majlis ilmu pada malam ini semuanya diampunkan dosanya, yang zahir, yang batin, yang sengaja, tidak sengaja, balik keluar daripada majlis ini suci bersih seperti bayi yang mau dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, teruskan dengan soalan yang ketiga. Okey Dr. Isra, jadi kita telah bicara tentang maksud taubat, tentang maghfirah yang Allah itu maha luas. Jadi bagaimana bah cara bertaubat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang orang itu kalau bertaubat, betul-betullah dia bertaubat, menyesal betul-betul, bukan sekadar lidah. Hari ini taubat, besok entam lagi. Hari ini taubat, besok lagi. Jadi macam mana taubat yang sebenar dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tafadhal Ustaz.
0: Terima kasih Ustaz Mudirisa. Para jemaah dan para penonton Sabah FM, bila Dr. Azihal bagi tahu tentang sesuatu yang perlu lahir daripada hati, dia kadang-kadang bila kita bersendirian, kita lost. Orang Putatan bilang lost in space. Kita hilang puncak. Bila kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau minta ampun, kita kena tim main bola. Enggak cukup korum memanas kita ustaz. Mesti cukup korum. Main badminton 3 orang palu itu bos. Siapa mau lawan yang satu orang tuh? Kalau kau campin ya, tapi orang tengok memang kau beli main. Tapi orang bilang macam enggak berpanggam ini 3 orang. Macam shot. Sebab enggak ngam. Jadi bila proses taubat itu, Nabi tidak pernah memberitahu bahwa ada tata cara tertentu. Mandi bunga, kau mesti ambil 5 daerah bunga. Daerah Putatan 1, daerah Kiulu, daerah Tamparuli, Kuda, Cendakan. Campur tu bunga, taruh dalam beli, baru beli bertaubat. Tidak ada disebutkan benda seperti itu. Taubat itu tidak perlu diberitahu kepada sesiapa sekalipun. Kata Allah, wa tubu ilallahi jami'ah. Bertaubatlah kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang berjaya. Dalam surah An-Nur ayat 31. Mau beritahu kepada tidak kecuali siapa sahaja. Tidak boleh tunggu masa. Tidak boleh tunggu buat salah baru mau bertaubat, baru mau minta ampun. Tidak. Kita lepas solat kenapa istighfar? Kau bukan mencuri. Lepas solat, assalamualaikum warahmatullahi. Apa benda yang kita sebut? Astaghfirullahalazim. Kenapa sebut itu? Kenapa beristighfar kepada Allah sedangkan kita solat pun? Mau beritahu, dalam solat pun kita berdosa, bos. Kita berdosa dalam solat. Allahu Akbar. Roti telur kah, roti jantan? Nah. Sebab kawan kau tanya, Lita enggak? Roti kah kita, geng? On. Sampai di sof, Allahu Akbar. Nah, tulul kah? Enggak tulul. Nah, macam mana juga tuh? Kacau, bilau kita punya. Saya selalu cakap di mana-mana. Bila istri, jangan kirim gula sama lakimu. Dia habis sembahyang, ku kirim gula. Bila saja rakaat pertama, Allahu Akbar. Bataras kah Pakistan? Contohlah, contoh. Akan keliru benda tu, ganggu dalam solat. Jadi mau beritahu, dalam solat pun perlu istighfar kepada Allah, apalagi dalam keadaan kita buat salah secara langsung. Jadi Nabi SAW memberitahu dalam banyak cara dan memberitahu kepada sahabat bagaimana Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi yang tidak pergi perang Tabuk. Akhirnya dia mengaku kepada Nabi, aku tidak uzur tapi aku tidak mau pergi perang. Di pulau 50 hari. Di pulau 50 hari. Tiada siapa belum bercakap kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Karena apa? Buat salah, tidak pergi perang. Tapi dia bertaubat, bertaubat kepada Allah. Akhirnya Allah bagi tahu, 3 orang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bagi tahu cerita taubat, kita tidak tahu Allah terima ataupun tidak. Pasti. Kita pergi haji, kita tidak tahu mabrur ataupun malboro. Kita pergi umrah, kita tidak tahu makbulah ataupun tidak. Kita solat tadi isya, kita tidak tahu Allah terima ataupun tidak. Jadi dalam keadaan kita tidak tahu, kita perlu istighfar dan perlu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bagaimana para ulama meletakkan bagaimana syarat ataupun cara untuk kita bertaubat. Yang pertama, kita menjauhi dan meninggalkan dosa tersebut seboleh mungkin. Dengan syarat, bagaimana kita mau lari? Kalau balik-balik pergi meja biliar, contoh Ustaz, macam mana mau lari daripada meja biliar? Bongkar meja biliar tu, jadi tidak ada sudah biliarmu. Contoh, kalau ada benda yang boleh membawa kepada perkara tersebut, kasih lari. Dan bagaimana tempat yang terbaik untuk kita bertaubat? Rumah Allah. Jumpa kawan-kawan di masjid. Tidak ada lepas isyak ini. Mana kita bos? Sana bah, nine ball. Tidak mungkin. Paling-paling pergi
4: kedai mama, makan roti canai. Lepas tu bincang pasal agama. Besok subuh nanti cuti, kita mau pergi mana? Maksudnya kita jumpa orang-orang yang membawa kita kepada benda itu. Itu salah satu benda, kena cari orang yang boleh bawa kita kepada keindahan. Dan kalau kita merokok, contoh, minta maaf, saya tahu orang Putatan tak merokok. Kalau kita mau berhenti merokok, mesti jumpa orang yang tak merokok. Tapi kalau kita jumpa orang yang merokok, confirm, ulang balik. Contoh kan? Yang kedua, menyesal karena telah melakukan maksiat ataupun dosa tersebut. Itu mesti. Kita rasa keluh kesah, rasa tidak tenang, macam Dato' Aziah cakap lagi, macam ada yang tidak selesai. Bila buat salah sama orang, tidak tenang hidup kita, bos. Macam ada yang tidak selesai. Bila menipu sama ibu bapa, sedangkan tidak mau pergi sekolah, tapi bagi tahu sakit perut, tidak tenang satu hari. Kenapa? Sebab rasa macam menipu-menipu, ada benda yang tidak selesai. Jadi kena clear benda itu. Yang ketiga, berazam dan bertekad untuk mengulangi dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Bertekad, bertekad untuk selama-lamanya. Tapi ada hadis dalam hadis Bukhari tentang bagaimana orang yang ustaz ulang-ulang, minggu depan buat lagi, minggu depan buat lagi, balik haji buat makin power, balik haji makin power, balik umrah makin power, makin buat. Mau beritahu kenapa tu? Adakah Allah membenci orang seperti itu? Dalam hadis Bukhari yang panjang beritahu bahwa aku berdosa, ya Allah. Saya hanya memberitahu tentang maksud hadis tersebut. Aku berdosa, ya Allah. Dan Allah menjawab kepada hambanya, tidakkah kau mengetahui aku Tuhan yang memberi maaf kepada engkau? Selama berapa lama dia buat lagi? Allah jawab lagi, tidakkah aku memberitahu bahwa aku Maha Pengampun? Mau beritahu sampai bila-bila pun, jangan berhenti meminta ampun dan mohon maaf kepada sesiapa sekalipun. Namun yang keempat, ustaz, ini dosa dengan Allah boleh runding. Kalau dosa dengan manusia, Allah tarik balik. Allah bilang, itu kau kena uruskan sebaik mungkin. Dosa dengan manusia, kau kena clear. Wallahu a'lam.
1: Jadi maksudnya ustaz, taubat ni tidak boleh macam ibu mengandung. Oh, lepas melahirkan, tidak, aku mulai sumpah tidak mau. Tapi ujung tahun ada lagi. Oh, maksudnya tidak boleh. Ya, ustaz, begitu. Maksudnya setiap pertaubatan itu mestilah diiringi dengan kekuatan zahir dan batinnya untuk meninggalkan hal-hal yang telah membuatkan dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah teruskan lagi dengan soalan yang keempat untuk Dr. Azihal kita. Ustaz, gini. Ini satu perkataan yang sering kita dengar, ustaz. Ramai orang bilang gini, hidup ni masih muda. Enjoy, masih muda. Enjoy dulu bah, nanti tua baru taubat. Ini satu ayat yang sering kita dengar. Jadi ustaz, adakah pemikiran seperti ini berbahaya dalam Islam, dan bagaimana kita ni mau sedarkan diri kita untuk mengelak supaya ayat ni, orang bilang kalau tua itulah barulah taubat, tapi tidak tahu bila orang bilang masanya tu sampai kan tidak begitu tua. Jadi tepat dah ustaz.
2: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, Dr. Haji Ishraq, Haji Ramli, muslimin muslimat, termasuk penonton di Sahabat FM yang dimuliakan sekalian. Stigma ataupun pandangan masih muda, nantilah tua bertaubat, itu sesuatu yang merisaukan dan sesuatu yang salah lah bah. Maksudnya kalau orang sahabat bilang tak bagus. Kenapa? Sebab mati itu dia tak kira umur. Hari ini dijumpai seorang kanak-kanak setelah 10 jam jatuh di dalam parit, 10 jam dijumpai 6 kilometer daripada tempat dia jatuh. Kerana mati itu kullu nafsin zaiqatul maut, dia tidak mengira umur. Kanak-kanak, remaja, belia, dewasa, otai masih berbisa, dia tidak kira. Dan sifat mati itu bagetatan, dia tiba-tiba. Dan ternyata Dr. Ishak, guru kita, ternyata penghujung hidup kita ini adalah apa kebiasaan kita. Dan memang persekitaran kita membuktikan perkara itu. Penghujung hidup seseorang adalah pada apa kebiasaannya. Kalau dia biasa main bola, dia biasa datang ke masjid, berapa ramai kawan-kawan kita meninggal di dalam masjid, di dalam surau, meninggal membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan semua kita, keluarga kita mati dalam keadaan baik, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jadi anak-anak muda lah, termasuk orang-orang yang berjiwa muda, pesan ini ada tiga. Yang pertama, awaluddin ma'rifatullah. Seawal agama mengenal Tuhan, mengenal Allah. Jadi kita tidak mahu memiliki anak yang lebih mengenal dunia berbanding Allah Tuhannya. Kita tidak mahu mengenal anak-anak kita, mengenal game berbanding sifat-sifat kesempurnaan Tuhan, nama-nama Allah yang indah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, sampailah As-Sabur. Ini yang perlu dibimbangi pada hari ini. Soal dia berpegang masih mudah, itu perlu kita padamkan. Kita maaf cakap, kita bakul sampahkan. Tetapi persoalan yang utama moderator ialah mengenal Tuhan. Salah main game? Tak salah. Sambil main game, dia kenal Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berhenti, dia solat. Dan dia menyedari game itu adalah harus. Dan ada perkara yang lebih utama. Dia main game, mama bapaknya panggil, dia sahut, dia tinggalkan. Yang menjadi masalah, Dr. Ishraq, main game. Beliau panggil, dia tidak layan. Wei nama, awal lagi saya ini. Nah, dan paling membimbangkan, panggilan Tuhan dia tidak hiraukan. Jadi tidak pelik lah. Kalau Tuhan pun dia boleh lawan, tidak pelik. Mama bapa pun, orang pun dia boleh lawan. Itu yang pertama, kenal Tuhan. Yang kedua, dengan siapa anak muda itu berkawan, termasuk kita. Termasuk kita lah, bapa-bapa, ibu-ibu, isteri, isteri-isteri, anak-anak, siapa juga, dengan siapa kita berkawan. Betul, guru kita Dr. Ishraq sebut tadi, kalau kita mau bertaubat, kita berkawan dengan kaki taubat, insyaAllah hari-hari kita akan sedar taubat kepada Allah, mohon maaf kepada manusia. Tapi kalau sebaliknya, wal ya'uzubillah min zalik, kita berkawan dengan bukan kaki taubat tetapi kaki pukul, wal ya'uzubillah min zalik. Hari ini tular cerita orang laki belasah sampai koma isteri dia, dan dikatakan koma isteri dia tu seumpama isteri itu macam dilanggar lori. Nah, apakah ada ruang untuk bertaubat? Tapi syukur alhamdulillah, kita di daerah Putatan, termasuk di luar sana, bila kita berkawan, berada dalam suasana orang-orang yang ingat Tuhan, bermaaf-maafan, kita akan dapat menjaga hati kita, mulut kita dan perbuatan kita. Dan yang terakhir, banyak-banyakkan istighfar. Mengapa tidak kita tidak banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Jadi menjelaskan kepada kita bahwa bukan tentang hidup masih muda, enjoy dulu, tapi syarat mati bukan tentang muda, dan syarat mati bukan tentang umur. Karena kematian tanpa pertaubatan, orang yang mati itu tidak memilih di mana dan bila. bila waktunya. InsyaAllah. Baiklah, mungkin kita teruskan soalan yang kelima. Jadi soalan kelima ni kita bagi peluang kepada jemaah lelaki yang berada di masjid daerah Putatan pada malam ini. Jadi silakan untuk mengutarakan soalan kepada Dr. Isra.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wangku Ismail, Pengiran Haji Bongsu, daripada Maju Bajaya Apartmen, sebelah pagar saja. Okey, baik Ustaz. Assalamualaikum. Oleh kerana baju kita sama, jadi mungkin inilah ada soalan dia. Jika dosa di antara hamba dengan Allah diampunkan dengan memohon terus kepadanya, bagaimana pula cara taubat memohon keampunan apabila seorang itu melakukan dosa terhadap sesama manusia? Adakah cukup dengan istighfar kepada Allah atau perlu mendapatkan kemaafan daripada orang yang dizalimi, Ustaz?
0: Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya. Soalan sangat bagus. Tuan Moderator, sahabat Dato' Azihar, seterusnya jemaah dan penonton Sabah FM. Macam kita cakap tadilah, dosa sama Tuhan ni, Tuhan Maha Pengampun. Macam Dato' Azihar cakap tadi, Ghafurur Rahim. Dia nakirah, dia bukan ma'rifah. Maksudnya open, tidak ada sekatan dan tidak ada apa. Seperti mana orang tanya kepada Hasan Al-Basri, Tuhan, saya ini balik-balik buat dosa, taubat buat dosa, taubat buat dosa, apa berceritaan ini? Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala? Syaitan suka kalau orang itu stop, tidak mau minta ampun sudah, sebab banyak dosa. Dia bilang, tidak ada gunanya aku minta ampun, minta ampun buat dosa lagi, minta ampun buat dosa, tidak ada guna. Syaitan suka itu. Tapi kata Hasan Al-Basri, kau teruskan saja istighfar, minta ampun kepada Allah, jangan stop. Walaupun balik-balik merokok, contoh, dengan kecil hati orang yang merokok, bukan berdosa pun, cuma ada yang mengatakan haram kan. 6 negeri kalau tidak silap mengharamkan rokok. Tak tahu kita ni macam mana. Contohlah kan, berdosa juga tu kalau sudah keluar fatwa. Tapi kita hisap je kan, diam-diam je kan, istighfar je, lepas naik masjid buang. Lepas tu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Macam saya cakap selalu kan, adakah orang yang sabar rokok baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim? Kenapa tidak baca bismillah? Tidak bagus betul. Jadi soalan yang tadi, bila menceritakan tentang bila dosa dengan Allah kita boleh minta ampun, Allah Maha Pengampun, yakin saja itu. Tapi kalau dosa dengan orang, dosa dengan orang ada dua macam. Satu, dosa bersifat materialistik. Kau ambil tanah dia, kau ambil baju dia, kau tumbuk dia, kau pukul dia, itu dosa physically yang nampak. Dan kau kena minta ampun derek, sebab dia tahu dan kau tahu. Sampai kan Nabi menyebutkan tidak masuk surga, tidak bertegur kau 3 hari. 3 hari saja Allah bagi tempo. Lebih pada itu, tidak masuk surga kamu 2 orang. Maksudnya kena minta ampun derek kalau orang itu masih hidup. Dan kalau kita bersifat bukan fizikal, yang kita fitnah, WhatsApp, post di grup, media sosial, bahawa orang tu jahat, orang tu gini. Jadi langkah yang pertama, wajib minta maaf terus, on the spot. Jangan tunggu besok. Macam Dato' Azihar cakap, za'iqatul maut, anytime. Kita kena panggil Tuhan, kita tidak tunggu, jangan tunggu benda itu. Kita tidak tahu kita hidup ataupun tidak besok. Jadi kena minta ampun terus, sekadar kita mampu. Kalau kita mampu, buat terus, jangan tunggu. Kalau kita ambil hak dia, bagi balik. Ambil tanah, bagi balik. Ambil baju, bagi balik. Ambil rokok, bagi balik kah? Nah, contohlah kan, siapa ambil rokok, curi 2 kotak, bayar 3 kotak, best friend terus tu, lepas tu. Soalan dia, Tuhan, kalau dia meninggal, kalau dia meninggal, apa kita mau buat? Meraung kita, bos, Allah kasim,
4: kenapa kau jadikan manusia? Lebih baik kau jadikan seperti haiwan, kan? Kalau dia mati macam mana, bos? Cari waris. Cari waris dan keluarga. Kalau keluarga tidak terima, itu urusan mereka dengan Allah. Kita sudah selesai. Janji, kita kena berusaha. Kalau tidak jumpa juga, itu kita kena minta dengan Allah taubat yang besar, taubat lewatnya, sebab tidak jumpa langsung. Masalahnya kita menunda perkara seperti itu. Itu yang tidak ngam. Kita kena cepat. Fastabiqul khairat. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, maksudnya hablum minallah wa hablum minannas. Pandai-pandai kau menjaga hubungan dengan Allah, maka jagalah juga hubunganmu sesama manusia. Karena orang yang cinta kepada Allah pasti pandai menghargai ciptaannya. Subhanallah. Insya Allah, kita teruskan soalan ke-6. Kita bagi peluang kepada jemaah wanita. Jadi silakan untuk mengajukan soalan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Surnati binti Haji Basman dari Putatan. Soalan ini saya tujukan kepada panel kedua Ustaz Dr. Azziha. Assalamualaikum Ustaz. Sebagai seorang istri, jika seorang istri melakukan dosa seperti tidak menjaga aurat dengan sempurna atau meninggalkan solat, adakah dosa tersebut turut ditanggung oleh suami atau setiap individu tetap memikul tanggungjawab dosa masing-masing di hadapan Allah? Serta sejauh mana peranan suami dalam menegur dan membimbing istri agar kembali kepada jalan taubat dan maghfirah Allah? Terima kasih.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moderator, sahabat panel, muslimin muslimat, termasuk para penonton di Sabah FM, bagus bah yang dimuliakan sekalian. Terima kasih atas soalan yang bagus bah, perihal bagaimana keadaan seorang isteri yang nusyus, yang derhaka kepada suami sekaligus kepada Tuhan. Sebelum menjawab, 30 saat kita merenung semula tajuk kita pada malam ini berbunyi maghfiromu, keampunanmu, tangisan taubat seorang hamba. Apabila tidak ada jiwa hamba, maka sukarlah tangisan maghfirah keluar daripada mata kita. Termasuklah seorang istri, dia tega, dia sanggup melawan kata suami, dan kederhakaannya itu merangkumi menyakiti hati suami, melawan cakap suami, dan melanggar sebarang arahan ataupun ajakan suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu persoalan timbul, moderator, persoalan timbul, apakah dosa isteri tadi ditanggung oleh suami sepenuhnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita adalah pemimpin, kullukum ra'in, dan semuanya kita dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita pimpin. Seorang pemimpin kepada rakyatnya, seorang ketua kepada pengikutnya, seorang suami terhadap istrinya. Mas'ulun an ra'iyatihi. Kalau suami terhadap istri, istri terhadap suami, akan disoal tanggungjawab seorang suami kepada istrinya. Jadi soal dipikul dosa istri kepada suami begini, seandainya seorang suami telah pun mengingatkan istrinya, jangan tinggalkan solat, tutup aurat, dengar cakap suami, dan peringatan itu tidak pernah putus, Dr. Rishab, hari-hari, maka ketika itu tanggung jawab di hadapan Allah, jawab di hadapan Allah bukan lagi terpikul pada suaminya. Kakak yang bertanya, berbeza kalau suami tadi dia tidak kasih ingat,
7: Bahkan dia pun tak sambayang. Maka terpikullah dosa tadi terhadap si istri. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mataun wa khairul mata'i ad-dunya al-mar'atu shalihah." Dunia ini perhiasan. Dan ternyata sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Dan bagaimana untuk menjadi istri yang salihah? Dan bagaimana untuk mudah seorang wanita memasuki syurganya Allah? Ada empat. Dan yang keempat ini mencabar. Yang pertama, solat lima waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatan. Kalau tiga ini cemerlang, ada yang keempat, mentaati suami. Mentaati suami selagi mana tidak melanggar perintah Allah. Nah, kalau bilang suami, "Sayang, orang yang membuka bakau tudungmu." Ah, kalau yang itu tidak boleh. Kalau bilang suami, "Bolehkah hari ini kita cuti sembahyang dulu?" "Kenapa bang? Kita mau pikun dasang. Sajuk-sajuk." "Haji, kita pikun dasang." Tidak boleh. Jadi mudah-mudahan siapa juga kita, khususnya dalam hal hubungan suami istri, mudah-mudahan semua kita sentiasa dalam maghfirah Tuhan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
1: Masyaallah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, selamatkanlah ahli keluargamu daripada api neraka. Ya dinasihat enggak mau Ustaz, biarlah, apa boleh buat juga kan Ustaz, cari lain lah bah. Kalau boleh, Ustaz. Nah, boleh. Okay. Insyaallah, teruskan lagi dengan soalan daripada soalan khas dari peminat Radio Sabah FM khusus kepada Dr. Isra. Silakan.
8: Assalamualaikum. Hai Ustaz, saya Dazra dari Kota Kinabalu. Saya nak tanya soal solat. Kalau kita solat Zohor ke Asar, contohnya solat Zohor tu tinggal 5 minit lagi, tapi waktu tahiyat akhir tu dah masuk solat Asar. So macam mana tu, adakah solat kita tu sah ataupun tidak? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih yang
9: bertanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia persoalan solat tu, kita kena ingat solat ni lah kita punya the best thing in our life. Bilang orang putatan, awalu ma yuhasabu yaumul qiyamah, benda yang pertama ditanya Tuhan hari kiamat, solat. Sampaikan Allah beritahu, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi soalan kakak tadi, dia solat Zuhur resmi sudah bos. Dari tahiyat akhir masuk Asar sudah. Maksudnya dari tahiyat akhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah masuk Asar. Jadi adakah solatnya sah? Kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah, walaupun dia terakhir sempat untuk solat, dia masih dikirakan sah. Tapi dia makruh, sebab sudah terlambat ujung nyawa. Tapi orang yang lambat solat ini ada dua macam. Pertama, solat karena memang sibuk, guring cakut yau, set, 8 bos, 8 pinggan, Allah, tidak buat orang lapar dan orang mau, degang, tidak sempat, 3 pinggan lagi bos, 3 pinggan. Dia sengaja ataupun tidak untuk lambat, tidak. Dia ada urusan untuk selesaikan urusan manusia. Bukan sengaja. Tapi itu makruh. Al-karuhiyah. Sebab melambatkan. Dia boleh je awal. Kita boleh je solat awal tapi kita sengaja melambat. Itu tidak bagus. Kita kena berusaha untuk dapat solat awal dan kita berikhtiar. Kompom kita sempat. Tempohnya terlampau mengantuk. Kalau kita sembahyang kompom 50 kali menguap. Menguap, baik tidur dulu 10 minit ataupun 15 menit baru sembahyang, tapi tempo panjang. Tapi yang seperti itu, dia tahu, dia relax, dia main bola dulu, berapa bos?
4: Habis kita nih 5.50 lama lebar asar, akhirnya 6 suku dia sengaja kan. Kata ulama, perbuatan seperti ini bukan saja makruh, dia berdosa. So dia sengaja. Akhirnya jadi fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat, yaitu sahun. Jadi kak, bu, kalau terlambat solat, pastikan minta ampun pada Tuhan, aku tidak sengaja. Tapi solatnya tetap sah sebab masih masuk waktu. Tapi jangan saja sekejap lagi masuklah, DJ Arif bilang kejap lagi masuklah waktu solat asar di kawasan ketika dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dia pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar seminggu zuhur. Itu tidak boleh, itu sudah tidak sah sebab sudah masuk waktu. Hah? Sudah masuk waktu. Tapi kira sajalah empat waktu tersebut, tahiyat akhir pun ulama bilang diterima, apatah lagi masih rakaat pertama. Tapi dengan syarat kita berusaha untuk cepat, berusaha untuk cepat. Sama juga tambah sikit, kalau kodok tertinggal semeng subuh, bangun pukul 8 dan kau nyanyi. Ini bangun pukul 8 nyanyi, tengok handphone, bersih gigi, ketawa-ketawa, kau kena terus bangun jat, terus ambil wudhu, Allahu Akbar. Bini tanya, semeng apa bang jam 8? Duha. Sedangkan semeng subuh, jangan kasih tahu orang kita punya kesilapan, diam-diam saja. Tapi kenapa ada kunut bang? Kau mana tahu, kau lebih masjid. Wallahu alam.
1: Masya Allah, ini jelas untuk menjawab soalan daripada peminat Radio Sabah FM tersebut. Terima kasih Ustaz. Okay, teruskan dengan soal FB. Mungkin soal ini ditujukan kepada Al-Fadil, kepada Dr. Azihal, yang bertanya namanya Mayani Emma Abdul Malik. Bilangnya, Ustaz, Assalamualaikum, saya Mayani Emma Abdul Malik daripada daerah Beaufort. Ustaz, jika kita berbuat dosa kepada Allah, kita boleh terus memohon ampun kepadanya. Bagaimana pula memohon ampun kepada kedua ibu bapa kita yang sudah tidak ada? Mohon penjelasan Al-Fadhil Ustaz.
2: Tuhan berfirman di dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud redha Allah terletak pada redha ibu dan ayah. Persoalan bagaimana ibu ayah yang sudah meninggal dunia untuk kita lanjutkan bakti kita dan untuk kita teruskan ketaatan kita. Suatu hari seorang sahabat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang mafhumnya, lakukanlah kebaikan, bersedekahlah, dan niatkanlah untuk kedua orang tuamu. Itu bagi cerita yang kedua orang tua sudah meninggal dunia. Bagaimana kita kedua orang tua yang masih hidup, teruskanlah berbakti. Ingat tiga perkara, nampak kecil tetapi kederhakaan yang besar. Yang pertama, jangan pernah merasa disusahkan oleh orang tua kita. Yang kedua, jangan pernah terdetik untuk mengajar orang tua hanya karena kita belajar tinggi, orang tua kita mungkin tidak belajar. Dan yang ketiga, jangan pernah merasa kita sahaja yang seringkali memikul beban kehidupan. Kita terlupa bahawa orang tua kita selesa dengan kita. Dan kesimpulan tentang bakti kepada kedua orang tua ini, ini Dr. Ishraq, pandangan peribadi saya lah. Ha? Kehidupan mengajar kita, saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadikanlah hidup kita, bahkan nyawa kita, segala-galanya untuk kedua orang tua kita. Selepas Allah dan Rasulnya, sama ada mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Wallahualam.
1: Masya Allah. Jadi kita beri kesempatan sebelum kita menutup tirai program kita pada malam ini, dipersilakan untuk Dr. Isra dan untuk memberikan ulasan lah pada malam ini. Satu minit.
4: Yang pertamanya, kata Nabi dalam hadis Tirmizi, kullu ibni Adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. wa khairul khotoin, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu at-tawwabun, orang yang bertaubat. Itu pesanan yang pertama, pesanan untuk jemaah haji yang pergi haji. Dalam satu kalimah, laisal muhimmu an nazhaba ilal hajj, bukan penting untuk kita dapat pergi haji. Bal al muhim, yang paling penting, an nataghayyara ba'dahu, kita berubah setelah itu. Maksudnya pulang haji berubah, itu yang paling mahal berbandingkan kita pergi haji. Kalau kita pergi haji tak boleh berubah, maka ada sesuatu yang kita kata ada sesuatu yang tidak clear. Sama jugalah dengan kehidupan kita. Kalau taubat kita itu tanda-tandanya mau berubah, pandai orang bilang, orang Kelingau bilang pandai kaki dia sampai ke masjid. Contoh, kalau tidak sampai ke masjid, ada benda belum clear, PM tepi. Wallahu alam.
1: Teruskan Ustaz.
2: Kesimpulan. Panel pertama menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita tidak lepas melakukan silap dan dosa, dan orang yang paling terbaik adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertaubat kepada Allah. Ajaklah orang-orang tersayang kita dengan harapan semuanya kita berkumpul di syurga, bukan di neraka. 10 saat kita orang Islam percaya dunia ini sementara, akhirat kekal abadi. Apakah kita mau ke syurga ke neraka? Jawab dengan iman masing-masing. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, dia menjelaskan kepada kita bahwa semua kita ini pendosa, maka selalulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada dua panel yang telah membahas, berkongsi ilmu kita pada malam ini. Terima kasih semua yang hadir pada malam ini. Insyaallah semoga rahmat Allah mendampingi dirimu. Terima kasih kepada Sabah FM, terima kasih juga kepada pengurusi masjid daerah Putatan Kena Sudi bekerjasama menzahirkan untuk bersama-sama menghadirkan majlis ilmu kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamba yang terbaik itu bukanlah hamba yang tidak pernah berbuat salah, tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawwabin, aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepadaku. Jangan, maka jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya, tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nafas yang Allah perzahirkan, yang Allah bagi kepada kita, daripada bangun tidur, tidur balik, bangun tidur, tidur balik, nafas ini adalah satu kesempatan pertaubatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk terus merasa, menyadari bahwa kita ini diberi kesempatan untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kau datang kepada Allah membawa dosa yang sebesar luas langit dan bumi, tapi ketahuilah apa kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, rahmat pengampunanku lebih besar dari dosa yang kau hadapkan kepadaku. Masya Allah. Maka hadirin hadirat, syurga itu nanti tidak akan dipenuhi oleh para ahli ibadah yang sombong dengan ibadahnya, tapi syurga hanya akan dipenuhi oleh para para pendosa yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu alam, bertemu lagi di lain waktu di tempat yang berbeza. Bertemu lagi kita dalam Sabah FM, Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bayaran insentif pembajakan pesawah mula disalur 19 Mei. MyCard baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Narafikah Arif dalam Utama 9 Malam. Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras 2.75%. Menurut BNM, penerian dasar monetari semasa kekal sesuai bagi menyokong kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi mampan. Katanya pertumbuhan global masih berdaya tahan pada suku pertama tahun ini. Namun, kenaikan harga tenaga dan gangguan rantaian bekalan akibat konflik Asia Barat mula memberi kesan kepada momentum ekonomi dunia. BNM turut memaklumkan risiko penurunan pertumbuhan global masih tinggi susulan ketidaktentuan konflik dan keadaan kewangan global. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berpaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memaknai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM200 sehektar kepada pesawah di Semenanjung dijadual mula disalurkan secara berperingkat mulai 19 Mei tertaluk kepada jadual serta pengesahan agensi berkaitan. Menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, pelaksanaan bantuan ini itu melibatkan pesawah berdaftar bawah skim baja padi Kerajaan Persekutuan bagi musim semasa. Bagi memastikan proses pembayaran lebih cepat dan mudah, penyaluran bantuan akan dibuat terus ke akaun bank pesawah yang berdaftar. Selain kemudahan pembayaran tunai melalui Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan bagi kes-kes tertentu. Malaysia komited memperkukuh kerjasama serantau menerusi Kawalan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina BIMP YEGA bagi merapatkan jurang pembangunan serta memperluas perdagangan pelaburan dan keterjaminan makanan demi kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sidang kemuncak khas di Cebu Filipina itu merupakan satu wahana strategik. Visi BIMP YEGA 2030 mesti dipacu dengan semangat kebersamaan dan tata kelola mampan serta iltizam memastikan wilayah terpencil dan kurang membangun tidak terus tercicir daripada arus pembangunan. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku pengerusi ASEAN tahun ini berkata, perbincangan pada sidang kemuncak tersebut menampilkan program dan projek utama yang kini memberi impak besar kepada komuniti tempatan. Ini menerusi penciptaan peluang pekerjaan, pengukuhan ASEAN Laos terus memperkukuh hubungan dua hala menerusi pelbagai kerjasama strategik yang memanfaatkan kedua-dua negara serta menyumbang kepada kemakmuran rantau ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail.
2: Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Laos Dr. Sonisai Sifandon yang menyentuh usaha memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga

0: Boleh Baharu, Pendidikan Tinggi, Pertahanan, Telekomunikasi dan Keterhubungan Serantau. Kedua-dua negara turut menyatakan sokongan terhadap usaha memperkasa integrasi ekonomi dan logistik ASEAN. Ia juga termasuk menerusi jaringan rel ASEAN Express yang menghubungkan Malaysia, Thailand, Laos dan China. Selain itu, kerjasama tenaga serantau melalui projek Laos, Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project juga terus diperkukuh sebagai langkah mempertingkat keselamatan dan keterjaminan tenaga di rantau ini. Dalam semangat Malaysia Madani dan kebersamaan ASEAN, kedua-dua pihak percaya pembangunan mampan saling menghormati serta perkongsian kemakmuran merupakan asas penting dalam menjamin kestabilan dan masa depan rantau ini. Sekian laporan Farhana Azwan Ismail dari Filipina untuk berita RTM.
1: Terima kasih Farhana. Perjalanan ibadah haji menuntut kekuatan rohani serta menguji ketahanan fizikal jemaah, khususnya warga emas, bagi membantu jemaah kekal cergas. Lembaga Tabung Haji TH menyediakan perkhidmatan fisioterapi. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli yang menemubual juru pulih perubatan fisioterapi TH, Azlinda Abdul Hamid.
2: Perkhidmatan yang ditawarkan itu memandangkan kebanyakan jemaah mendapatkan rawatan berikutan sakit otot serta kekecangan akibat terlalu banyak berjalan. Setiap hari, klinik fisioterapi Tabung Haji menerima antara 20 hingga 30 pesakit setiap hari dengan majoritinya warga emas.
3: Kita setakat ini memang kita emphasize senaman. Senaman, regangan, memang kita akan emphasize pada jemaah yang sakit sebab kita nak mereka faham diorang punya badan. Okay? Diorang akan menggunakan kaki otot-otot yang berlebihan, jadi kita akan pastikan mereka faham macam mana untuk melakukan senaman regangan. Tetapi kalau senaman itu sendiri tak dapat membantu, barulah kita akan guna alatan. Ada alat untuk mengurangkan sakit lah.
2: Namun, kebanyakan kes masih boleh dikawal menerusi rawatan fisioterapi dan senaman regangan tanpa perlu bergantung sepenuhnya ubat tahan sakit.
3: Kita memang emphasize juga, kita cakap buat sesuatu mengikut limitasi jemaah. Okay? Jika memang sakit skor tu tinggi, kita memang nasihatkan jemaah untuk menggunakan perkhidmatan macam wheelchair lah, kursi apa, kursi roda untuk menyelesaikan. Sekurang-kurangnya sakit tak melarat, okay? Tapi kita tak dapat menyelesaikan dia punya ibadah lah.
4: Baik, perjalanan ibadah di Tanah Suci sememangnya memerlukan kekuatan mental dan fizikal. Namun, kebanyakan jemaah khususnya warga emas, kesakitan bukan penghalang untuk terus menyempurnakan tuntutan haji. Apa yang paling penting adalah mereka perlu memahami kemampuan tubuh sendiri selain mendapatkan rawatan awal bagi mengelakkan keadaan menjadi lebih serius. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Mukarramah, Berita RTM.
1: MyCard baharu yang dijangka mula diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Datuk Badrul Hisham Alias berkata, pelaksanaan MyCard baharu itu mencerminkan komitmen kerajaan memperkasakan keselamatan identiti rakyat selaras dengan perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah kekal dengan pendirian tidak memperkenankan sebarang kegiatan penternakan babi dijalankan di mana-mana daerah di negeri tersebut. Setiausaha sulit kepada Sultan Selangor Datuk Muhammad Munir Bani berkata, pendirian bagi itu kekal seperti yang pernah ditegaskan sebelum ini. Menurut beliau, Sultan Selangor bimbang kegiatan berkenaan boleh menjejaskan kawasan tadahan air serta sungai yang menjadi sumber bekalan air bersih kepada kira 9 juta penduduk di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Luar negara, harga minyak dunia terus catat penurunan susulan harapan terbaharu terhadap potensi perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran sekaligus mampu membuka semula Selat Hormuz secara berperingkat. Penanda aras minyak mentah Brent susut lebih 2% jatuh bawah paras $100 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika merosot $2.47 atau 2.6% kepada $92.61 setong. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayaran insentif pembajakan pesawah mula disalur 19 Mei. MyCard baharu dilengkapi 53 ciri keselamatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, selamat malam Varia Sabah FM terus menemani malam kamu orang berteman dengan Ozel di sini 9 sampai 12 tengah malam yang pastinya edisi hari ini hari Khamis 7 Mei 2026. Okey, dan macam biasalah dalam segmen ini kamu boleh request 3 buah lagu. Yang paling penting lagu-lagu permintaan kamu tu berbeza-beza penyanyi dia kan, berbeza-beza genre, lagu-lagu rock boleh, lagu galau boleh, lagu tempatan kita pun dilayan. Yang paling penting kamu hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 019 490 4848. Okey, sekarang ini beberapa kawasan hujan dari petang tadi. Macam petang tadi pun kami tengah syok-syok main bola di sana, Likas menentang kesihatan veteran, RTM menentang kesihatan veteran, dan memang best lah syok bersukan dengan kawan-kawan walaupun sibuk dengan pekerjaan, tetapi dapat juga meluangkan masa bersukan. Tapi yang paling beri perhatian kami tadi pemain yang bernama DJ Rope, memang mantap lah dia, jarang-jarang turun, tapi apabila dia turun, kami pun sangat-sangat teruja dengan permainan dan kesungguhan yang dia tunjukkan, sehingga dia punya kaki pun luka sudah. Tapi itulah bah, semangat kesukanan yang kita maukan. Yang paling penting semuanya enjoy, happy. Sambil-sambil itu sentiasa orang bilang kena berhati-hatilah dengan cuaca sekarang ini kan. Tadi hujan, lepas tu petir lagi. Jadi kami pun berhentikan permainan dan terus balik. Dapatlah kita bekerja malam ini. Okey, yang penting malam ini kalau ada kamu mau share cerita ataupun program aktiviti, kamu WhatsApp terus di WhatsApp Sabah FM di 019 490 4848. Jom kita layan terus. Ini dia lagu galau yang pertama, permintaan daripada si Azri Viera. Rasa ini, layan terus di Sabah FM. Bagus bah.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

dan saya Pik Syazwan kepada orang-orang Pinampang. Jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Jogos Bar.
1: Jangan biarkan anak anda bermain di bawah panas terik bagi mengelak risiko strok haba. Pastikan mereka minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar, pakai topi atau payung ketika di luar. Pakai pakaian yang longgar dan pilih persekitaran yang sejuk atau redup. Lindungi keluarga anda daripada strok haba.

Dia Ricky Mara, kau yakin saja. Okey, sekejap lagi kita ada lagu-lagu permintaan yang best-best seperti ini. Bintang jangan kau ber- Budak Kacamata Bintang. Oseani Giwon, Cinta Malu-Malu. Kita ada lagu Estrange, Odoi, semua ada di Sabah FM.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block. Report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jackie Chia dan

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba. Do you like it what you see? Yeah. Ha, ha, ha. Tak ada makna sikit hati. Suruh kau nak sini.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
4: Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik, di mana juga kamu berada. Boleh layan Radio Sabah FM, boleh menonton macam-macam rancangan TV di sana. Jadi kamu boleh dapatkan di aplikasi RTM Klik semuanya. Okey, jangan lupa muat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, sekarang sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Macam biasa, tepat 10 malam kita akan terus ikuti berita ringkas Sabah FM. Macam-macam berita terkini kami bawakan untuk kamu semua tepat 10 malam nanti. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Dan kita sudah berada di jam yang kedua malam ini, guys. Okay. Di mana juga kamu bertugas malam ini, kan? Mungkin ada yang shift malam. Semoga dipermudahkan tugasan kamu yang bertugas di stesen peminyak, di balai polis, menjaga keselamatan sekolah, di hospital, di penjara, di mana-mana saja kamu bertugas. Ozel doakan semuanya lancar tugasan kamu dan selesai dengan jayanya sehingga kamu punya tugasan selesai pada pagi nanti, ya. Oke, yang paling penting jangan lupa makan kalau lapar, dan yang penting kalau ada lagu permintaan kamu, jangan malu, jangan segan, kamu WhatsApp sekarang di 0194904848.

Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini sampai 12:30 malam. Ozel kasih kawan kamu. Okey, yang sambil-sambil bekerja sekarang ini, kalau kamu ada lagu permintaan, lagu yang kamu teringin betul dengar malam ini, jangan kasih lama, kamu WhatsApp terus kami di 0194904848. Okey, ada info cuaca yang Ozel mau kongsikan sama kamu, di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di sekitar daerah Tenom, Beaufort, Keningau dan juga di Papar. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 11 malam ini. Jadi buat kamu yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okey, jadi Ozel doakan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan yang selamat. Kalau ada apa-apa yang berlaku, cepat-cepat sekiranya diarahkan untuk berpindah, sekiranya lah ada berlaku-berlaku bencana yang tidak diingini berlaku. Kita mengharapkan semuanya dalam keadaan yang terkawal, dalam keadaan yang baik-baik di sana. Kamu boleh kongsikan juga sama Ozel keadaan cuaca di kawasan kamu.

Ya, sahabat FM, bagus bang. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, ada berita gembira untuk pencinta bola sepak, peminat-peminat bola sepak, orang-orang Malaysia khususnya. Okey, siaran FIFA World Cup 2026 akan disiarkan dengan penyiar rasmi di Malaysia, iaitu RTM dan juga Unify. Okey, jadi sepanjang berlangsungnya FIFA World Cup ataupun Piala Dunia 2026, RTM akan menyiarkan siaran langsung setiap perlawanan, dan ada juga perlawanan siaran yang tertunda. Jadi kamu stay tune. Semuanya sekarang senang saja. Kalau tiada TV, ada telefon, boleh sudah kamu muat turun aplikasi RTM, klik di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Di mana-mana saja kamu, di pejabat kah, di restoran kah, boleh menonton on the spot siaran siaran langsung perlawanan-perlawanan FIFA World Cup ataupun Piala Dunia. Itu yang best sekarang ini. Tidak perlu lagi kamu ada TV besar-besar di sana. Tapi kalau ada TV, lagi mantap. Kamu boleh terus kasih muat turun aplikasi RTM, klik di kamu punya TV. Sebab sekarang ini TV ada Android sudah. Jadi lagi senang, lagi puas hati, lagi meriah kalau tengok ramai-ramai sama kawan-kawan, sama keluarga. Jadi jangan kasih lama, kamu muat turun sekarang secara percuma saja. Jadi kamu mau turun, boleh sudah nikmati radio 34 station, dan dalam masa sama boleh menonton TV. Ha, apalagi kalau Piala Dunia, siaran langsung terus hari-hari tanpa henti. Memang mantap, memang syok, nggak sabar pula tahu. Jadi kamu mau turun sekarang.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Aja punai kuda, logat pulau Sabah macam Indon itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna.

Baik, kita sudah menghampiri pukul 11 malam. Macam biasa, pukul 11 malam kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam terakhir nanti. Kekal terus di Sabah FM. Bagus.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Diva Jahanim. Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konser 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Baru balik kerja? Baru mau pergi kerja? Sedang santai di rumah? Tidak tahu mau buat apa? Perlukan hiburan? Perlu sampaikan salam? Ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Waria? Hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

bersemariki madinya Living La Vida Loca. Memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Aizat telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan seperti biasa, setiap hari detik 12 malam sampai pukul 6 pagi, anda akan bertemankan dengan Nasional Geng Burung Hantu. Untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 8 Mei 2026, 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana semua? Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Syukur. Jagalah kesihatan itu baik-baik ya. Saya sentiasa mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat. Tapi ada juga yang tak sihat. Saya tahu ramai yang mengadu, saya ni tak sihat bang. Tak apa, berehat sambil makan ubat. Jangan diskipkan ubat itu. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapat rawatan, tolong dapat rawatan dengan segera. Anda akan bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand, yang dapat menembusi frekuensi Nasional FM. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lepas Bismillahirrahmanirrahim, di manakah kawan-kawan saya? Di manakah geng-geng saya? Pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu, di manakah anda semua? Apa yang anda sedang lakukan pada waktu ini? Oh, saya nampak ada yang tengah gosok baju sekolah anak. Ada yang tengah basuh pinggan lagi tu. Okey, tak apalah, apa saja yang anda sedang lakukan, jangan lupa terus dengarkan Nasional FM menerusi Nasional Geng Burhantu. Nun Alif Zain Alif di sini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Okey, jom kita layan lagu-lagu terbaik yang telah disusun atur sepanjang pertemuan kita. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang bakal saya putarkan untuk anda. Jangan risau, semuanya lagu terbaik. Sebab yang terbaik itu bermulanya di RTM. Percayalah, yakinlah. Yakinlah. Yang sedang bertugas, sedang bekerja, sama bertugas, sama bekerja. Macam biasa, ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Jangan mengulang. Jangan ponteng kerja. Kita galas dan kita galaslah tanggungjawab dan juga amanah yang telah pun diberikan kepada kita sebaik-baiknya ya. Mudah-mudahan jihad kita dalam mencari rezeki mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting. Yang sedang memandu di atas jalanan, berhati-hati terus di jalan raya. Ingat, jangan laju-laju. Kita sering ingatkan jangan laju, tapi dia laju juga. Kalau tak berlaku apa-apa, tak apa. Kalau berlaku sesuatu, macam mana? Terutamanya bagi mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, semua. Semua okey, kasih horn satu kali. Pom-pom-pom. Untuk Abang Manis tau. Kasih horn. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati lo. On tak on semua ni? Okay, kasih on sampai pukul 6 pagi, okay? Terus layan Nasional Geng Burung Hantu di

kasih on terus sampai pukul 6 pagi nanti. Cuaca tempat anda macam mana? Okey. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan. Ada yang kawasan yang dilaporkan panas. Panas yang agak melampau 35 hingga 37 darjah Celsius kan. Manakala Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia meramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Kedah, Kulim dan juga Bandar Baru. Seluruh negeri Pulau Pinang di Sarawak, di Serian, Samarahan, Simun, Jan, Seri Aman, Betong, Pusar dan juga Saratok. Termasuklah di Sarike, di Pakan, di Kapit dan juga Song sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. MEM Malaysia juga meramalkan mengeluarkan status lah. Cuaca panas tahap 1 ataupun kategori berjaga-jaga bagi dua lokasi di Semenanjung melibatkan negeri Kelantan dan juga Pahang serta satu kawasan di Sabah. Kawasan yang terlibat ialah Jeli di Kelantan dan juga Jerantut di Pahang, manakala di Sabah melibatkan Terlupit ya. Tahap 1 ni tahap berjaga-jagalah yang dikeluarkan apabila suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius berlaku sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Jadi bagi kawasan yang dilanda panas, jangan lupa minum air banyak-banyak. Kalau boleh kat rumah tu kerapkan mandi ya, 3 kali atau 4 kali sehari, nak bagi sejuk badan ya. Tapi seiring dengan itu, sejuk dalam hati, jangan pula panas dalam hati kan. Cuaca dalam panas, hati pun panas. Itu tak boleh ya. Ya, cuaca panas dekat luar tapi hati tu kena sejuk je. Kena senyum je. Walaupun kadang-kadang kita sedih kan. Sesedih apa pun perasaan kita hari ini, kalau kita tersenyum, pasti perasaan kita jauh lebih baik. Tak percaya? Senyum. Tak percaya? Cuba senyum sekarang. Kan? Dah tambah baik kan? Itulah. Jadi jangan marah-marah. Relax, tenang-tenang. Positifkan minda kita. Mudah-mudahan kita yang positif ini mendapat hasil yang positif ya. Mana ada geng-geng berhantu? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Geng Berhantu. Ini dia Ramli Sarip, Datuk Ramli Sarip dengan Keliru. Ada yang keliru? Ada ramai yang keliru dalam hidup. Kadang-kadang nak buat keputusan pilih antara satu sama lain pun kita tak tahu kan. Tapi apa pun berbalik pada Allah SWT. Buatlah keputusan dengan terbaik untuk diri anda, masa depan anda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

vamos começar dengan pasti 12.43 minit tengah malam. Alhamdulillah, kesemua jemaah yang sebelum ini mendarat di lapangan terbang Muscat Oman pada 4 Mei yang lalu, susulan isu teknikal penerbangan kan, kini selamat tibalah di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pukul 5.33 pagi waktu tempatan, yang menggunakan KT-051. Alhamdulillah, syukur. Ramai ahli keluarga risau akan kesihatan jemaah. Tapi jangan risaulah, kesihatan, kebajikan yang disediakan ataupun diperuntukkan, yang dijaga oleh tabung haji sangat-sangat, boleh kata bertaraf 5 bintang tau. Dan sejurus tiba di Jeddah, mereka dibawa ke penginapan rehab Al-Jannah Duriyah dan diberikan tempoh rehat sebelum meneruskan ibadah. Alhamdulillah, syukur. Seronok tengok orang pergi haji kan. Bukan mudah tau nak pergi haji, sebab ada kuota dia. Kalau lah tak ada kuota, saya rasa ramai dah tu, bersesak dah tu. Ini ada kuota pun sesak dekat Madinah dan juga Mekah kan. Disebabkan ada kuota, kita ada kuota cuma 31,600 je. Tak semua orang boleh pergi, walaupun kita mampu, walaupun kita ada duit banyak sekali pun, belum tentu kita dapat dapat pergi tau, dapat kuota itu. Jangan kita fikir kita ada duit banyak, bila-bila masa je kita boleh pergi haji ni. Jangan. Bukan senang nak dapat kuota tu. Yang dapat itu alhamdulillah, syukur, kerana dijemput Allah Subhanahu Wa Taala ke Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, bagi menunaikan rukun Islam yang kelima, wajib kepada umat Islam bagi mereka yang mampu ya. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Cik Burger dari Kelapa Sawit, Zabidi Ahmad, kita ada Princess Sue, lagi siapa, Raja Tudu Terfilip, Malik Nazri Yahya, Nenek Andi, UPS, Junaida Ilyas, Pasir Gudang masih on katanya, Ita Chot dari Ipoh, Syabutu dari Mesin Johor, Izzah KBI dari Kuantan, Abang JJ Kemas, Nodiana Nodin, seperti biasa melaporkan diri dari Miri Sarawak, Asna Surani, Din Karudin, Kuala Cenggaru, Intan Hamid juga, Jamal Aloha, Mama Yusof Rezengganu, Lin Roslinda, Ramlah Din, Nik Mas dari Kota Baru. Kita ada salam Jumat yang barakah, Abe okey. Lida Wahidah, kita ada Salja Piai, Ramlah Din, David Noraini, Nurjiz Nizam Pulau Pinang, Janet Zai, Nur Azila, siapa lagi ni, Cik Ani Suhaimi dari Setia Terengganu, Fiza Rizah dari Taipin Perak, Ita Rosaya Sumandak Sabah juga terhadir, Ani Zasamin dari Batu Pahat Johor, Johaz Mizi Abdullah melaporkan diri dari Buchong Sarawak. Buchong Sarawak pula, Buchong Sarawak. Buchong ada kat Sarawak ke? Tak ada kan. Jadi kalau air hitam ada, air hitam kat Johor, air hitam dekat Kedah kan. Okey, Kegiam Burhantu terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Kegiam Burhantu berteman dengan pemilik suara ini. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Kumpulan Wings, lontaran desa suara Dato' Awi bersama dengan Kumpulan Wings menerusi lagunya Bujang Senang, terus meluncur sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Lagu jutaan Masayoshi Yamashita, Minoru Nehara, Loudness dengan Heavy Chains membawa kita ke 1-2 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua. Nasunakan berhantu. Semua macam mana? Hentak-hentak kepala. Abang Malori macam mana? Pada darat. Adakah hentak sampai ke steering pula? Fokus pada pemanduan. Sambil layan lagu-lagu terbaik. Awal-awal macam itu, 12 malam sampai 1 pagi kita layan lagu hentak-hentak kepala kan, lagu-lagu rock. Lepas tu hiburan berbagai rentak sampai 1.30 minit pagi. Kemudian barulah kita menangis tapi bujuk katil bersama-sama. Baik, ini kepada mereka yang sedang buat rayuan. Rayuan untuk pergi ke Tanah Suci bagi mengerjakan Fardu Haji pada tahun ini ya. Ada yang sanggup bayar tinggi tau. Tapi kena ingat bahawa bayaran tinggi bagi pakej haji tidak menjamin seseorang bagi jemaah memperolehi peluang menunaikan ibadah haji, memandangkan semua tempat serta rayuan masih lagi tertakluk kepada sistem giliran lembaga tabung haji ya. Dan apakah operasi pengelola jemaah haji Anwar Ahmad menyatakan masih terdapat lagi bakal jemaah yang terpedaya dengan tawaran pakej premium, kononnya mampu mempercepatkan kelulusan rayuan haji. Ada yang sanggup sampai bayar beratus-ratus ribu tu, 100 ribu, 200 ribu. Ini kalau pergi yang harga 100 ribu ni mesti cepat lulus punya, mesti dapat tempatnya. Jangan fikir begitu. Saya dah kata dah, kita ni ada kuota yang disediakan oleh Arab Saudi. Dan perkara itu sebenarnya tidak benar tahu, kerana setiap permohonan dan juga rayuan perlu melalui proses ditetapkan tabung haji tanpa dipengaruhi harga pakej. Masih lagi lah ada yang terpedaya tergesa-gesa membuat besar menjadi antara faktor utama jemaah terpedaya dan juga menjadi mangsa penipuan. Maklumat rasmi telah pun disalurkan. Masih ada pihak juga yang tidak membuat semakan dan juga akhirnya menjadi mangsa skim tidak sah. Jadi ingat semua rakyat Malaysia, okay? Kita cuba buat rayuan, tapi kalau tak dapat tu kita kena redha. Bukan sebabkan skim premium, skim gold, ada yang kata silver, macam-macam skim yang ada. Rupanya kena scam, baru tahu kan. Rujuk pada tabung haji. Ani 83 melaporkan diri bersama dengan saya, Hana Idrus, ada Mesara, ada Emma Sri Bunga, Ita Iris, DJ Rahmat dari Singapura, Nizam Penang, Bunga Buan, Aziz dari Batu Pahat juga bersama-sama, Akil dari Muasu, Rosnani, Syikin dari Banting, Zuraida, Ida, Yati, Ita Iris, Linda Kitchen, Nasnan, ada Azharul Fauzan dari Setiawan Perak melaporkan diri bersama dengan saya, Ismi Pau, Bang Sam, Kio Kusan Nagi, Mimi 85, Sabri Rajman, Sitanggang, Rosli Headbang, Amal Lori, Bang Bang Bang, ada A69 dari Segamat, Farouk dari Tawau, Julizi, Abang Lori, Kasih Hon, Abang Lori, Zakatin, Masri Katim, Cik Gayas, ada juga Salina, dan ni Rizka, dan ni Rizka, Tok Ayah Kelulut, okay. Nurhan, Aziz Lopik juga, Abang Lori, mantap, Nur Cahaya, ada Ling Chai, ada Wang Spawi, Muhammad Fakri, Muhammad Fikri, Idah Khairi juga hadir, Nuras, Ana Anton, Mat Yusri, Yuswai, MC luncur terus, Serenity, Pijoy, Pamaman. Ramai Abang Lori melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap Abang Lori ni, Nida Wahidah, Rohani kata luncur, Dina Yusof, macam tu lah. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan bersama-sama dengan saya. Kasih tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Kasih turbo, turbo. Jangan risau pemilik suara ini sampai pukul 3 pagi nanti. Selepas pukul 3 pagi nanti, DJ Hanim akan menyambung tugasan saya sampai pukul 6 pagi menerusi Nasional Game Baru Hantu. Best kan ada 2 DJ kan? Best kan ada 2 DJ? Mantap 2 DJ. Okay, Buruh Hantu untuk bulan ni ada, kebanyakannya ada 2 DJ tau. Lepas malam 3 pagi, 3 pagi, 6 pagi. Sislin kata tanda hadir walaupun tepi laut ni. Ui, mantap. Duduk tepi laut, dengarkan lagu. Kejap lagi, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Memang healing habis. Mak Beda, apa khabar Mak Beda? Mak Beda pun melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus beribu lagi. Ada yang sedang termenung tu, termenung memikirkan jejak keidaman dia. Di mana jejak keidaman tu? Siapakah jejak keidaman anda? Mana saya tahu, anda je yang tahu. Terus layan Game Baru Hantu.

0: Si Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Aduh, mandi blus lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Aras Bayu dan Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.
3: Di fan tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus bah,
4: bagus bah Sabah FM.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM.

0: tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking. Dan kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan, masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana. Sama

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Hai hai, saya Siti Johamin. Saksikan saya di konsert RTM 80-70 pada Sabtu 9 Mei 2026 bertempat di ITCC Hall Penampang bermula daripada jam 8.30 malam. So, kita jumpa di sana.

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 minit pagi, inilah siaran Radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi.

Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, kopi sanangan kan sayang tahu, and good morning untuk anda di mana juga berada menantikan siaran pagi hari ini. Salam Jumaat penuh keberkatan buat semua pendengar kita Kering FM 94.7 MHz. Pagi hari ini anda ditemani bersama dengan saya, suara ini, nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Apa khabar pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat sejahtera, ceria, dipermudahkan segala urusan. Tidak kira di manapun anda berada, ada yang bersiap ke tempat kerja, ada yang sedang dalam perjalanan, ada yang mungkin sedang menyediakan sarapan untuk keluarga, tidak kurang juga yang sudah memulakan tugasan sejak awal pagi tadi. Inilah Rentak Segar edisi Jumaat, menemani pagi kamu orang dengan pilihan lagu yang menyegarkan, informasi bermanfaat, semestinya kata-kata positif untuk kita mulakan hari ini dengan hati yang tenang. Pagi Jumaat, kita mulakan langkah dengan satu perkara yang mudah tapi besar maknanya. Mulakan dengan senyuman. Senyuman itu bukan sekadar menghiasi wajah kita, tapi juga mampu untuk memberi semangat kepada diri sendiri, juga orang sekeliling kita. Kadang-kadang dengan satu senyuman kecil sahaja pun, hati yang berat boleh jadi sedikit ringan, suasana yang tegang boleh jadi lebih tenang, dan hari yang biasa-biasa boleh terasa lebih indah. Jadi pagi ini, sebelum kita sibuk mengejar masa, sebelum kita fikirkan tugasan yang menunggu, sebelum kita berhadapan dengan pelbagai urusan harian, tarik nafas, hembus perlahan-lahan, senyum dan ucapkan dalam hati, hari ini saya mau lalui dengan baik-baik semuanya. Semoga segala urusan saya dan kawan-kawan lain semua dipermudahkan. Kepada anda yang memandu, hati-hati di jalan raya, jangan terburu-buru, patuhi peraturan kawan. Pastikan anda fokus kepada pemanduan anda yang bekerja, semoga tugasan hari ini berjalan lancar. Kepada suri rumah dan semua yang mengurus keluarga, semoga diberi kekuatan, kesabaran dan kesihatan yang baik. Hari Jumaat juga mengingatkan kita untuk lebih banyak bersyukur, memperbaiki diri dan juga menyebarkan kebaikan. Tidak perlu tunggu perkara besar untuk menjadi insan yang bermanfaat kan. Kadang-kadang ucapan yang baik, bantuan yang kecil, doa yang ikhlas, senyuman yang jujur pun sudah cukup untuk memberi makna kepada orang lain. Terus bersama dengan kami menerusi Rentak Segar. Kita santai-santai, kita ceria-ceria, kita mulakan hari Jumaat ini dengan aura positif. Saya menemani anda dari 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Inilah Rentak Segar Kering FM, hebat syoknya.

0: Radio. Hit music on the greatest station. FM. Hebat.
1: Shocknya. Stream RTM Klik untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat.

ILE daripada April Rose baru saja berlalu bersama menemani anda. Pagi-pagi begini, ramai yang sudah berada di jalan raya. Ada yang dalam perjalanan ke tempat kerja, antara anak ke sekolah, ke nursery, ada yang pergi pasar, ada yang pergi, mau jalan pergi pejabat, pergi kebun, atau mana jugalah arah tuju destinasi anda pagi hari ini. Pesanan kami pagi ni, pandu secara berhema, utamakan keselamatan, jangan terburu-buru kawan. Jangan kau kelam kabut sana, jangan memotong secara berbahaya, dan sentiasa untuk kita beri perhatian kepada keadaan jalan raya. Ingat, kita bukan hanya membawa diri kita, tapi turut membawa harapan keluarga yang menunggu kita pulang dengan selamat. Bagi anda yang memandu di kawasan sekolah, ini pentinglah untuk kita ingatkan, bukan sejalan di sekolah, di kampung atau simpang utama, kurangkan kelajuan, beri ruang kepada pejalan kaki, penunggang motosikal dan pengguna jalan raya yang lain. Keselamatan itu bermula daripada sikap kita sendiri. Sabar, tenang dan bertimbang rasa. Dalam masa yang sama juga, jangan lupa untuk anda bersama nikmati sarapan pagi. Sarapan itu penting sebagai bekalan tenaga untuk kita memulakan hari. Tidak perlu menu yang beratkan, cukup sekadar yang mengenyangkan dan berkhasiat. Mungkin roti, mi goreng, kuih muih sepotong dua, buah-buahan ataupun minuman panas menjadi pilihan anda membuka tirai pertemuan perut anda. Lagi kepada yang belum sempat makan, cari masa sekejap, jangan biarkan perut kosong terlalu lama. Apalagi kalau banyak tugas dan menunggu, badan yang bertenaga membantu kita lebih fokus, lebih ceria dan lebih bersedia untuk menghadapi sepanjang hari ini. Apapun urusan saudara hari ini, semoga dipermudahkan. Pandu hati-hati, makan dengan tenang, mulakan hari ini dengan senyuman. Inilah Harta Segar, Kening FM, hebat syoknya. Mas.

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita bawakan perkongsian kepada anda tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Keningau, Nabawan, Tenem dan juga Tambunan. Saya mulakan bagi daerah Nabawan, untuk sebelah pagi hujan di beberapa tempat dan sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum di Nabawan 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sementara itu bagi tiga daerah ini, Keningau, Tenem dan juga Tambunan, sebelah pagi tiada hujan, sementara di sebelah petang dan malam dijangkakan ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 20

0: tu apa lagi?
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana. Anda

0: nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic, jenis yang tak ada adab tu. Dahlah tak pasang lampu isyarat, lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Hey, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh, sakitlah Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.

Kadang-kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, sampai terlupa bahawa perlumbaan sebenar adalah dengan diri kita semalam. Pembangunan diri bukan tentang siapa paling cepat berjaya, tetapi tentang siapa yang tidak berhenti belajar. Kalau hari ini kita lebih sabar daripada semalam, itu pembangunan. Kalau hari ini kita lebih berani mencuba, itu juga pembangunan. Kalau hari ini kita memilih untuk memaafkan dan memperbaiki diri, itu tanda kita sedang bertumbuh. Jangan tunggu sempurna baru mahu bermula. Mulakan saja, walaupun perlahan. Kerana yang kecil tetapi konsisten jauh lebih kuat daripada yang besar tetapi sekejap. Ingat, setiap cabaran yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membentuk versi diri yang lebih matang, lebih kuat dan lebih bersedia. Bangun pagi dengan niat memperbaiki satu perkara dalam diri, satu sikap, satu kelemahan, satu impian yang tertangguh. Kita tidak mampu mengubah masa lalu, tetapi kita sentiasa ada peluang membina masa depan. Hari ini, pilih untuk berkembang, pilih untuk belajar, pilih untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Kerana kejayaan sebenar bukan pada tepukan orang lain, tetapi pada kepuasan melihat diri sendiri tidak pernah menyerah. Teruskan melangkah sedikit demi sedikit menuju

Baru saja berlalu bersama menemani anda lagu daripada kumpulan dari Miley Cyrus, lagu berjudul The Climb. Memancut. Kadang-kadang kita penat, kadang-kadang kita rasa macam mau berhenti kan, tapi sebenarnya setiap cabaran itu sedang membentuk kita menjadi lebih kuat. Dalam hidup ini bukan pasal puncak yang penting, tetapi proses untuk kita sampai ke sana. Jatuh bangun, jatuh bangun, ada usaha, ada air mata, ada kesabaran. Semuanya sebahagian daripada pendakian kita sendiri. Jadi pagi ni, kalau anda sedang berjuang dengan tugasan anda, dengan masalah, cabaran, impian atau tanggungjawab, teruskanlah melangkah. Tidak perlu laju, yang penting jangan berhenti. Percayalah, setiap langkah kecil kita tetap membawa kita lebih dekat kepada sesuatu yang lebih baik, kan? Senyum kawan, macam itulah. Jangan kau stres-stres, bah. Sambil tengok kiri, tengok kanan, ada pula kawan sebelah tersekat dalam jam pagi hari ini. Lepas tu terkenang pula, pagi ni rasa macam mau makan sesuatu yang berbola gitu, meatball ke fishball ke, yang penting macam bol-bol lah, nampak comel, nampak sedap, nampak macam makanan yang mudah juga untuk kita makan, terutama kepada kanak-kanakan. Tapi untuk anak kecil, meatball yang bulat dan kenyal mungkin boleh menjadi risiko tersedak jika diberi sebiji penuh. Bukan sajalah budak-budak kan, kadang-kadang orang tua pun, mana lagi kau mau makan, mana lagi kau mau bercerita, melayan ketawa kawan-kawan. Makan laju-laju, gelak bercakap atau berlari sambil makan, itu kalau budak-budak. Kadang-kadang bukan sebab ibu bapa cuai, cuma ramai tidak sedar bentuk makanan yang bulat, licin dan kenyal itu memang lebih mudah tersangkut di saluran pernafasan. Dalam beberapa saat saja mungkin anak kita boleh terus sukar bernafas, batuk kuat, muka berubah kan, atau jadi diam dalam tiba-tiba. Kalau anda sarapan hari ini makan meatball, lepas tu anda kasih makan anak anda juga meatball, tolonglah ibu bapa penjaga supaya kasih potong kecil itu bobola. Pastikan anak anda duduk semasa makan. Suruh dia makan pelan-pelan, sentiasa juga kita tengok-tengok dia, pantau. Jangan biasakan kita beri terus kau makanlah, panik-paniklah. Dia panik sudah begitu. Nanti dia kebangkalan, kau juga yang bising-bising, kau juga yang marah-marah. Benda kecil macam ni kan nampak remeh lah, tapi kadang-kadang inilah yang menyelamatkan nyawa kita bila kita cakna kepada persekitaran dan keadaan sekeliling kita. Bila melibatkan anak kecil, potong dulu, tengok dulu, pantau dulu. Jangan, okey bila itu besar sedah, walaupun 2 tahun ke 3 tahun, 4 tahun pandai sudah pada itu, jangan terlampau bilang pandang ringan lah kan. Beberapa saat sahaja akan boleh menjadi sesuatu yang mencemaskan sehingga mungkin boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Jadi perhati, pantau dan sentiasa lacak. Nah, okay, kita tinggalkan itu, kita mahu berhibur dulu. Jangan kau stres, isi Hex ni kasih stres lagi awal pagi. Andalah bah, makan tu sedap, satu nikmat kan. Tapi makan dengan selamat itu adalah satu keutamaan kita. Kena jaga perut, jaga kesihatan. Teruskanlah pagi anda bersama dengan kami di Keningau FM. Terus berhibur bersama dengan lagu dalam sesenator kita. Inilah Rentak Segar Kening FM, hebat syoknya.

0: harga getah oleh lembaga industri getah negeri Sabah.
1: Kita bawakan perkongsian kepada anda harga getah untuk hari ini RM3.70 dan getah sekarang pada harga RM1.04 sekilogram. Sekali lagi, hari ini susu getah RM9.46. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.66, kepingan tidak diasap grade 2 RM3.92, kentalan grade 1 RM4.44, kentalan grade 2 RM3.70 dan sekarang pada harga RM1.04 sekilogram.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah.

Di penghujung masa bagi pusingan yang pertama 7 pagi nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 7 pagi. Terima kasih, selamat pagi rakan kita Timbul dari Bandar Tawau. Selamat pagi, salam Jumaat buat semua rakan-rakan Kering FM, buat DJ Hex dan juga juruteknik, selamat bertugas. Terima kasih saudara Timbul, selamat menikmati sarapan pagi anda. Berhibur bersama dengan lagu ini, Salah Apa Aku, Kering FM, hebat ada syoknya.

untuk mendapat kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, campakkanlah ke atas kami kesabaran dan matikanlah kami di dalam agama Islam. Walhamdulillahirabbil

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor, dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim, ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar, sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah almarhum Sultan Sri Ibrahim dibawa dengan menaiki kapal terbang untuk disemadikan di Makam Diraja Johor pada 11 Mei 1959 bersebelahan makam ayahanda baginda, almarhum Sultan Abu Bakar ibni almarhum Raja Temenggung Tun Daeng Ibrahim.

Siaran radio 94.7, 94.7 ke Tenom, Tambunan, Nabawan dan Keningau sekarang sedia menghiburkan anda dari 6 pagi hingga 7 malam. Terima kasih memilih siaran Keningau FM. Hebat, syoknya.

0: setiap hari 6
1: terima kasih untuk anda yang terus kekal setiap bersama dengan kami di Kelinga FM Hebat dan Syok. Kita telah pun masuki pusingan yang kedua menerusi rentas segar bermula 6 pagi tadi dan kini pusingan kedua 7 hingga 8 Hijrah hari Jumaat. Macam cepat masa berlalu kan, hari ini sudah 8 hari bulan. Macam-macam aktiviti diadakan. Kalau pasal fikir pasal aktiviti, lepas tu mungkin ada lagi aktiviti yang lain. Nah, cepat betul bulan 5 ni berlalu. Jadi kena penuhi aktiviti anda bulan 5 ni dengan perkara-perkara yang menggembirakan hati anda. Bagi yang cukup indah, apalagi dalam suasana bulan keamatan yang terus diraikan dengan penuh makna oleh masyarakat keseluruhannya di Sabah, khususnya juga di kawasan pedalaman kita. Ini bukan sekadar pesta, bukan juga tentang persembahan kebudayaan, pakaian tradisi, sugandoi, makanan tradisional atau suasana yang menghiasi kampung. Tapi kamatan ini juga lah

Acara ini diadakan di Kompleks Sukan Nabawan. Pelbagai acara sukan tradisi diadakan, antaranya ada malastik, ada menyumpit, ada sukan rampanau, membujak, membujak terompak gergasi, ada tarik tali dan sebagainya. Untuk mengetahui dan juga mencuba sukan tradisi ini, jangan lupa ke Kompleks Sukan Nabawan seawal 7.30 pagi hinggalah ke pukul 3 petang. Juga suka untuk kita bawakan perkongsian kepada anda apa yang berlangsung di daerah Tinem. Hari ini masuk ke hari yang kedua program sambutan Pesta Kamatan peringkat daerah Tinem Kemabung. Kalau kita tilik-tilik jadual untuk 8 Mei 2026 ini, masih lagi berlangsung program Jelajah Kebun Dapur yang dibawakan oleh Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah. Hari ini istimewanya ada demonstrasi cantuman pokok buah-buahan oleh Yang Berhormat Menteri sendiri, Dato' Jamawi Jaafar. Demonstrasi cantuman pokok yang selalu kalau Dato' Jamawi, dia akan buat cantuman pokok durian ataupun avocado. Lepas tu siap lagi dia akan bagi bibit buah-buahan kepada anda kalau bertuah. Kemudian terus diadakan adalah sesi perkongsian penanaman Halia Fertigasi Kaedah Moden. Jadi kepada semua anak-anak muda, inilah masa juga untuk kita tuntut ilmu, menerusi Jelajah Kebun Dapur, demonstrasi cantuman pokok buah-buahan, juga penanaman Halia Fertigasi ini di daerah Tinem dalam program Jelajah Kebun Dapur. Dan difahamkan hari ini juga berlangsung sambutan Pesta Kamatan Daerah Suk bermulanya malam hari ini untuk acara Sodop Unduk Ngadau. Tapi ini acara tertutup lah dan bertiket. Okay, acara Sodop Unduk Ngadau. Dan di Keningau sendiri, malam ini, petang hari ini akan berlangsung grand finale pertandingan akhir Suk Gandoi bagi tiga kategori, Dasanak, Songkotaun dan juga Terbuka. Ada kelapangan, ada kesempatan, boleh datang ke Dewan Masyarakat Keningau seawal pukul 6 pagi. Itulah antara rangkuman aktiviti Pesta Kamatan yang berlangsung di daerah kita, Keningau, di daerah Tinem, di daerah Nabawan, juga di daerah Sok. Nanti kita bawakan perkembangan semasa, apa pula yang berlaku untuk kawasan ataupun daerah Tambunan. Sambil itu terus berhibur bersama dengan lagu berikutnya 7.30 minit pagi nanti, kita bersama menerusi Warta Berita Keningau FM. Kamatan Onsoi menghangatkan pagi hari ini. Inilah Rentas Segar Gening FM, hebat.

kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 satu hari lagi. Jumpa kamu di sana. Wake up.

0: syoknya.
1: Liputan berita sekitar pedalaman,
0: dalam dan luar negeri,
1: dikongsikan segalanya di sini.
0: Setiap hari
1: menerusi Warta Pagi
0: 7.30 minit pagi
1: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat syoknya.
0: 7.30 minit pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Saimi dalam Berita Keningau FM edisi Jumaat 8 Mei. Keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur E-Zone terus diperkasa melalui penggunaan teknologi canggih termasuk kecerdasan buatan AI. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata usaha itu bagi memastikan kestabilan negeri kekal terjamin sekaligus merancangkan pertumbuhan ekonomi. Beliau berkata demikian pada program Jelajah Sabah Maju Jaya sempena lawatan tinjauan keselamatan ke E-Zone di Dewan Perdana Lahad Datu. Menurutnya, keselamatan yang kukuh menjadi asas penting bagi menarik keyakinan pelabur serta menjamin kesejahteraan rakyat. Kerajaan negeri turut memberi tumpuan kepada pembangunan sektor maritim dan ekonomi biru sebagai pemacu baharu pertumbuhan di bawah SMJ 2.0. Dalam masa sama, Dato' Hajiji berharap masyarakat setempat menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa sekiranya mengesan aktiviti mencurigakan. Semua agensi terlibat dalam projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah perlu membuat penyelarasan segera bagi memastikan pelaksanaannya mengikut jadual dan tidak terus berdepan kelewatan. Demikian ditegaskan Ketua Menteri, Dato' Seri Panglima Haji Jenor. Dato' Haji Jenor berkata demikian ketika singgah di pakej kerja WP25 bagi sesi tinjauan, pemantauan serta taklimat tapak ketika dalam perjalanan dari Sandakan ke Lahad Datu sempena program lawatan tinjauan keselamatan ke Eastern Sabah Security Zone S-Zone. Setakat ini, kontraktor melaksanakan kerja fizikal pada tahap 12.35% berbanding sasaran asal 15.30%, manakala kemajuan kewangan mencapai 11.52%. Pada projek bernilai kira-kira RM269.9 juta itu dijadual siap dalam tempoh 36 bulan dengan tarik penyiapan pada Februari 2028. Selain itu, Dato' Hajiji turut menerima taklimat mengenai perkembangan pakej WP24 yang melibatkan jajaran sepanjang 15.88 kilometer dari Sungai Takala ke Kampung Perpaduan Datuk Moh dengan kemajuan fizikal sekitar 15.60% setakat April lalu. Projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah Fasa 1B merupakan inisiatif strategi kerajaan negeri dalam memperkukuh rangkaian infrastruktur serta merangsang pertumbuhan ekonomi khususnya di pantai timur Sabah. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI akan memeriahkan sambutan Pesta Keamatan di Tenem menerusi program Kebun Dapur. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jaafar berkata program itu akan mendedahkan orang ramai mengenai kepentingan pertanian bandar. Penganjuran itu juga diharap dapat menarik minat generasi muda menceburi bidang pertanian sebagai sumber pendapatan baharu. Sepanjang program berlangsung, pengunjung berpeluang menyertai demonstrasi penanaman, perkongsian teknik pertanian moden serta menerima agihan benih tanaman. Beliau berkata demikian kepada media di Tenem. Pelaksanaan ruang ketindakan wanita Sabah diyakini dapat direalisasikan secara berkesan melalui penyelarasan strategi ke antara semua pihak. Dokumen yang dibangunkan Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS itu bersifat komprehensif dan merangkumi pelbagai aspek penting pembangunan wanita. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Dato' Julita Majungki menjelaskan fokus utama kini adalah untuk menyusun semula inisiatif sedia ada agar lebih berfokus. Selain itu, penglibatan wanita di peringkat akar umbi menerusi jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung turut menjadi keutamaan. Terdahulu, pengurusi IDS merangkap jawatan kuasa inisiatif kepimpinan wanita Dato' Seri Panglima Azizadun menyatakan komitmen pihaknya untuk menjadi rakan strategik dalam pemantauan penyertaan wanita di peringkat pembuatan keputusan. Usaha itu penting bagi melahirkan pemimpin wanita yang inklusif dan berdaya saing sekaligus menyumbang secara signifikan kepada pembangunan negeri. Dalam perkembangan lain, bekalan ubat-ubatan di Sabah berada dalam keadaan terkawal. Langkah Kerajaan Persekutuan memperkenalkan langkah baharu pelaporan awal kekurangan bekalan farmasutikal akan diselaras. Menterinya Dato' Julita Majungki berkata pemantauan berterusan akan dilakukan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah bagi memastikan bekalan ubat kekal stabil dan sebarang isu dapat ditangani segera. Kehadiran pelancong luar negara termasuk Amerika Syarikat ke Sabah mencerminkan perkembangan positif sektor pelancongan negeri. Perkembangan ini sekaligus menunjukkan potensi sektor pelancongan negeri sebagai sumber pendapatan utama. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jeffrey Arifin berkata pihaknya menyokong usaha kerajaan negeri dan persekutuan dalam mempertingkatkan aset keselamatan di Pantai Timur Sabah yang memberi impak besar terhadap keyakinan pelancong. Beliau ditemui sempena lawatan dan Ketua Menteri ke kawasan pelancongan di Pulau Bakungan Kecil, Selingan dan Pulau Langkaian Sandakan. Ketiga-tiga pulau berkenaan merupakan pusat ekonomi pelancongan utama di daerah Sandakan yang dikawal selia Taman-Taman Sabah. Selain menempatkan pos kawalan Angkatan Tentera Malaysia ATM dan pos pasukan gerakan am PGA Sabah. Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di Dun Melalap diingatkan berkhidmat untuk semua rakyat tanpa mengira fahaman politik. Adun Melalap Datuk Jamawi Jafar berkata peranan pemimpin di peringkat akar umbi menuntut mereka untuk bertindak adil, telus dan saksama dalam menyampaikan bantuan serta maklumat kepada masyarakat. Pendekatan itu penting bagi memastikan kebajikan penduduk terpelihara selain mengukuhkan perpaduan dan keharmonian komuniti setempat. Beliau ditemui selepas menyampaikan 82 watikah pelantikan pengerusi JKKK Dun Melalap di Tienem. Dalam perkembangan lain, Datuk Jamawi berkata pihaknya akan meneruskan usaha memperkukuh pentadbiran kampung termasuk pelantikan di peringkat Mahkamah Anak Negeri, Ketua Anak Negeri, Wakil Ketua Anak Negeri serta Ketua Kampung. Pusat Khidmat Adun Melalap akan menjelajah ke setiap mukim bagi menilai keperluan pembangunan setempat. Sekian berita Kini FM, berita disunting oleh Hector Zahmid. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

0: Mari kita bawakan perkongsian kepada anda info sukan edisi 8 Mei 2026. Saya mulakan dengan PSM sasar 3 final di Piala Dunia 2026. Perisai Ketuan Sepak Takraw Malaysia PSM menyasarkan untuk skuad negara melangkah ke 3 final bagi Piala Dunia Sepak Takraw 2026 yang akan berlangsung pada 16 hingga 23 Mei ini. Presidennya Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata Malaysia selaku tuan rumah memiliki kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri selain mahu meneruskan momentum kejayaan dalam acara regu dan berpasukan pada Sukan SEA Thailand tahun lepas. Bagaimanapun, Muhammad Sumali mengakui acara kuadran menjadi kebimbangan utama kerana negara lain dilihat lebih memberi fokus dan memiliki kekuatan teknikal dalam acara tersebut. Dia berkata barisan kejuru latihan sudah mengenal pasti beberapa kelemahan terutama dari aspek kombinasi blocking tiga pemain dan kini giat memperkemas aspek berkenaan menjelang kejohanan. Lagi kita bawakan perkongsian Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM menyambut baik pengumuman kerajaan yang menamakan Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV selaku penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Presiden SAM Doris Madi Abdul Manaf menyifatkan perkembangan itu sebagai penamat kepada kegusaran peminat bola sepak tempatan sebelum ini yang mahu menonton perlawanan berprestij itu secara inklusif, sah dan menyeluruh. Kita akhiri berita sukan, info sukan untuk pagi hari ini. Persatuan Badminton Malaysia BAM tidak akan mengambil tindakan terburu-buru susulan prestasi hambar skuad negara pada saingan pusingan akhir Piala Thomas di Horsens, Denmark minggu lepas. Setiausaha Agung BAM Dato' Kenny Goh berkata badan induk itu kekal berpegang kepada pelan Hala Tujuh jangka panjang yang telah dirangka dengan sasaran utama menuju Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Pada Piala Thomas, skuad negara tewas kepada juara bertahan China 0-3 pada peringkat suku akhir. Dalam perkembangan lain, Kenny berkata BAM terbuka untuk membenarkan pemain perseorangan profesional negara Li Zijia menjalani sesi latihan di ABM. Dia berkata secara dasarnya, tiada halangan untuk pemain berkenaan menggunakan fasiliti di akademi itu, namun beberapa perkara perlu diperincikan terlebih dahulu. Berita sukan edisi 8 Mei 2020 26, inilah Kedengau FM hebat syoknya.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
2: Stream RTM Klik untuk mendengarkan Kedengau FM di mana jua hebat.

7:51 minit pagi. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang bersama menitipkan ucapan mereka di ruangan WhatsApp Kening FM, juga Facebook Kening FM. Saya sapa rakan kita Amankan. Salam Malaysia Madani buat DJ Hanya. Aku cinta kamu orang semua. Selamat bertugas di konti. Dari sini kamu Baginda Keningau, dia bilang mengucapkan selamat pagi kepada semua. Semoga ceria sentiasa. Akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di hujung taman. Kalungan budi, junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Wadi je jaga diri, has everybody. Terima kasih rakan kita. Jangan lupa sarapan, dia bilang. Nah, kau pun jangan lupa sarapan. Selamat bekerja kita ucapkan untuk anda. Alright, lagi kita ada siapa? Elvis sampai Paran. Hello semua rakan-rakan setia Kering FM. Apa khabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih dia bilang ucapan kamu orang yang disiarkan melalui siaran Melayu Dusun dan juga Murut. Di sini matahari sudah terbit, dia bilang. Terima kasih juga DJ. Okey, dengan kata-kata renungan terbaik setiap pagi, info dan juga lagu. Terima kasih dengan titipan ucapan yang dihantar ke ruangan WhatsApp Kening FM. Apa khabar kawan-kawan kita Arini Majanun? Apa khabar si Angelina Apo kan? Hari ini dia hore-hore sudahlah, sebab besok hari 6 bolehlah dia pergi tengok kamatan di Sok atau kamatan di Tenem kan? Baik, kamatan di Hanabawan, jalan-jalan. Oh, relax, kasih lurus badan. Alright. Apapun 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Layan terus lagu dalam susunan tur kita. Inilah Rentas Segar Kering FM, hebat syoknya.